0: Yabe. Inaru hau luaguanyahi la hata ge hayaba nyo weto. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le wuguri garo warigutu.
1: San Mateo, capítulo 17.
2: Sisi weyu larigia, aba lanigini Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luagu aba wubu inyoti. Hagia riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle sigiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
3: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
4: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
2: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manuvu deda huma.
2: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawargati lidange owe ni lunya na bagaridun.
2: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
5: Guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luago lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
2: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusi anobe lau. Itara lubagin ha sufri raguduni na aule wuguri garo warguti.
2: Abati ha subudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi seihe bay. Ligie la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe ha bay dirigia. Aba liabi aba wuguri lumo Jesusu. Aba lahkuduro gu ligibugi. Aba larinya gu lu.
6: Mabure me, gudeme la nisadubu. Gome dihati, weiriti la sufriru. Ani inda hego ti waturugu, ani inda dunarugu. Baru numuti nyaho, hong bani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larinyaga.
0: Ligia mafinya ti, gurigia uriba ti. Atribay sa dalu nareda rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya ni lehida bay. Baru humay irahu ligia nyaho.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uriba ti ligia. Aba la saga bu ni lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
7: Kasa wang siyang wabani sifiri uribati ligia sagar?
2: Aba la rinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni nyura ru la kei aba tagu mausutasa. Harinya gu balu wubu le, Gidaba yagi eh, bayi balida mamu fulasa. Aba melagi darun wubu ligi. Uwa bayi ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
2: Dale eibuga ina habayi uware lobo wa gugaliliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan, ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumu Pedro. Aba harinya gulun.
8: Mafoyi hati sa humuisturu tisensu na tempulu?
2: Aba launa bu Pedro, aba larinya gulun.
9: Afaye hati.
2: Dante le beluru Pedro munadon. Aba laligu duni Jesusu Pedro lubarage gayara la la dimureha. Larinya gulun.
0: Dele bani hi lun le Simon, kata iha kubra banyo uruwe iku halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinha gu Fedro lun.
9: Haterencha.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuru nu burungu reduna rugu. Aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidiru gubay lu bafaye ha wa wogwa, barubay aba me bafaye runi.
1: San Mateo, capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni haringa lu.
5: Kata isan weirigu timabe lida larue habungi,
2: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama agwa, aba larinya agwa.
0: Inari hao, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe yi, mebelba don lidon larue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia weiri timabe lida arue hanilesia lubai. Gurugi aginya le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginya. Furume warg lefu gudute aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiya nuwago. Buiti mati amuga lun lagruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bo aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lubebelu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lubebelu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nanya hane hon luago haria gunyin la, hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wai soma da. La diga salbari le feridi halibe niyabi, au le uguri gara uwarguti. Ida liya hari hii lu, ahinyanyahe lubai samudu luma aba uguri, te feridi raba hada gie. Maligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau sigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itera linya gieti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu belu le feridiru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuna, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lalearinya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. La diga lenye hamuti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
2: Aba la yara fadu Fedro lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
3: Nabure me. Atri bay sa wayo so la diga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu way yasu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Manya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti feruru nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hani le sia lubai ke aba urui le nyubi bai lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiadu. Ke masensu lubai tun lafaye han. Aba larinya guru we lun la lalu guru nuwa idamu ni me ligia tau sun lumari, liranginyo, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fire bi sun len doiru bi bon aba lagute me dagun lunruwe aba ferud na lani la doiru ni aba ligre gaduni ke lafri do musuligi anyigi itera la duna gulu ma aba musulile di le doiru bali atrifiader aba largo de ni loigi ligina aba lagume sero achokre aba la nyegulu faye bi le ba doiru balina aba te laudro gun ligi bugia aba la yumro gulu la ringalu gagura so banu ba na fire badi bo mahati le aba Nyuduru ligia abaladaru ni furisurugu dari la fayeru ni la duen. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, abalagari dun hon sarago. Abahodi, abahapahu dego ni lun uruwe. Abalona ha uruwe ogei abalarien gulun. Musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha la dega bayumura gulun. Luti yebegine gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun. Abalagani du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
2: Aba lasuru Jesus oriengen na.
0: Iter lo bagen la duga nugu ti bungi le selben hon ahen ua ferud na lani kada aba hidangia libri tidangia lani.
1: San Mateo, capítulo 19.
2: Lari gelariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le loige obo le nyenge lobo labou te weyo li biti hordan. Saragu hanya grige afalarut. Aba larei da guaga du nye sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gudun ni tido sadara. Aba hali gudun ni harien galun.
10: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grige lumari loige furume guari gu kate.
2: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
0: Mali hagindu santi dan lereru bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan lela dugu bali ya bungio gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri. Ariang tiginye, ligia ligru bay lube uguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke abari gurigia. Mama nyan lube ti biyama, abari ganya. Ligia mon lube la fani ragoni uguri lela dona wagdu bay bungio.
2: Aba ti hali guduni, ariang galun,
10: Kati wagu la renga li luru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
2: Aba la ringu Jesusu hon.
0: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama li nyame ha furumia. Na ringa hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legi ya agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
2: Aba ti harinya gulani disipulu gulu.
10: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari du hama girigia.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nya lichi ka bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari du hama ugunia. Anyahi itara gubanya nu luma ge hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo asun suino gubay lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari dala.
2: Aba hanuguni wa irahi yin lo hesusu lo lichiguni lo habu hawago. Luma lo la furi yidu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hong ha na habaliya. Aba lariya gu hesusu hong.
0: Igre huma lo hayabi irahi yinno. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe ya ni lesia lubwe.
2: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
11: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na dugini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
2: Aba lariengu nibure gili digie lun.
11: Kata iburi.
2: Aba lariengu Jesusu lun.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsia hagia me bibiri gubon ke ibinsia gubongo.
2: Aba lariengu nibure gili ligie lun.
11: Gufli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi amu na mege irupe.
2: Aba lariengu Jesusu lun.
0: ahin busen bubai bui du ban sunsui na bubai alura bai sun le buma bai aba me bichu ni le pegi hongu demeti aba me bibihi ni irisi ni sielu aba me te biabi aba me bafalaru nina
2: da lagambu bali wugri ligia katele mahati la diga weri ti lirisi aba lidi lau iruni aba ti larengu Jesusu hon lani disipulu go
0: ninaru hau Lago hene gula lule belu ruwa barisi ti lido ngarui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, lago mene guti ma la la sigri aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigri lau le belu ruwa abarisi ti lido ngarui hani le sielu bai.
2: Da hagambu bali, disipulu kukate ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
7: Kati ti gayara bila salbaro.
2: Aba lariya gu nye Jesuso, aba lariya gu hon,
0: Sinyati ha salbarungu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
2: Aba tilarinya gu Fedro lun.
3: Wabure me, wagya, igira wamali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
2: Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Ninaru hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame le na nyuro. Aule uguri garuwargu ti luwagu nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luwagu dusu halau lun hagusaragu dunia dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburugu, o hasanigu, o hamua nuwaiginya. Eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Anisaragu hanya ha furumi tinyaba ya weto, Agia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, agia bafurumi.
1: San Mateo, capítulo 20.
2: Abalaria go Jesusu.
0: Italinha arui hanile lani na cielo, ke abalabure meixari le afritu bai binafigua alu hanadagi mentinha lo taluba honu le nadur. Abaladugu darado hama nadagi mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Abalona hania nadagi milicharurugu. Larigia, abaya lafredo keiburi ladanru nef binafin. Abaya ladariru, amo uguri mafiste tinha magi durugo. Abalania gohon, hei baginha nadagme inicharirugo. Aba menafairu ni lebegi huadig marihon. Aba houdin. Abaya lafredo amidirugo, furiligia ladanru uruwa rabon veio, ligia meme ladiga. Keibir ladanru sengur rabon veio, abaya lidi parkerugo, abaya ladariru uguri mafisio tetinha nyen. Abalania gohon, Kasa uwagu yahu bai sunwai mawadi mariga. Aba haninya gulon, uwagili ni aba alugutiwa. Aba laninya gulon, hei bagi nadagi meini charirugu, aba menafairu ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbai, aba laninya gulabure meishari lon habuti nadagi meitinya. Waba hon nadagi meitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba ti hayabi ha atatiru banya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon veyu, aba hibihi ni faye ti luagu aba veyu. Larigia, dalila chiriru bai hadani ha atatiru banya furumie, aba harita gun luagu gibe ti mabi lan hibihi, aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba veyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haninya gun, hanyumbi banya gumu honi, aba rigin yaura hawadi gumari. Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fairu nyano hatatiru banyagumo honi kei na fairu nu laduga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadugu nile nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton laduga nubuidun. Itara linya lubaiti. Sarago hanya hagumo honi banyagweto. Hagia ba furumi yatin. Sarago hanya ginyan ha furumi banyagweto. Hagia ba agumo honi. Laduga gibetin aguwa rutin. Gamalumu mibetin anuwa dirutin.
2: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinurun haulani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia. Ha luwagu banya uma uwarahama. Aba larinya guhon.
0: Kelubai harihini. Amuda rei na wanya Jerusalem. Lenyemba lubai na derege ruwa. Aule uguri garuwa rguti. Hon habuti guha fadiri negu huriyo. Luma hon arufu da atinyo liluru do Moisesi. Halumba yin hasia doru nina lun nowe. aba me hedere gorini na hon ha mama boni huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba me hadara gunina luago gurua, gamalumo na sarubalidange oveni luago lurua weyu.
2: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo hesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
0: Kaba buseru bai.
2: Aba tarinha gulun.
12: Ariya gabalu hanyunu biani sani guha. Aba luige bomere, aba luige bubon na yag talidan baruiha.
2: Aba larinha gu hesusu hon.
0: Ibindia ti hon kala hamureha bai. Gayara te zaha wanduni lueri aga igari gule lubei na wanduni. Gayara ligie mehuwaru du numa lida na sufuriron.
2: Aba harinha gu.
5: Gayara wabai.
2: Aba larinha gu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lubei na wanduni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lubei nishiguni. Liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
2: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayin du hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba larinha gu hon.
0: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati uina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari ya hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti luna servi duni wa niyabia luna servi duni luma lu nishigu ni nibagari lebegi miha salbaron saragu.
2: Dale afuri deina lubai Hesusu hama lani disipulu guheri kogia saragu haya grigia afala ruti Hesusu. Yenyenu biyam marihi tiye nyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Hesusu lan le asigri bai aba haguara guhariyaga.
13: Wabure me, ladiga wagu David. Gudeme wama buo.
2: Aba hadeni hagrige hon luhama nisho. Ligia ti ma hagua rago.
13: Wabure me, ladiga wagu Davidi. Gudeme wama buo.
2: Aba lerede rago Hesusu. Aba lagua ru hon. Aba larinha gu hon.
0: Kahabuse robe na dugu hon.
2: Aba harinha gu lun.
6: Wabure me, buseti wawarihi.
8: Aha wabure me, flese bawa.
2: Aba hagude medagulu Hesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
1: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Hesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe. Adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nye adumurati hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Hesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
2: La susere dumba ilira lulagum filiru lemeha larinya gube profeta dale laburi habe itere.
14: Ariga fuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lau aba lirindu burigi. Animalu anahanti ilal.
2: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei larinya gu ni Hesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Hesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni.
15: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
13: Bini wate.
15: Uweri guni
13: mbungi.
15: Uweri guni.
2: Dan lebelu rubei Hesusu uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba harinyagu saragu.
6: Kati sa grigia le.
2: Aba harinha gu grigia.
8: Hesusu le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
2: Larigia, Aba le beliru Jesus le templo rugu bungio. Aba la buga gunia sun alugru hetinha hama gai hetinha hanyin bayo. Aba la gara baguni dabula burile adabula ha asansi he banya sen sunyei. Luma hala ha alugru ha banya unhu. Aba la rinha guhon.
16: La rinha hare bungio tita lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
2: Aba hayabi fio Maria tinha hama danima te lumo Jesus unha in templo rugo, aba la rei da guaga dunia. Dan le hari bali habu tiki fadi rugo hama rufu da tele luru do Moises milagur bui le la diga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iranga in templo rugo.
17: Wairi gini lu la diga wagu ruai Davidi.
2: Aba hagan yidu, aba harinya go lu Jesus u.
3: Agamba bunta le harinya go bai ha?
2: Aba larinha go Jesus hon.
16: Aha, agamba no mut. Malinha humag ni santida lereno bungi o lenye lubei larinha wagu alo bungi yo. Chiluti buweiri go yagono meme loi cielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula roginya eremu habali.
2: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu. Aba lalama chion. Aba larin aba tidbu igul laru duna aba lidi tuagu madarit nikata tuagu luedi ge ubanu aba larin go tu tidbu igu tuguya
16: maginda digi ba
2: lida ora ligia aba tasagrin da harihi bali disciplu go katele aba laweri duhanigi aba harin go lu Jesusu
3: ida liasa tasagri bi tidbu igu to itra li furese
2: aba larin go Jesusu hon.
16: Ninaro hau, aho afin lego muti, mama rugubi kate libe le nadugubi tontidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi harin gun luwubu le, gidaba yagin, tabu babarana hon, aba me lasuseredon. Son megin e kate le hamuri ha luma bungio, ahin afin e hubei hibi hubei.
2: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinya abuti gu lida hafin e hurio, aba harinya gulun
3: arinya gabai won kala biriche bai lu badag ni kataile kai ichu gubali ubafu lebun
2: aba larinya gu Jesus ho
16: nal gadan dagi aba kate ahin ho no ba aba menarinya gu hon kala au ubafu na dagi buri kataile kauna abali huanga batise bungio odi wugurinya
2: aba hagumester wa dimre hama gu aba harinya gu
3: ah wariya ga logo bungi la ona habali. Larinya gue mau kalau gue mafinya bayi lu. Lagu hoon halau gue dia. Kau sering gue bawa gue gue riba lah dega afinya tiap sungguh tu. Lagu profet lah.
2: Aba ti harinya gue lu Jesusu.
3: Ibi dia ti won.
2: Aba ginya ti larinya gue hoon.
16: Marinya gue nubai ginya ti hoon kala au bafo na dega burikate ille.
2: Aba larinya gue Jesusu hoon.
16: Nabah dagwa aba kate hoon. Harinya gue imen no idalinya lah harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu yanulisani go. Aba larinye go lu aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinye go lisani lu mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sainz regularita go aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uguchi lirihi le aba. Arinye ga inale ile meme larinye go baibuga lu le furumio ti lu. Aba luna bun le larinye ga. Aha nidi ba kama lumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile
2: aba hariyago
7: le frumiet
2: aba tilariyago Jesusu ho
16: ninaru hau lagu shorti mala he belo no agubra hatia lisenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la duga nyimbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta ho idalu bala li gabri habagari to mafia no tolo ahanya ti ha gubra habanya lisenso na gomati hama horu. Afinya tiyan lo. Huguya, lao sung ariga humani sung lira, masan siragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba yahemplu le. Lao ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugo. Aba ladiga bariya ro lao, adiga ligia aba aga ilo labiricha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sung kate. Aba laha yahani ichari hona dagime tinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan lela chilo rada lunga lubahani, abalona ha hada ge lumusu ne amuri he lufara ha mage na dagmiti abarga har gudni na dagmiti musu hagiya ulese he me aba afar ho me aba hilagu bai chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba aba elona ha labure me shari gi betimati sego ha ha lona ha banya furumi ligi meme hadiga na dagmiti hon lagum hon abalona ha nilira abalarinya gulungu rugu inebe benira hon Tale harin hibali na dagi mitinya lira abba harin ya guhama guwa. Ani haa bale eresi bire ya laga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, abba hasagaru ni lidagi ichari, abba hafaru ni hilagu bai.
2: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
16: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
2: Aba harin ya gulun?
7: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
16: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubu ime beresen hama abu na gutinya. Ligi ale dubu le tima timati. Abure me adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida ruwa bala la ruwe habungi huwe hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warigle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama farise gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimre. Aba ti habuse ru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
1: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumesaru Jesusu adimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
16: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya gu hon. Aniya kakuma hon amisra hotia luagu waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiya amisiro hou tiya gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba ho di musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama uribatiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi nagunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
6: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
16: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
2: Aba hou di fariseogo, aba houare du ariya kabala gayara la hadiga, lu hariyaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti houna ha hadage hanigo, uare hama hadage lanigo erodesi, ariyaga lu Jesusu.
18: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariyengu be, luagu gin arufu dabani lemeri bungi lau inaru ni, manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luerigu grigia bu. Rubo ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
2: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
16: bien wati gibu hugi ele kau hicha hasadara no ba. Aruta hamai senso le aube la fa Yehova le senso na gumadi no.
2: Aba hanugu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lal gudunia.
16: Kaya wale laube senso le, lumaire le buruwa nyumbe iluago.
2: Aba harinya gulu.
18: Lia valuma liri uruwe roman.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
16: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
5: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha. Larigin marie hamasun hagiye tuma.
2: Aba laringu Jesusu hon.
16: Bule watan, ladiga libidi ye tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don. Amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie. Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagili sale larinya go bungi yu wanaru go hon. Larinya hare. Au lubungi te bei Abrahamo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo. Ite la linya lubei te. Ahi hamuga hilanyo hanya lubei wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya go ti hamuga bungi luago habungi te la. Ladega mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te miwa ginya.
2: Da hagambu bali grigye kate ile, aba taweri du hanigi low le larufu dahabay. Dan le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyengyeng aba hadage le arufu dahati liduru du Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungiu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Hinsi ya la babure mele bubungi yote bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le wiri gutimabayu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungi yo. Anilele bia ma lida wiri guni le nege le, itara linye. Hinsi ya hamah bibiri gubungo kei binsi ya gubunguwa. Biyango madi le, lige ebu beilun son liluru du Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
2: Son anyaha la fariseo gu ondare gu, aba larinya gu Jesusu hon.
16: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
2: Aba harinya gu lun.
18: Ladiga wagu Davidi.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
16: Ida linyati lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
2: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia manigiti ni aba luliabi algedagwe.
1: San Mateo, Capitulo 23.
2: Aba tilarinya gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
16: Gabafu tiyan aruhu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu luhafuran wagoduni lila liluru don Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sun le haniya gu benhon. Gama lumo mafalara humile hadigubi ladiga haniya gatinya aba katei hadiga amu. Roha mutigu madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabi la nanguni wa ayin hagiya. Madiga tiyani kata lunhitera guniya gurigia luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubay hawago. Hadiga ni son kata ilon harihi niya gurigia. Hinsa ti hon lun hichi gun tiranha ni gafu lau lereru bungi hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawo to dururutu. Osente harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halule hala wiri gutinya tida haligilisi. Osente lun habusra gonguriki hon lau sarago in nebese umada. Lugi lagu aruni wahon maisturugo. Ain huguya, migra humalu lani wagun wahon maisturugo. Ladiga sun huguya abahabu, ani abargin ginye ha maisturon, au le Kristubai. Maniega humagin luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna buda wagu dauba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dauba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubena riarui ani le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yu le migini guti lugungi. Ligia weiri ti maba ilu bai hasufri non luegin. Ugiabu gu huguya aruhu tatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurige lu hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurige hagi ya lu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu huguya dunde hatinya marihintia. Arinya gatun luagu lela hagurige ichi guti dimure, ahi afino tuagu templo malana lira. Ani ahi la afino lagu tigolo na templo, Anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai, golu o di templu todugu bon lun sagrau bai la golu. Arienga tunginye luagu ahen la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru malala lira. Kama lumu ahen la afiron lagu kate le adagara gudua bai luagu lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai, Kate le luago belataro o di lataro le adugo belin kate ligia lon sagrao belan. Le afinro be luago lataro, mama regunye luago lataro lafinro. Lafinro yaginye luago son le ligibo belataro. Le ginye afinro be toago templo, mama regunye ginye toago templo lafinro. Lafinro yaginye luago bungyo le agano betida. Le ginye afinro be luago cielo, lafinro yaginye luago lala bungyo, luma luago bungyo le nyuro be luago halo ligia. Ugiabu gu huguya rufu tahtinya liluru don Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebenesi atun lau arufu tani le weiri guti mabu ilida liluru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumba ihadugani, minkinu ka humime ihadugani le libiri. Ugiya dundu hatinya marihitin huguya le, As hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya liluru don Moisesi hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigia luagu buidu la higaburi itara hinya kei uweru luma siya dule hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagin hibiti guin hinya lauburi iveru ni luma igaduo fariseogu marihitinya. Haruma gu da humi uweru luma siya dule uragiru gugin furumie. Aba meginya laruma du bogu digen libiti. Ugiabu gu huguya rufu tatinya liliru don Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu digen libiti. Uende ti lari hin, ahin luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinya, bogu digen hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digen hibiti buin hinya lau marasu walugu luma figo. Fugiabu gu huguya rufu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwago le iluago hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu gwenye. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani waguche gu. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe gu huguya le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama ha chubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, Afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itra loba labur ha duru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wagunye buiti ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare. Ninaru hau luagu labur ha bala duru ha wagun gurike ha lani na dan le luagu buri son kate ile. Huguia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa huguia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan, wetoti terederan huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
1: San Mateo Capítulo 25.
2: Abalaria gu Jesús.
16: Itara lubati arui hani le lani na cielo ke disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maran seruti. Sengu hata gen aran seti. Ha maran seru banya dale hanugu bali halampu manugu tiya amogasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu den lau gasi baugu den loile lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ari bu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha sarong sung urinya ni buri gini hagiya, aba hagu mesero aran se hei halampu. Aba haninya gu hamaran serum banya, hong haran se banya, ruma murusu lidan ge higasi wong, Laduga lenya gu chawalampo. Abaharinya gu haran se banyahon. Sinyati. Laduga logwa bai wong, logwa mehon. Heiba gu bai lenya lu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran se rubanya agayin ha gasi. Ligye liabin adari. Hati haran se banyah. Abahebelu ru luma lidon marie. Aba ladorunu wa bena. Lari gien. Ligye hachilu no hibiri uriya ni buri ginya hagiya. Abaharinya gu. Wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
19: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
16: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siyelo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ro hon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu, Labu gion haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lu aba hadagye. Keibri bia milu lu aba. Keibri milu lu aba. La fari ha ni hon kei ha bafu lu hawadiga maridu ni. Aba ti lidin lu agon luwe yeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre. Aba luwadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu. Ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, Sengi nye milu fiadru bichu guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubai bian milu fiadru. Aba larinya gun lun ni yubu diri bian nye milu fiadru bichu guno aniha bian milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun liyubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfliti bubai lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadru, aba larinya gun lun liyubu diri, niyubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban, abuta habuguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbay, aba nidin aramu daibisensu labu ginyamuwa. Aniha lubayti le bani. abalarinha gon iubudirilu musu salofurite maunite subudi gubai binali logo alu bahana lenye lumuti mabuna guna abuta hao lenye lubai mashaka hana nikata ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nesensu mbanku rugun lontala hamuga nagirbudu neresi biruni le nani lau aganyiruni abalarinha gon honha nyembanya gida hume sensu le luma bai lue ruhu me lun le lau bai disi milu La duga la duga we buiti lau le luma bai li chugu ba lau lu aba me ligre gon lu angle ma duga bai buiti lau murusu le luma bai la gi daru ba loi musu ti mauni ti le fui hu me li don lu buri gale le bau gi di bai le nyemba lu bai la yahu ha akuni ha me lari dame na giri budon au le wo giri gare wo gati u bau gon ni abi ba kai uru we ge ye gon angle gon nau Aba mena nyuno luago nala lau uweiri guni luna gusera gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba mena fani na guninya hawari wagua kaila fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba menichi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luege banya nubona. Narianga me honha luege banya nowene. Igogu, uge lebini la lebe nuguchi. Resipi humai arui hani leranse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubau. Ladaga dale nalama shubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibu ganya hanubai kai chiludu guti rutu muna no. Dagati madagra guni nuagu rutu dargu no. Dale nasandi rubai nyutu tu arihana. Dale nadaru bai nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagu ati hagiya no. Wabure me. Ida buka gigi awari habu lau ilama, apa wicung wagi ni bu? Ida buka gigi awari habu lau mager bu, apa wicung udona bu? Ida buka gigi awari habu kai celudu gitu, apa wicung mona bu? O madora kunga, apa wicung dago bu? Ida buka gigi awari habu lau sandi o furisirgo, apa udin awari habu? Apa meti nariya gohon? Ni naran hau, furime guarga katele hadu bu, lu apa hada gianna muleno? Kala lu na bu bu, nu gian hadu gay. Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Bise huma nwe, ugie le lumbe ha sufri no lun sonda. Heba lidon watu ka meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Lidiga nale nalama shube, michu tun egini no. Nale namagra gudnube, michu tun duna no. Ebu gatina kechi ludu guti michu gun tun muna no. Mege tina dawgo michu tun no. Sangi tina, dawa au, midi tun arihana. Aba meharinya kuburibati hakiya no, wabure me, ida bukakia wariha bulau ilawmo o magrabu keichiludu gati o madoira gunga o low sandi o furisiru gun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ni nare hau, luago furumi wari gila kate ile madugun hubei hongurigia, kala luna bubei madugun humuti ginya no, aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufiru nye lun sunda, ha meti rishago banyi legibu gebungiyo, Aba me houdi sielu lun hagundaru nyen lun sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Dalaruga dubei, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama ugrien weirgu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimat. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriya weiri gutia, aba la rinya gu hon.
20: Afigo uhadini, lau nederike no aba uguri madunu ti lulonwe.
2: Aba harinya gu lon.
21: Kami agele wama, bugi lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
21: Fianti vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
2: Aba hawaradu, lo lagaye hon lufula so aba ugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililumo danle. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
22: Baruga buti darandi muisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugirle adagu bikati lau timu wa lau. Inariye kuni nabuhe menuni.
2: Bari wati, Jesusu ligi bugion gomadi mati, le alga da gubali, larinya gahon.
4: Buguya saharu etabi horiyo.
2: Aba larinya go Jesusu lon.
16: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiri ya weiri gu te lidurun, mauna butiha Jesusu ni kata.

0: Bungu, Salba Lady Bungu Weto, Ahin Nan in Lubei, Lago Hinsi Lalu, K. Ania Galali Lubei Wong, Lago Little La Bungu.
1: Anna Bahamuti Gian, he were the Tiaha, Dagua by a Luago Gurua, Ura Luma. Abati Laburi Gadu, Sunfulasu Luma, Amidirugu, Dari Ladangri Uro Robo Weyo. Kaibiri Ora Meme Ligia, Abba Lagura Gu Jesusu Heri, Lariaga.
2: Eli, Eli, Lama Sabatani.
1: Mini la lira, nubungute, nubungute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
3: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge la didure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe. Aba linchu nulu lulato, gama lumo, aba hariyago hahibiri.
4: Ingira bai, wari hale ahin yumbi Elias salbare.
5: Wari ha ahin yumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulu, lida biyam rusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handubu. Aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadage ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariago.
6: Inare ni, lire ubongi ugirile.
1: Yenye no sarago uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lo lichuguni walu, aba lanuguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuahu, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibu ge umuahu. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
6: Wabuti, arito gu omuti luago arinya galameha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweruwe ilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duage huaratsi.
1: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarugu luon honigiru ni.
8: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasigiru bai luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu, sodini, Aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obu ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, tiabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyu. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
9: Manufu de dabuma,
5: Subu se tu lo hago ala y en Jesús su ley. Haga lo duro y lo hago grúa. Ua tu ya. Sará li que la riego. Y go un marido y flaso le gini. No doy dicho tú. Aba me gini fuese. Aba me riego un lana de sitio. Lo hago sará li la. Lo hago anígira la rubapua galileo. Nien batarifi. Anihabu do gado le lumbe y dicho tú.
1: Aba hodi wurian hagia. Ofu da goina law anufu de luma sarago ugundani aba haudi eba goina ariya gai ho disipulu sunti anya halla luago uma dige larufu da go hesusu lungo ho aba labusuru ho aba ti hayara fadulu aba hahudro golo aba hoguru ni lugudi aba lariya go ho
2: manuhu de da huma heba wisaranya nani gulu ho di gale leon lagunye bala harihana
1: Dale hodi lubai wuria, ligi hodi hada ye sudara ha onigrubalia, aba hodi uburugu, aba habah daguni le asusere dubai, hon habutigu fadiru, aba hodi abutigu ha adimureha, hama wugurin wairigu te lida hafia hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariagu hon,
9: hariaga me logo dan la leunha la arumugariabu. Abala haya bilani Jesus discípulo aba hibero hani lugu ahi la subudira gumadi matikate le wadimure habalu maluagu hufule si luma dugulani kata hau
1: aba ti heresi biruni sudara hage sensu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu hon itaralinya harinya goni huriyo chilulumo danle aba loboiti haudi unsu discípulo galileon luagu ubule mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun ayahe ilan hadagyan, loguati hafinya luwago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya guhon.
2: Rula li sun upafu nun siye luluma ubowaku. Heba lubayti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
10: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luago Jesusu. Kapitulu Aba.
11: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Leliro buingiu, bruonyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
5: Nona hanye nona gile bubaragi, lularan se gani uma luga biabi. Agambu o tiago umala lilinda flasu mageta bati, larinya da. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
11: An itara linya liambi bainhuan lidon flasu mageira wati. Apuri chi hon grigia lun hasakri ha lu ferudin walan hafigo badise wa hagia me abati ha hayabu inlida ge sun hudea luma sun jerusalem agambwe la puri chi ha anti halle hagufe seruni hafigo aba he la badise runia wa lida duna legiri bai horda lauti me ha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la gurga liranago Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
12: Aniti bayaba lega bafatimati nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadun lau sifri sandu.
11: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bui limuwa ha Galilea. Aba labati seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun sielu. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalali sielu gi.
5: Ome bulan
11: Lari gien Abala nigini sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Abala rederun Jesusu biyamwi veyu nyei hagana gwa anima aluguganyuti. Abati louchaguni mafu ya nyei. Lari gine aban hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huwa aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aban lariyangu.
13: Siluha lidan, jarafa li larui habungiyo. Asakri ga huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
11: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinyagu hon.
13: Higa ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
11: Aba higirunu haseni furese, aban haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusumuja, aban larihini Santiago le liru sevedeu, luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni, aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aban wuguri tida ligili stuguya la aban sifiri uribati aban laguaragun larinyang.
14: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, biabia san luba giri chaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
11: Aba la denga Jesus ulun sifiri uriba tiligia larinya galun.
13: Maniba, uriba lida agi agurigia le.
11: Aba lowe hagiduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwina. Sunha nyimbonya aba tawari dunhanigi aba halugdagun hamago.
0: Kata isale? Kata isai seri arufu dahanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guguribatinya aninya gamba hamuti.
11: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habia Simon luma Andres. Ron tiante limia di Simon tabiru hany. Aba harinya gulun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amu yeguen rigu luo yeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyagu lun.
15: Anyahin tesaragu girigi aluwa hagu.
11: Aba larinyagu hon.
13: Keimo lidon buri fulasu le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nyen. Ladega lun lira niyabi ubowegun.
11: Itara linya luboiti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena leda buri haligili sinhuriyu leda sun flas asaga hena ligia sifiri guri batia hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahu dragun ligibu gen hesusu aba layumura gulu lariñak
16: gayarati bari dagwagidna ahabu busen
11: aba lagude medagun lu hesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagu
13: busentina arida goba
11: kai lariñagu itara aba larida go sanditi ligi aba ti launahani hesusu nyingi lari giñegua ariñegaina lu
13: mabahu da go baiti ni kaun nyudur go baru da go bungwa lu hafadri huriyo aba me bichi guni badagara go dun lwago baruma do kaisi lariye gunu liluru do Moises itara lu bahari ni guri ge lwago ari da gwa ti bula
11: aba rug lidi aba la bahu da guni sun le asu sere do bai lu hon sun grigi ligi ya lebu bai lasinru lan lere derun Jesusu furango lida ni aba flash aba lere derun le nyi lumuti uwa hama grigi lausun lira nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
8: San Marcos capítulo 2
11: Atirebeyu larigi aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigi luagu giribu halila aba hondarago sarago grigia darilun mabaranya la ni benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon aba ti hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugumuna louginye lenyi lubai Jesusu aba hareira giduni sandi tinyenginye tida lubarare. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye aba larinha gunlun le sandi boi.
13: Ninao, ferud nawali bifigon.
11: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure heitara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwa ti ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungyo.
11: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
13: Kasa wagu hasami nareitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu kabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na na figo.
11: Aba larinya gulun sandit.
13: Saraba, budabu mbubarari baiba bubion.
11: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariya gaili.
3: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
11: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugu. Aba larihi ni lewi. Le liru alifeo. Nyu linya le nyengi lubaye. Lagubura hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulung.
13: Falabana.
11: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulugu. Ladiga sarago hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
0: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
11: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
13: Hama sandi banya memege iruti surusi. hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia aluha gurigia richagwati, niabia aluha ya haga figo banya.
11: Logo amaveju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu gurigia, alugide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu, ahi bani gu disiplu gu mayuna rutia?
11: Aba launa bunia Jesus.
13: Gayara tifunage hayuna rua misra huti lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna rua, lunti haigi. La chilu ruba da lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna rua. Mafa da hotu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. La duga lemme metife gamisa toi seri girubon, Ta heri da gubon to binadu harubon da me le ta din ragon la weri da ti ma ba herit. Meserun watu ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binadu hali la diga ta bousha gubay diwen iseri weru binadu da me le ti nyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
11: Logo aba lueju remera agoni, eibu gina linya Jesusu, Au lani discípulo go labad na guanade, aba hatu ha lani discípulo go tirigo dan le hasgri, aba harinha go fariseu go lun Jesus.
9: Ariha ba hombani go, kasa wagu hadaga wadagi mandule mong lumuti la dagun walida luwayo remera guni.
11: Aba an larinha go hon.
13: Malay hagi dun luagu leme ha ladagubay David luagu aba dan, dan le lalama chumbay, ligi ya hau son libi go, Aba le belu no lubi un bungio dan le avi atare la fadir we le inyo timabai. Aba leigi no fein to sagrau bon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedige fadir go, segun le luru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi ha luma banya.
11: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
13: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bai lu weyu ligi ya. Ligi ya, gapafuti na ginye au le wuguri garau wargati, Luago luweyuri emera guni.
8: San Marcos capítulo 3.
11: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubay Jesusu lun lidan luweyuri emera guni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
13: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
11: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
13: Kalumbi la dugun walina luwey emera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
11: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariyagunia Jesusu lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariyagun lun wugiri ligi.
13: Tulebe ibuhabu.
11: Aba latuleruni, aba lariyidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilidi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu bai logo onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru gien luma sidon gien, lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba ugune luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu ginye. Aba haguaragun sifiri guhadagin harinya.
17: Lira upungi upuguya.
11: aba leveri du niña Jesús lu mariña gun hamani katiñi la. Lari giñe aba la muderun Jesús logo aba wubu ñi luboye laguara honha umbaña la buse. Danle ondara laña aba la nua dirun du su hadagi lun luma banya lan su anda luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun ha saga ha sifiri guribati aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesus u Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesus u buaner hesi mini lan lira lirahunyun wayuhuru. Andres, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, le liro, Alifeu, Tadeu, Simón, aba meha wugiri le afaguati lun hawanser hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru balin Jesús. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyengu.
1: Ugri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
11: Aba ati laguwarun Jesus hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
13: Ida luba gayara lala sagaro ni mafia, mafia guanargu. Fulmi aguar garuiha ni le afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagua. Ahi hamuga ti afani nagua mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu le rugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Leredaru ba haduno lun sundan.
11: Larinya gubali Jesus lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafu ya lubafu sifri sandu leli idambo. Lari giyaba tachiliru lugu chu Jesus haula mule nule nye luboi Jesus aba herederu mbogudi. Aba hona agudu nluagu hati nyumba nyege yegu lau Jesus aba harinya gulun.
16: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
11: Aba larinya gun on.
13: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
11: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyege yegu lao, aba larinya gun.
13: Anya ha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi wari ka hadigu ti lugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitu nu, tuma nugu shubon.
8: San Marcos, capítulo 4.
11: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nye luboy. Ke gibe nye luboy grige nye. Aba ladinu Jesus tidon aba ugune to nye bo dunaruk. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba tilarufu da saragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
13: Agamba humano. Nye nye aba abunaguti aba lafuri don abunagu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labadu na guan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagule lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labadu na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun, ma lubuidun aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, san.
11: abati larinya gun hon.
13: Hagari ge iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
11: Lari ginye, dan lelere derube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologo hama hibiri lanigu, aba haligduni kala lila bay hempulule, aba larinya gun hon.
13: Huguya, subutigu da lali bungi yukati yaramundo guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu larinya waguwa kati iluagu ti larue ya hon. Lo dame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala lanichi kupi kati ile harihubay. Dame hagambo, uwa lamuga kufuna da hama, lo lasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lo ferudu na wala hafigon.
11: Aba larinya gun hon.
13: Uwati sa kufuna da humana ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anya ingurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu lidu uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya ke ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambuni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ukundani, Kamalumon, kei malag le lubay, medere buguntia, dati le hocha waguniwa o hei bahonu ala luegi le neru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni le neru bungiyo. Kamalumon, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini, aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi yu tida gehanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Kamalumo, anya higia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba heresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gie, kaili le nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osa.
11: Aba larinya gun hon.
13: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun larugu nga dagudun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
11: Aniya gatiginye hon.
13: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisura haamu. Lau baginya hamisro hawa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba lwai.
11: Ariya katiginye Jesus.
13: Itaralinya lalui habungiyo, ke le Jesus ardube lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligia meme lun aruma gunyu la, o agago duanyu la, ariya bulayebe, o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ane weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti luo abuna guti ida linya la la susiradu. Mua guwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legeleweha, nyingi aba labuncho ilawe lau ilo, dati le funali lila nadu, aba latou honi waladuga chiluha lila lidani la luba hon.
11: Arinya gatiginye Jesus.
13: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, O kahamuga himpulu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gudunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
11: Itara linya ha, Larufu dhan Jesus logo laruin hampungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyin lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laruin hampungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
13: Kemo lo bafuru gu laguno.
11: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gung aba garabali hereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. larumu gunya ti Jesusu ti yuna ugune balanyu tuogo aba ichugu bari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
17: Maestro, me perese kutu pusala uwa tipire kuala.
11: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun karabali, aba larinya gun lun lagun.
13: Maniba, derega da guaba.
11: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilarinyo gunhon lani disciple.
13: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
11: Aba herederu lao onwe buanufude, aba halugidagun hamagu.
15: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
8: San Marcos capítulo 5.
11: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu ti dange uguni. Aba liabuin aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu santu ge lafrid. Ladiga nyi la laganua ani uati ni aba ngayarati lagiraguni ni lau gringri. Lau sun Gragwa nya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugi Aba lagua ragun lun.
14: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lirag bungyo lenyu timabe.
11: Ayumra guati na bung luagu liri bungyo. Lun masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
13: Sifuri uribat. Igira bay gurigi ale.
11: Aba lali gudini Jesus.
13: Kabiri.
11: Aba lona bung larinya ga.
14: Lehio ninya, diga kibetio.
11: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
14: Una bawahado buiruhu hara, ruba umawu luwe beliru hado.
11: Aba tilitu gu Jesusu umahon. Aba hafuri dun loi grigi ligia aba hebelurun adun buiru. Yeye nu hawara bia milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aloi gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachilirun boy le nyilu boy Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu boy sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu ni le asusere du boy lun grigi ya le buga gawagu boy sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumaragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu arinya ga raguti lun
13: bai babubi un hamu biduhin aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bundi buagu lau lugude me habu bun
11: aba lidi Aba lagume serun abahu dagu isun le ladugu bai Jesusu logu lida sun fulasu deka polisi aba tawiri dun hanigi sungu bai. Dan le lagiri budu bai Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa gribu nugrigi ya le nyinyi lubai. Aba le rederu nye ilaru duna aba tiliabu aba hada agen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga
12: anuhi niragu towe kemo bishiga buha butogo arigidogo tamuga ani gabagiri tuguyame
11: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaluriti aba buriti hamuru daguni Jesusu Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesi hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gawo ngwainari gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutungu arugu.
18: Lauro comendo agora no ladeira com na reita cuba.
11: Lida ora ligia, aba lere de um lesen agito tuoi. Aba ta sandira gutungua logo areido guaula. Aba ti la sandira um Jesus logo areido guago da lila angrige lau lubaf. Aba lagara ragu hawagu grige ha. La naga guia banha. Aba lalig da ha larinha.
13: Kaguru bitu agu na deira com.
11: Aba harinya gu lani disiplu gunu.
15: Hariya gu piye te luki be grige ya alwa gu mulu gu hanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
11: Aba lariya gu Jesus ge ye gu lao. Alu akala aguru bi lua. Aba ya bi wuri tugu ya. Adada garena lao anufu. Subudi yu te ile ya susere du bai tu. Aba tahu duro gu ligi bugi. Aba tarinya gu ni sun inaru ni lu. Aba, larinha com Jesus o tum.
13: Nirao, arida guadi buladuga bafinha. Baiba lau darangilo, arida gonyolida gye bisandi.
11: Nyengil Jesus o adimureha. Ligue hayabu in lubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboi, ougai, logo tisandi lirao. Aba, harinha com lun tuguchin, irahu tuguya.
17: Hilate abira, igira gubebe maestro lungo aguento.
11: Agamba lumuti Jesus o le harinha gubei. Aba larinha gulun wugiri ligia.
13: Manufu de daba, afinya ruguba.
11: Mahati haudi ngamu luma, luidigia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru aba larinha gun on.
13: Kasa wago harencha ayaku waburi hukuya itera. Mwen tuti ya ira huto, tarumu garugunyi.
11: Aba hehere han lao. Aba tilafu ni dagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi ira hutuma tuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye ira hu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
13: Talita kumi.
11: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi ahuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
8: San Marcos capítulo 6.
11: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili singuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
16: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luyeri lichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Saran fangai galé tireu Maria le, libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simão. Ani wamayanu ginha litun.
11: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinha gu Jesus o hão.
13: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia, lida gen hageira, o haduhe la o tila na lahaba.
11: Ligia lasi anuba iladuga amu milagro nyei, loidiga lichugu luha bu hawago, biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lanigu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lun geidi glan ha sabadu, lun mabia matan ha simisi, arinya gati ginye hon.
13: Namele hebelu ruti don aba muna pusura, reide humani ti da meme muno tuguye dari hafuri don lidan e fulaso ligia ahun ti meresi bru homa lidan aba fulaso mahagi me hagambunu uri humani gi aba me hafuri duni kaliti luege hugudi lisei ni me magunda ni haulina na fulaso ligia igre humanya kai hadari ragu honwa ni naru hau lagu dame la la chilo no luairu bungi no lagu sera gu dunia songurigia ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi birumbalu.
11: Aba ati hafridu, aba hapuri chinga hongrigia logu lunti la hasan siru ni ikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi, aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunfulasu. Aba agia la chiluru, Lariga rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariya guti.
12: Saraya huwale abatise bai lida geoweni, lige lueni bai lubafu.
11: Hibiri ariya ga.
16: Elia sileme ha profeta le.
11: Hibiri ariya ga.
19: Aba profeta kei habinat.
11: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba lariya gu.
12: Huwa le meha nadira guti bai chigle, saraya lida geoweni.
11: Le meha susera dubai, au nahali meha erodesi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinyagun huwa luon erodesi.
12: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
11: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu, siyantumuti laduga hanufute tumehae erodesi luwei. Laduga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudala lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio ugalun gaba la laduga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariruni erodesi tichansi, dale lagufuli rumbui erodesi irumu. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti gusudaraga ama amu grigia weiri guti ha galileva aba tebelu runtiro Herodes inyihi lubai fedu le aba tabina ha unda ti Herodes ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to aba larinya gutu
12: amuri ha baile babusa runuma nichukuku
11: Rulu mutilereru untun logo lichu gubailan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunguchu.
20: Kapasa namuri ha lum.
11: Aba tarinya gun tun.
20: Amuri ha bei lichu gu huan le pati se ha bei luma.
11: Aba tebelu nu irahu to furese le nyei lugoi uruwe aba tarinya gun lum.
20: Busena lu bichu unilichu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
11: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanikuni lichu huwalu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichu huwalu. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
13: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
11: Lariya gubali lira laduga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina, aba hachilu uru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita geuguni, aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu grigia aba hakute medagu gu, La diga itara hanya lang kay mo kung hamon nito. Aba lagu mo serong arufu da sarugu kate yon. Lang letar gali, aba hayag ng lang ni disipulo aba harinya kung mo.
15: Tar gali tiya. Eni wot niya gano tiyali da flasule. O na habanya girigi halu pao di lido buri lirahin flasule yarafa bin lu hagay hafeng. La diga uwa kinikata ya lu peyi.
11: Aba, larinya kung Jesuso.
4: Ruhu maigi ni hong.
11: Aba, harinya kung lung.
17: Bayara tifnagi ya wodi ya gai hapei hong. Usea wa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, lu taganyi hong fei hong sumuru.
11: Larinya ga Jesuso hong.
4: Atri nyonge fei humu, hei bari hong.
11: Dale harinyi baru, aba harinya kung lung.
0: Sengu fei hama bia uduro.
11: Aba lanyura gudu neguriki ya sakati hong. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gung hong. Aba lanugu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larigu sielu. Aba lateigu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohunu lulitu gunu hong lani disipulu. Luha fare hanu hadan gurigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungubay. Houtien sun hagi akimule. Lari gien, aba habu incha gudun du su faninye, lau tife fein, luma udure igira guti. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba, lun hachilurun betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, Aban lidin logun wibu afriye da lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna ugune au disiplu. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guha le la hon lun, hehen ha, la diga, abaro nye la garabari. Duba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibuga ina, ngibu wakutuna. Lasa gira yebe hawa. Da le harihi bali aibuga ligibu wakutuna. Aba, Harita gun logo ufin yon lan. Aba hagu haragu. Ladiga sun hagia ariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimure ya hon. Aba lariyan.
4: Ganigu huma ey. Manude da huma. Aule.
11: Aba ladinu idun uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gili lan kufuranda hamani milagoro. Le latigu beita ufin. Logo gabafula lu sunkate. Dererugu hanigi. Aba hanyoroguni duna. Aba hachilurun hena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubugiruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon saliti ya umat. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu santiti ya hagia luago taru ladairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
8: San Marcos capítulo 7.
11: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada gen arufu da tiyan liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gen logo Jesus. Aba harihi logo anyen ila hada gen disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gen bungi au tiyan machibu gu hamai hahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigin hama magufu liru gu hagia Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu ga hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus harinyaga lung.
0: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, hegi mboi lau nibiye hahap.
11: Aba launa bunia Jesus.
4: Linaru profeta Isaiasi
13: talen larinya go boy huago lagu biango ala higibu larinya hare grige ha hayumaro rugunye hichiga inebe seino ahon tu haniki tise to noi mala te hau duragun no la dega lenu gunye hakuma di wuguri ya harufu daha
6: aba larinya go hasus
13: igre homale lugoma di bungiyo lu hafala ro ne binadu hakabri binadu grige la sibunu wa saudi ro.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ugu ya sara go kati libe in lira.
2: Aba ya laguanu Jesus hon, grigi ha nyimbanya, aba la nyen go hon.
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate belu ruti lidon gurigia lun la via da guduni ligi bugia pungio. Le afri du beiti dan gela niga gurigia ligi a via da da gudubali ligi bugia pungio.
2: Dan le ligi runi a Jesus gurigia hagia, aba le belu rumunadon, aba hali guduni lani disiplu gulogu himplu le, aba la rinya gun hon.
1: Uwa ti sa kufuna da huma, uwa ti sa kufuna da humani, luago sun lale e belu rubai bogu digien lidon gurigia si ala la via da guduni ligi bugien bungio. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengien aba ya lafri don lidangien.
2: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligi bugie bungio. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri dobe lidaga gurigia, via da guda lumuti ligi bugie bungio. La diga lidagien gurigia, o titagien hanigi lafri da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, Iberuhani, Igaduo, Iere Habuni, Iyeni, Maricharagunla Ibagari, Gumugo, Maraso Lugo, Anangu Niungwo, Libido Niga Au, Sumburi Kati Uribatile, Tidangi Haniga Gurige Liabi, Ligeti Avieta da Gudubali.
2: Abalitu Jesusu, Nyingen Lobo Agun, Tiru Luma Sidon, Abalebelurun Tidon Abba Muna, Animabuse Runti Abelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sinyati, La Ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luogu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia, mabuidi utin, nutagidarunu wa fein hawei isanigo, lutisigunu hangunli.
2: Aba tona buni tarinya.
3: Ah, na bureme. Gamalumo ibini only. Ha labuge banya dabula gayara tigine. Hai giti dageti fefento haguabo isaniko.
2: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuid, gayara halibidi, kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
2: Tale tachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, kure halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo aginye tiru, aba lasigun sidon aginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis, aba lachiru nu luagun lagunu Galilee. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gien lau hawai trigi. Aba ladaru bian lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
1: Efata.
2: Mini lan lira daraba. Aba ladara runu larigari gu magamba dikiligia. Aba tahingi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba lariyangu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma lariyangu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba hariyangu.
4: Adlika lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya mariyaga ditinya.
5: San Marcos, capítulo 8.
2: Lida dan ligia, abay honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinyo grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
2: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
6: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira wat.

0: Chile.
1: A balalo que tenía Jesús, la niña Gajón.
2: A triunfo en Roma.
1: A bajarinha gulum.
3: Cedo.
1: A balanhura que tenía grigue morugu. A balanugu no cedo fe em tuguia luja burugu. A balichugu ete ingiruni e lubuingiu. A balaguba chagunu, a balichugu hon lani discípulo. A bahafarenganu, a dan grigue hagi. Nyenye nuguinha fiu, haranguinho. Udru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti esun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ifeito igiragubon. Hawaranyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige nehalumu Jesusu. Lunti hauchoguni, Aba hamuri ha lun la rufutu aba milagru hon sielu aba lawara go Jesus weiri aba larinya go
2: kasa wago hamuri ha gurugi lani na dale milagru ni naran hau lago marufu tu be la milagru hon
1: aba ligiru ni Jesus aba ya ladi nuti du guni aba lidi lo ba furu gun la gun buli hamuti disiplu go anugu aigini aba rugunyu ti fein hama ti na guni Aba leveri du niye Jesusu, larinya gahon.
2: Goni gihumati eloiha lebi ni fariseo guluma li lebi ni herodase.
1: Aba harinya gu, disipulu gu, adangwa.
4: Ladete mandu goma fein, larinya gu baitara.
1: Aba lasugu diru ni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
2: Kawago harinya galuagu manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambo tun sa lau hariga iruko. Marita gong hama lisa, dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fein habudun.
1: Aba harinya gu.
0: Duhus.
2: Agye dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faniye buin habudun.
1: Aba harinya gu.
0: Sed.
1: Aba larinya gu hong.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari yigine, aba hachilu rubeti saidon, aba lanuguni wa aba marihiti luun Jesus, aba layumarugu luun lulaguru luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia, aba lanuguni baugu din lui flasu ligi, aba lahuru dagu ariri luagu lagu, aba lichuguni luhabu luagu, aba lali gudumi ahen gayara hali lubai larihi, aba larihi, aba lariyagu.
0: Arihanu mute ugeri, gama lumo, Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launaha ni Jesusu, aguyu, arinyanga inalu.
2: Ebelu rabati uburugo, marinya gumbayi meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplugu, nitongwe, nirahi inflasu lege yegubayi lau uburugu, sesarea, Le Filipo. Umada, aba lalugu de niña lani discípulugu, larinya gahon.
2: Katana san harinya gugurige.
1: Aba haunabu, harinya ga lu.
0: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gunhon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gun fedru lu.
3: Buguya Cristo, bai.
1: Aba telarinha com Jesus supão, lumarinha com Ramani e Nicão. Aba lagume ser Jesus warufu da hão, larinha.
2: Lonte na sofrer no sarago, ao leu guguri garou o erguti. Oiri bai hichu com guguri, o oiri gutinha lida rafinha huri o meberesen e nao. Itera lubaguinha, houseru nina habuti com fadri com rama arufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hão, lago na farua balahi lago bai, gama lumo. Nasa arubalida gen owe ni luagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinyagu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinyi hawagu lani disipulu. Aba lepe chu ni feduru aba larinyagu ulun.
2: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukeila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
1: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulu guhama hibiri grigia. Luhayara fadun lu, aba larinya gun hon.
2: Lebusenti la falaru nina, bulia ilai katenyi la baru le luguruwa falalan la duga le abusen rote le sefuru ni le bagari le feri di rubai ainti le e feri di rote le bagari ya ubo gunnoike luman loike ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi e hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwane uwa teni kata lani na ubo le le gayara ti lishigu ni gurige luago te sefuru luwane Le anego ti busiga no nuago loma luago nerero hagibu gen gurigi ya muwara tia aniga figo tia ha. Na nego baginye busiga no lao au leo gugiri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
5: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ni naran hao, la guanyahe la hata ge haya banya wento. Maui banyadari harihni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafu.
1: Sisi wei yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu yadagu la rihni nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogu, kayarati hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihni Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha com Fedro no Jesus.
3: Maestro, lhe dá a vanhala ya. Adiga uma irua de basen. Aba bu, aba lu Moisés, aba lu Elias.
1: Larinha com bali lira, ladiga hanufu de discípulo. Anibidia tilu Fedro kala larinha com bai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura com hao. Aba lagambuno, aba umala le lida geduro iligia le arinha com bai. Lida ora ligia, da le harihin bai, geyegu unyei, marihin hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa, Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abati halug duni Jesusu harinya galu
0: kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisés lago lunti la liabi Elias i furumie lubare ge liabi le Kristu bai
1: abalona bunia larinya ga hon
2: inarani le harinya go belago Elias i balan nyubi furumie anilaranse rubilan sun kate Kagia tarinya go belereno bungi nuago aule ugur garo wergute. Arinya go tulago na sufri ru balan sarago ani mabahu dun wa badina la. Narinya hane hon lago nyubi halila Elias. Aba hadugu ni gurige sunle habu sen robe lao. Kai tarinya go ni lerero bungi lago itara lu balan la susero dun lo.
1: Lari gien aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disciplu gu. Aba harihi sarago gurige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dali harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyenye. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lounabun, aba hada agen hanyibun. Aba larinya gu.
6: Maestro, nihanero na nugu ipun. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu mutu larga de sifri uribat ligia, lahu churu ni muarugu, aba lafri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu diya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uribat leluei, siya hamut.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia na ditin, atri bai sa da lu neredero ni huma, ida me lagumu cha mafia ni lehida bai, baruhu meirahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu, dale larini bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun, aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lilimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi, aba larinya gu lu.
2: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uriba tilige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate, udeme wa mabun idara go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai, sumu kate gayara te lulen afinyo bai.
1: aba laguara gun lukuchi irahu ligi
6: afinya tina yedar go bana lut ma lagon undu na finya
1: dale larini be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya
2: sifri magamba dite mania gati ania gati na bulu bafridon igre be irahule anime belo radigia ba lidon
1: aba laguara gun sifri aba elowe hagduni irahuligia aba lafridun aba lere deru irahuligia kama hilal saragu hanya ria gutien logu hilala aba largu duni Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebelurun Jesus munadon aba halugu duni lani disiplu gu danle habu goroga anya luma aba harinya gulu
7: kasa uwagu sinya wabali sifri uri batilgia sagara
1: aba larinya gun on
2: Lugundo libe sifiri le, lauro gini furia igi luma yundaro ni lubungyo gayara la lafurito.
1: Dale houdi nye igi, aba hasuguru galilea igi.
7: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidiru nwa halia yen la, ladega larufu denha la hon lani disipulogo. Arinya gaina ligia, luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare waregiti. Haha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luagu lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwagu hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada ge wiri gutima bai abati la nyuru Jesusu aba la gwaru hon du su gubai disiplu gulubadu aba la rinya gun hon
2: le abu seno tiligia la furumi eti lunti agomo hon ni la hada songu bai ani logi ele servi du hon songu bai
1: aba la nugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba la nuguni luha burugu aba la rinya gun hon
2: gari gele resibiruti aba irahu kele lidaniri Resibi lumutina ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
1: Aba larinya gun huwa alu.
0: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lu madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
2: Meweri dira humai. Ladugu watini aba le digiti milagro lida niri. Lula dimbre ha uriba nuago. Le mama be wagani, wama gienyen. Ninaro hao, lagu furume guariga na le ishi guti ama verdunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo, le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guariga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyabanya lida hafinya nuago, buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu lafigo gu dabuha bu guanargu, buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi sielu laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biangu bai buha bu mafio gati, nyelu bai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya, menye gu shadiligi ya watu. Abu gine lafigo gu dabugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sielu lau aba ugudi, sigo lau badaron mafio gati lau biangu bai bugudi. Lenye lube mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gudabago, buiti mati lu basagaruni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bibago, lenye lube mwwe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Latika, hushuwa basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahileferi dire lubaswa, kaba gye huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
5: San Marcos capítulo 10.
1: Aba lafridu Jesusu kafar na umugie aba lidi lobo agun judea luma logun obo le nyingi lube la bauche veyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu ligira gungugiri tumaluma aba lariyangu Jesusu hon
2: kameha gi alarinya gubi Moises hon.
1: Aba harinya gu lu.
8: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Lisi kumbali Moises gumadi lire hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladaganya. Liga ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurige. Mama anya lubai ti biyama abare ganya. Liga mon lubai lafari yin aguni uguri le laundoro bai bongiyo.
1: Dan le muna da hama abai haligu dini disiplu gu lo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igru tu lumari aba lagamari don amo lagabara hanyon. Ahi gie tigiro uri tumari aba tagamari do amo tagabara nyenginye
1: aba hana hagri geira hinyo lu Jesusu lu laguru hawagu aba hagume sun disciplu gu adin hon ha ana habalin dale lari hini Jesusu magunda tilao aba lari ngu hon
2: igre homa lu hayabi iran hinyo nomo mama hara homa ladaga haitara manya ke iran hinyo hagi ya lila na banya alaro en habungi ni narun hau. Luago lela marufu dunti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebele run lidon laru in habongiyo.
1: Aba lanugu ni alarunarugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba weguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
6: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri gu bon.
1: Aba larinya gu uhiri ligi.
6: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidin.
1: Aba larinya gu Jesusu lao isiani, aba larinya gu lun.
2: Aba kati mege bai lumba dugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru damu. Aba lidin lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu bai, aba larinya gu hon lani disipulu.
2: Lanare me san lene gu hebelu nun risi te lidon lori wen habongiyo.
1: Aba tawiri duhani ki disiplu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahini, lene gu sa le belu run wa lidon laru in habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau le belu run aba risiti lidon laru in habungi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
4: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu. Larinya ga hon.
2: Sinyati ya salbaru ngurigi hongu. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
1: Aba ti larinya gu Feduru.
3: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bai luwa falaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesus.
2: Ni naru hau, lagu furmi ya warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o lugu chin, o lugu cho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba, san wei asu, sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba houniwa, resibi ligie me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya uguen to, hagia bagumu houni, ane saragu hanyi hagumu houni banya, agia bafurumi ya tinya.
1: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu hu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa afala rubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
2: Kelau bai hari hei, wa muderi ya lon Jerusalem le nyemba lo bai na dere gerowa au le ugur gerowa rgoti hon habu te go hafadi re un kuri yo lo mahon aruda tin le lurdu Moises halu bai hasia dorni na lo nome aba me hedegaro nina honha mama banyo huriyo no hehera han nao. Apoichu batina, aswara gu batina, aba me hafaro nina hilago bay. Lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oweni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirang in sebe deo, aba harinye gu lun Jesus.
0: Maestro, busenti wa lumba digan aba fulese iwan.
1: Aba ti larinye gu hon.
2: Kagi habu senrobe luna digan ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
0: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura gudaniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lunbe natuni. Odi habati se irun lau ibadise len lunbe inibihini.
1: Aba haunabun harinya.
0: Gayera wabai.
1: Aba larinya gun hon.
2: Lonti hatuni unie gufiti le lube natuni, badise wahugie me lau badise le lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Nishugu bahon ha ubabanya, laransare bongio.
1: La le hagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkube lubadun aba larinya gun hon.
2: Ke hasobu dirun, Haguma di habanya hada ha mama banya huriyo. Aruhu da wati hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Le abun seritu lu wiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abun seritu lu ligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warigoti, lu naseri duni wa, Niabia lu neseri bidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia. Nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina. Aba lagume seru marini tiligia aguara. Lariñak.
9: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adain hatiyan lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
9: Ladega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
2: Wahuma lun liyabi no.
1: Aba haguaru lun marini tiligia, aba hariñaku lun.
4: Raga baguras, saraba, lagua haya bu.
1: Aba la churu nulido, aba la chubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba la ligduni Jesusu la rinya galun.
2: Kaba bu saruba inadugo bu.
1: Aba lona bu marinhi tiligia la rinya.
9: Moisturu, agu yoguagi da bo inarinhi no.
1: Aba la rinya gun Jesusu lun.
2: Kayara tibidi, arita guadibu, laduga finya dibu nuago.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilurun ligibuge flasubure le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu, aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
2: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudu bay lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima. Aba hafara ga duni. Aba harinya gun, ada ge hanye banya uma darugu hon.
0: Ka hadig bai, ka me hafara ga dai burigle.
1: Aba hauna bunia, kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu gunu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atu lerutu hadag uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, Aba hachaka hani luogu uima luba lasu gunu Jesusu ligibu wugini. Haubaru banya hama haa arigi banya aba hagume serun aguara
10: wairi guni lu bongiu biniwati wagiri le nyembe bai li daliri wabule me bongiu biniwati aruwe hene le nyembe bai le lu bai itarala keisi meha laruwe hawagu chi davidi wairi guni lu bongiu li dalinyo aga isielu
1: lari gine aba le belurun jesusu jerusalem belu ligira templu rugun lari gine lari hini jesusu sunkate aba lidi betanion hau du su disipulu gu ladiga taru halila laruga dan le hafri dun bai betania gien aba la lama chun jesus dise gien aba hari hi aba titibu igo gabanat aba lidi hari ha ahi gien tubai kamalumo ubana rigunye la dari la tuago ladiga mama gilila lidani tagindu aba tilaria gu jesus tun titibu igo ligi
10: Maginda digi
1: aba. Aba hagabuni lani disipulu. Dambaiti hachilurun Jerusalem. Aba lebelurun Jesus templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hamaha agani habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Lum hala ha alugu habanya un. Migiru ti halun hasi gurun grigia templu rugu nye. Lau anugu. Aba lariangu lida larufu dha hong.
10: Larinha re bungi uti dan leneru, luba na afure iduni, ligia batiri nuba hon son nechani, ayin huguya, baru umaru kei haba hiveru tinha.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama, arufu da tinha liluru du Moisesi, logu le larinha gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu da tinha luwai. Lugundu sungrigia, wiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye du bai, Aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gie tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesusu.
9: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
10: Afinha rumar logo bongio. Ninaran hau, logo furume guarga la le arinha gutelu, uobu le, gedaba yaginha, dabuba barana hon. Ahi ua lubei li logo afinha nitida la negi, ani afinha ligia logo lagun fliru balan le larinha gubei, etara lobo. Ligia narinha gubei hon, logo son la le hamuri haluma bongio, ahi afinha rubei logo recibi rumali la, etara lobo. Tame le hafuri e dunya la, Anyani lubai ladega aba grigi hon le misiati hon ferudna homa ilugi ferudna lanu hugu chi bungi le sialubai ahin uwa ferudna homa uwe baigi ferudna lani hugu chi bungi le sialubai hifigon
1: aba hagiri budu Jerusalem dan le aibugi na lubai Jesus templu rugu aba hayabu habuti gu fadiri gu arufu da tin liluru du Moises ama amu wuguri ha wairi gu tin lita hafinyi huriyo Aba hal ke duni arinya galu.
9: Kau bafu badag wei sun le. O kai chu bai bafu bulu badag ni.
1: Aba lo na buni Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
10: Na la gudan de ni aba kate. Aha na hauna ba. Ne go bai hu kala au u bafu na dugi buri kate le. Kau na habali huang abati se. Bungio o di wuguni.
1: Aba hagume serun adimoreha amagu. Aba harinya gu.
11: Aha waniya ga. Lagu bungi la ona habali, larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniya ga, lagu hauna hala wuginia, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bungi itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
11: Ibidi eti wong.
1: Aba ati gine larinya gu Jesus hon.
10: Marinya gu nubai gine hon kala augu bafu na duke kata ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumeso un Jesús, adimure ha hon grigia hañe baña, la un ejemplo, abalariña gun hon.
10: Ñeñe me ha ba uguri abone gutitidi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age di no lulari bicha wa gun tire bebe li don, tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li shari hona dagmi tinya. Aba lidi ga wayason. Dale la chilu rubi dalun alubahani, abalona ha abalu musu amuri helufara hamagiye na dagi mitiye. Abarga harga dini musu ligiya, abahabule seruni, abahou na hanilari gong minchu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamuro gong dubu luago. Bogo hamei lichigo anaba hamei. Aba yelona halaburi me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilago bay. Lari gien aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hong ora aba lona hane. Aba larita kong lago inebe bela hong ladiga lirao la. Aba harinya kong nadag me itinya hama kuwa. Ani halayan lube libini alaga. Wafara li hilago bay. Wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni aba hafaru ni hilago bay. Aba hasagaru ni lida gien fulasu ligia.
1: Aba ti lalig da ha Jesus.
10: Kaba ti ladiga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya nadagi mentinya hilago bay. Aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinha ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay. Mebere sen hama abu nagutinya. Ligia li dubule tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse ron yebe hadaru ni Jesusu. Ladiga hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawa igrigie. Aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lung harinya gaguduni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui aba harinya gu lung.
12: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inaruni. Manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaruni harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
1: Subudi ilmute Jesusu logo binyan wala hagip. Aba larinya gu hon.
10: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
10: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gu lun.
12: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gu on.
10: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
1: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti harinya gu lun.
0: Maisturu. Aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me asusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
10: Le guato la duga le bini tau ti leren bungi hon ni luago ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luago saraha ma hilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san liluru don Moisese luago le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti. Larin hare lun. Au lubungi te boya aburamo. Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba laliguduni larinya galun.
4: Kate salida ge liluru du bungi weiri gutimabui.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Ani hale weiri gu timabwe. Agamba humana huguya Israelini. Wabure me bungiyo ligeri ginyin abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me le bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere, ligia ko madi le wirigu timabe ani le libia malida wirigu ni le nega le furumieti insi la bibiri bo ke bisi ko bongo uwa ti amo ko madi wirigu ti lo ibia male
1: aba lariya gu arufu da ti ligia lu
4: buit baniya gu ni maestro binare luago abar gnye la bungi luago uwa la amo ani luti hisi la bungi umo tausumwa nigi lausun wa samina tausun wa wani lausun were luginye hisi hama wabiri guon keisi wishe wa wongo gebeki tisun lira ligibu gebungi sugi lausun wadagara gudu lu luma sun kata ile agu dubai luagu latara
1: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au haba larinya gulu
10: madisi ya dibu lwe lila na baa laruwe habungi yu
1: aba maniki henya la lu halu gudaha larufu dahayati hesusu templu gu larinya
10: italiya saharinya gubaya rohu tahtinya li luru do moisese luagu ladugo wagun la davidi kristo davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara larinya hare bungi yu luna bure me nyuruba luwege nowere dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugode Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani guribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Hesusu hon lida la rufuda.
10: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to lagay sensu, ariye gu hicha hagrigye sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari. Aba tichu gubia gawa nutido gafu tugui. Aba lagwanu Hesusu hon lani disipulu gu lubadu aba larinya gu hon.
10: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu gubanya sensu tido gafu to. Laduga sunha gia, lidagele igre gubai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude meherutu mutisun le tumabailuye betavimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
0: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, loma buri duble auba itadugua, malanani me buri.
1: Aba louna buni Jesus.
10: Ariha gun hinha san lun tanari me templu to, merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
1: Aba tihoudi, Logo wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Hesusu nyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
13: Businti valu bariengu nivon, idame la la suser da sun le tu templu to. Kaba saseini luago chiluha li la danu la gufli du sumburi kate ile.
1: Aba lariengu Hesusu hon.
10: Goni ge huma. Meyeda gualao ni aba, ladiga sarago haba nyubi itiha harinyaga me au Kristu bai. Ani sarago haba hegeedun, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sonwada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le nube ila sufri runua. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligi lisinhuriyu. Anugu balun haguse reguduni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwaigie. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hagibu gen. Lubana ge lagumu chumubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon sun nechane. Dame ti le hanuguni wa lun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nara gubai humei. Aniaga humei le lariniaga gubai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe, sifri sando lige badimure ha he derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lu hafaru no hilagu bai derege hamanya me haguburi go hasani go agara ba go bai sani go hawagun haguburi go aba me hafaru go ni hilagu bai iere go do balu sun u bau no egi le afa go ti dari lu mo lagu mo hon lige aba asalbara abur hati profeta daniel lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai Tamele harini kati lige le nye lubay mola lu nye la le alih bay ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timet ya hanura haluagu wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gu mewurinya hadagayna telidon wei ligiya ha mahagarahi nyutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Lumama lagu nuburugu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li lumagin la diga ni bungi yu obou. Masusera no dudigi ya limegi ya larigi ya. Ahi hamuga madura gu lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahi ti aria waguwa hon, aria huma aniha kristu bai, o aningi taa, Mafia na huma, la diga hayabi bae yehati aninya ga hawogo lagu Kristo la hagia. Hibri, aninya ga hagia me lagu profeta gu hama. Ani haya ni me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi ni huma, aninya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garon sun sielu. Aba meti nari hinua. Aule uguri garu warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la igi ubou. Luma gie lidisi agi ubou dari lumu lidisi agi sielu. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba la bouchi utubana. Aba tiha subu diruni lagu anite li la lidani lubachogo. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subu di humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubare gen hongwe gungurigi ha lani na dan le. La sigriba siye lu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfu lirunga. Ahi ti weju luma oure le lubi lasuse du sun kati le, ibidi ya ti nika on, Ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidnye ti hon ida me la lachilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ngegen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya galigin lule lagu bi bena lun launi giro. Aga gu duwa nyo huma lubayti, da daga bidiye ti hun kabala awra na giri buda. Ahin gunyo ba lubay lumon ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyo bi dugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariyangu bayi hun ariya ga numuti hun sungu bayi, aga gu duwa nyo huma.
5: San Marcos, Capítulo 14
1: Bien regali veyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubayi taigua feyn to magana bolebin. Aba ti halu ha habu ti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bayi. Aba harinyagu.
14: Marek da wumay lida fedu lo ihafu du girigi.
1: Betani enyin Jesusu lubian Simon le meha gawagu bayi lepura. Dati le nyu liya lubayi luagu dabula. Aba tiyabin aba wori lao aba budeni bui lao ibiye le emet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teser uni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo gun hadagye, anye imbanya, aba harinyo gun hamago.
4: Kame sale feri diru ibiye emet ile? Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinso, lu hidere ogu gudemetie?
1: Aba hebe chungi, aba larinyo gu Jesus.
10: Igir homon, kawawu hanyawari hatun? Aba kati buiti le tadigo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lun hidara gunia da le abusero. Ahi au, mawa ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. huruguaro ibinyi luago nugubu luba nabu na hon. Ani ni narin hao luago lidan la furumi wargu fulasu lidan sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta dugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilindi hudasi iskariote le abahada agen dusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habu tigu fadiri gulun la dugun daradu hama lule deregeruni Jesusu hon. La le hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu walaan sainsu lun. Aba lagume seru huda si aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Le furumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigwa feinto magana to lebini. Lue yuru la faru mudun le lanina lue yuru ya sefuruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
13: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa lue gine egini le lanina lue yuru ya sefuruni.
1: Aba lona habia hada ge lani disipulu gu. Aba larinya guhon lubare gen haudi.
10: Hei ba uburugu. Hadono go ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya go notabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigin eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhon, tau gen wa muna to aranse nyutinye. Aba meti haranseruni egini waba nyin.
1: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseruni egini lanina lue yiru esefuruni nyin. Dan le lagunye du bay, aba lachini run Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagu yanu lubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
10: Ninarun hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bay noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru alg daguwe, aba harinyang.
13: Aofu nasa.
1: Aba larinyangu Jesusu hon.
10: Aba hidagin du sugu bay. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinyangu bilereru bungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru tina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lumagre honi wagubay la.
1: Dan le anyaha lubayiga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon arinyagai.
10: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugun aba veru tau diwen, luha burugu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tida ge diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
10: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au iruwa bui hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tuuyeri diwen lidan laruwa in habungi yu siyelo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bui olivu. Aba tilarinya gun Jesusu hon.
10: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinya hare lerenru bungiyo. Nafaru bay hauniru mudun hilagu bay. Aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidangi oweni. Nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ti larinya gun feduru lun.
13: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
10: Ninaru bao. Arya bumeme le, lubara gala yugur hagayu piyan wei aso, uru walime wei aso beye dagunao.
1: Aba larinyangu,
13: ni ahin lulu bay no me buma, me ye dagumba dinabaw.
1: Ligie meme ginye harinyaga sungu bay. Aba tihachiliru lidong aba flasu giriti, heto samani, aba larinyangu Jesusu hon lani disipulu.
10: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladiheru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
10: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa ni huma.
1: Aba tilidin Jesusu lubaru ogon memero aba labulu chagu muaru gon aba lamuri haluma buingio ahinga yara lubai masufuri runlani le lumbe la susere dolun lida ora ligi aba larinya gulida la furi edun
10: bungi baba kayara bo muti son kate sefo bano le uni gifitile kama lumo mama la kaina buseron keila papuseron
1: aba lidi aba la dariru niya disiplu gu arumo aba larinya gu lum fedu
10: simon barumo gu nyasa siyati sabu ga beredero ni aba aura gago duwanyo agago duwanyo huma afuri da huguye me loy haigu wadun lidan ocha wagune inari ni luago aransi nyo niya la sefere ahi ugu po debilite
1: aba ya lidi afuri da lubu ingyo arinya ga ina meme le dimure le larinya gu baifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu ibidi ya tihon gaba la au nabagalelun aba lidi liru wa weyasu aba larinya gu hon
10: arumugu nye meme sa emera wa huguya buidiru gali shiluhali aura luna derege runwa aule ugur garu warugati aha burugun kafigu ti sarahuma keimon anita lele lube ile derege runina
1: Yengil Jesus Adimureha, Liga la Chile Runhuda, Sile Abahada, Yen Dus Discipulo, Liebu Hau Sarago Grigia, Tau Efen Luma Vive, Auna Habuti Fadrigo, Aruda Tien Lulu do Monsesi, Hama Amu Gurian Wade Gutian, Lida Hafinha Uri, Aria Galiti Buga, Huda Sifon Ita,
4: Leugur Lena Churu, Ligia, Ame Hargo do Neva Mehanid,
1: Ita Linha Lubaiti, Dale La Chile Rubai. Aba la yera fa dun kuda si lu hususu aba la rien gulu
4: maestro
1: aba la churu ni aba hari gu dini hususu aba hanugu ni adoi kama lumu aba la lu gu aba hada ge anyi be elefante aba libu guni aba la riga ilu musu fadri le inu kumabe aba ti la rien gu hususu hong grigi ya hagi
10: ka uau bu hiabi tau efen luma webe lu hanugu ni adoira kama hamuga hiverutin Sabe nha o veio como na templo do barufo da Rahon, Madal Ramotina, Kamalumon, la sucerdu pele luta com flirão lerero bongi.
1: Abati higiruni sun discípulo do Jesus o labuwa, aba anuraha. Nyenye aba, nibuenti afala uruti Jesus o. Darugu laugua, tarugu aba sidi, aba harigudini, Kamalumon, aba lesefurun hawei, aba leiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua lariduru gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara abailan hasiye duruni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
4: Agamba tuwa larinyagu. Nagiricha gubo templu to. To hadigu mongu gari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadigu wugari.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba alarinya gu lun Jesus.
9: Muna butibusa ni kata? Ida lia sale harinya gupe ibuagu.
1: Aba lerederun Jesus u maninyu. Muna buga ni kata. Aba elaligu dini fadire inyu tumati.
9: Bugia sa Kristu bile li rubungiu. Leluba ila salbaru ni agrigi alida age hafigo.
1: Aba larinya gu Jesus u lun.
10: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garo waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humime niyabi lida duweri siyalugin
1: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagragun leli ganyo aba lariyagun
9: kamu wabuse rubui lulichu gufe lagu gweto agambo humuti lanabagu nibungiyo laulerenu idalien harihi lulido
1: aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Adogura guwa lau ligibu, abule serei,
15: Arinya gati.
16: Arinya gabai dia kala gayo boy buago.
1: Aba buri haga yo ha sudara ligi buago. Nye nye fedro brurugu. Ligi atia bi aba lumusu fadri le inyu tumabe. La letari hibali abacharo go la rugu watu. Aba tariye goni. Aba tariye gulu.
17: Maluma.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ah, vale.

0: Galerinha que foi logo foi bom mela templo, aba e lá me parara magdunu lida urwo beyo, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye hera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
2: Se fu ti amo, anisinhati le se fu da gulungu, rarila Cristo, arua e te israelina, loige guru agueto wagibuli, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logo guruwa uwa raloma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligia laguara kwa Jesusu lariyaka.
3: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya agambuti haba hariyaku.
4: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu lulachurunu larinyagati.
5: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragu mihereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida bia murusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rara bilikibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
6: Inare ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutiyantisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go hamuti tame hale Galilea lubai. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wugiri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seru larungi hapuingi utawusung laniki. Lila nafulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amori ya ilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu ubai logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalu guduni ahi inaru ni luboi logo ilala. Dan le larinya guboi lun logo inaru ni la aba lichu guni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichu guni lidon aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesus.
7: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribu ilwe yemera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunyalaruga aba haudi ilogo lumua. Abati harinyagun amagua
8: kaba sangidre dubule ke lubenri muha
1: da harinyi be uwalila unwe budubuli gia lidan lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wugiri ni burengili nyunye luigi ya lomere tao aba gonu arutu aba hanufude dagun aba larinyagun hon
9: manufude dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo guruwa Uwatia, sara lida geoweni. Ariha humaisa flosula nyelubeli chugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nye kei larinyagu ni hun.
1: Aba haudi hivurinya hagia, aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufute hon. Marinya gutinyati, ni kata ni kaun ladiga anufute. Lari igin Lazaru Jesus lida geoveni, dimasu binafin, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo vinwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari igin abalarufu da Jesus lungo hon bien hada gen ameha aibu meluma houdin ya arabu aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafiyeti larigien lige larufu da Jesus lungo hon un su discípulo go age dale nyu ama logo double abaladen ha hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi ladiga mafiyen hama hon ha Arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larin gu on.
3: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luagu batise hagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka ha ba sifiri gu guriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar ha ba amu dimure iluay heneru. Ahanya arigu da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me haraidagon.
1: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luegen longere buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
10: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Giben ya garige ouchu tiyan haburi hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afaguati ya haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali brikate iligia. Lumagela gume seru, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe i Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gufuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, Ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata wairi du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
11: Malufude daba Sakariasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba irahi, aba mabichu kuhua lirime, tabuinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu hako. Ladiga waire kubi birawe ligibu ge bunju. Matu kwe diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu hako. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luka bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana bi. Lu gini hafune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
10: Abalaria gu Sakariasi lu angeli ligia.
12: Itara bagi nachoru ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
10: Abalaria gu angeli ligia lu.
11: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna hapule na adimura hapungu lu nichibu yugano kuitilebu. Gweto. Ima fiyeru kukwe wako le nariye kwe kumu. Bereda ra mereru za, darime lagu rahu birewe, lagufle bakate le lida lidana.
10: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi Sakariasi, wairiti hanigi luagu li lusanduari rugu, dan le lafuri dubwe, sinyan ladimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu lusanduari rugu. la dimuri hati hon lau seni la daga marinya gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganya du isaveli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
8: La daganya ibungi lubui du kate ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
10: Sisi hati larigen, aba loh nahani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu, giritu Maria. Uritugu ya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
11: Flasi watibu Maria, anehi amore mebundu.
10: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
11: Manufu dadaba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga nada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai larue ha.
10: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
8: Ida lubai ala susare dukate le. Mamari gidi nagu.
10: Abati laria gu angeli ligia tun.
11: Yabi pasifiri santu guagun. Aba me lubura gunibu lupapa bunyu le inyu utmabai. Ligia santu bai lubai nirahle lubai pagadu dini. Jiran punju lupa laguaru. Tiada bintu hato Isabelle. Dagai naruji lausu wajarula. Itra linya lupaiti. Tome hawagu bohari ega lugu sinyala tagariti. Ani hei sisi hati dagai lituagu. Ladiga uot nikata lasa rubungi.
10: Abati tariye gu Maria.
8: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinau.
10: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no guaba iburi uubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
8: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahu le bidamboi. Kata inyadina, Lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
10: Abatitaniya gu Maria.
13: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abala diga niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu ti nikata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
10: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abata giribudu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagamu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
8: Uwa baliri.
10: Aba lariyagu tun.
14: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
10: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubai lichugu luagun. Aba lamuri ha aba murusun fulansu aba la buru ha luago Juan Liribay aba ta weri du hanigi sungu bay la ukate ile lida meme ora ligia aba ganyara halila la dimune ha sakariasi aba lichugu uweri gunilu bungiu aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile aba la bahu da gukate ile lida sun fulasu lege yegu bay hau sunha agambu bali aba herederu asaminara aba halug da gu hamagwa haringa
14: kata ibe funa saira hule adu garufu do lumutu bungi lu bafulida
10: aba la buinchu sakariasi le luguchi irahu ligia la usifirisando aba la gumeseru haringa
12: allah wa mai wa bureme le habungi te israelina la diga nyibi heliwon wagele lanigo ani salba ladio La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itra linya gude meha bula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dun le sandu bay. Ani hale meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu lu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudi gida ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigun. Ruligia asal baruni ho la mirigudu bay wabungi ute ni leiti wa wagu sielugi la ulisi habuluma lugudu mehabu lula rugo ngadagdu hau halida bay luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni luma lu la du de hani waibugu lidon uma le lani na darangile
10: awairi daina ligia irahu ligia awairi daina ligia ginye lida sifiri abalagano lida fulasu magaire wati Dari lumon veio le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2
10: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabu gebanya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu akata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giribay Belén, le nilubay laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudun inyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, la diga uwa tila ubarun hu tida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho, onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu, aba lani wabureme bongi u angheli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, Luairi gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
15: Manufu de da huma, la diga anihe yoganu buiti na nilu hon, lebu na basarabu bunda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la deida Dawidi, Kristu le ha hureme. Ke ilisei ni le larinya gu hon, atari rubairahu ligia uburo kutida lage, roon lida haiku gile ibiya ni.
10: Ida ora ligia, Aba hasaliragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
16: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiyan, da angelu kumarugu hata kirige ha ibini bali yukulese.
10: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
5: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagubi la subudira gudda wa burme bongi vong.
10: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, Wairi tuhanigi lau leharinya gubai ho niri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun katei le ti datanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu ho niri mudun, are muheina luma ichigay na uweri guni lubungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biruni seini tuago lousterun, abalichu gun Jesusu luago, Iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Muisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida li liru dubungiu.
15: Sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
10: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumonwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lu lidi templu rugun. Danti le houdi be la gubrigu Jesusu lau templu rugun, lu larufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenki runi lu bongiu, arinye gina ligia.
0: Nabure me, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubwa inu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habay hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
10: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubay Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
0: Irahule lebuna baya sugar aguni hon saragu Israelina lebuna bagin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la sub diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashurutu tuagu buani
10: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguya lireu penuli hadagien ladiga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai, sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari humunti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Muisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilouna bagule. Dan le harihi bali laguburigun, Aba ta weri duhanigi aba tarinya gu lugu chulun.
8: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
10: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
17: Kagi ya wogu halo hana. ibiti yeti sahu luagu lunti lana teni lulu kate lelani nukuji.
10: Woti gumfaranda hamani lelarinya guboi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kate ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
10: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirel Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere ticata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi larienga.
18: Agambu watiaba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriti luba, labuincha wagiduba, son flasu wayate, son huibu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
10: Dan le hayabi sarago girigi lu huan lu labadi seruniya, abaha larinye gu hon.
1: Arasan hewe huguye le, ka arinye gu bai hunka yara la hesefru nroye, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu kayara la ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu. Lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe. Luma ginye lila guli. Sun idibule mabui dunti li. Lachu guba. Aba me lagu dun.
10: Aba ti harinye gu girige hagiye lung.
2: Kata iti lumba i wadigani.
10: Aba larinye gu huan hon.
1: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lung le uabu niyaba lung. Le geigi mboi. Luti la fara yanguni luma le maigimbo.
10: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
4: Maestro, kate lube wadigani?
10: Laniega huan hon.
1: Magubara ho huma, loge le lumbo hagubara hani.
10: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
5: Agie wagie, kagie lube wadigani?
10: Laniega hon.
1: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichu gun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
10: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, aito goluma alagudago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
1: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aba le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu tumati nuoi, dari luma dina na ni lun nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu, lu laruma da gudu ni trigu. Aba me lanua diru ni lida age ife. Aba me laraidu ni trigu tidon lagai. Aba me lagu du ni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
10: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladugru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladugru nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, Aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wa lariengu aba umalali sielugie.
18: Ukuya nirawe le hisi ya vainu le auwe na gondana.
10: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dane lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Nooma, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliakimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
7: San Lucas, capítulo 4.
10: Buinyu Jesusu lau lubafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagini si firisandu lidon fulasu mageira wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilarinye gu mafia lun.
19: Ahin liregu bai bongiyu. Saligwa gudabai debu le feyme.
10: Lariga Jesusu lun.
14: Tarin hale lerenu bongiyu. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni dumure le larinha gubai bungio.
10: Larigi abala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
19: Nichi gubai sun ubafu luma sun uweri guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahu durogwe nigibuge. Bani bai sun gubai.
10: Abalarinha gu Jesusu lun.
14: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugu ba bungio le babure me bahu durogua. Ani lunugu ba ginha peseri vita.
10: Larigen abalanugani mafia uburugu Jerusalem. Abalawaire gudini tablugu templu abalarinha gu lun.
19: Ahin lirugu bai bungio. Chugu ba bungu yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Luna ba bungio lani yangeligu. Lunhuni giruni. Anugu ba tipu haha burugu. Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
10: Abalarinha gu Jesusu lun.
14: Tarinha hareginha lerenu bungiu. Moucha gu abai abure mei lebu bungiu ten.
10: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifirisandu. Abati la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazareti fulasu lenyin lubai la weirida abalabelu rutidon haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha ti da lerenu bungiu abahichuguli libro profeta Isaías lung dan leladaru barun abaladari ru lenyin lubai larienga itara.
3: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bongi yu hongu rigiye.
10: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichigunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunghanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
3: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
10: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
12: Mama sale lire Jose le.
10: Aba lariyagu Jesusu hon.
3: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, agamba de olago buricate le deca balba e cafare na um. Adega baiguinha ya bagaira.
10: Abala seguiro adimure larinha ga.
3: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresibiru atibuido lagaira, Shoro no muti, lo guanya hin la meha sarago urinya ha hi la guanya banya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hi la guanya umarigo hagiya haga nou banya Israelu. Lono hi tumo aba toaga nou bun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
10: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lwe yure mera guni, weri ti hanigi lau li gabri larufu da la diga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifi rivuribati, aba laguwa raha itara.
20: Igira bawa, kamesa be mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa, subudi numudib. Ani subudi no muti lo bubuya la lirau i pungiu le sandu bai.
10: Abala denha Jesus u Lucifer i buribati, ligia, abalarinha gulun.
2: Maniba, furibali dagi a ugari le.
10: Abati la huchuruni sifiri buribati ligia ugari ligia, muarugun hage buge sungu bai. Abala furi du li dagi a mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abaharinha gun hama ago.
12: Kabri sa dimure ile. Adimuret ugri le lau gumadi lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu.
10: Adimure ho ati buidu lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafridu Jesusu ti dage haligi li si huriu aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu toagu aba laden halu abiru. Aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia. Aba tasaru, aba tagume siru eseri bidahon. Sunha gama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lulareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
20: Buguya lirabai bungiu.
10: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
3: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira non hawa.
10: Itara linya lidi apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
10: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abati hayabi sarago gerigi adari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya esenhe tientida agen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida uguni, abalagume seru arufu da ahong grigia nyingi. Dale lasu rubei ladimureha, abalarinya gulu Simon.
3: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyingi.
10: Larinya ga Simon lu.
21: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariyeba. Eni manyungu tivanikata, kamalumu unke buguye lubeyariye gubali, wagura.
10: Aba haguru, dale hinyoro gubanu seni, nye nusarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangubay uguni, dariye belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahuduragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
21: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
10: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hao sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesus ulu Simon.
3: Manuhu de daba, lumagi akun eto, gurigi hanyame badia ha.
10: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
4: Napureme, gayarati barei dagwagetna, ahabu busen.
10: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinya gulun.
3: Busentina, arei dagwaba.
10: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahda gulani kate ile nika un. Larinya galun.
3: Yuduri guba aruta wabun gwalun fadiri. Rubai me idewe se le wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu. Arika hamamo gai gurigi ya lwago arita wadi bula.
10: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu. Saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni lumalula reida gwagadi ni hasandi. Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitien lidage lirahin burifulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu o logo Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudani, lenin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tin halige belahbelura, ladiga kibe grigia, abati hawari ru tabulugumuna, abahagidaru munusu lege tabulugumuna, lege lenyin lubai Jesusu, abaharaira gudini sanditi, tida lubarari ligibugion, dan le larihi bali Jesusu, afinya ni lehawagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
3: Nirau, ferud nawali bifigon.
10: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
14: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo lo edige bungi.
10: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
3: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na walbi figo o di saraba baibuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferudu na na figo. Aule wuguri garo waruguti.
10: Abati larinya gulun le sandi boy.
3: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
10: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugie, abalabudun lubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi duhanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
2: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
10: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lidage flasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara lenyi lubai laguburaha, aba lariagu Jesusu lung.
3: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
10: Abati Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu. Lumage ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula. Hama. Aba hagume seru fariseugu. Hama arufu datinya liluru du Moisesi. Adimun helagu Jesusu. Hama lani disipulu. Aba harinya guhom.
0: Kasa wagu hegi be hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
10: Larinya ga Jesusu hom.
3: Hamagati banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luhasakri habala.
10: Abati harinya gulu Jesusu.
14: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
10: Abalarinya gu Jesusu hon.
3: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunya gurike ha hamisira ha lidon aba Maria isun anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
10: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
3: Uwati ibuguti murusu gamisa twegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharutaw. ahin ladiga itara taga deribon toy seri bon ani mere de bonginye murusun gamisa iseri tuguye buidu tuago dogo nyulu haru tuguye. Mijugun tiginye diwein iseri lidon guwero binadhali. Ahin adiguwa itara taheri dagubay diwein iseri guwero binadhali. Feri di meti diwein feri di me guwero. Lige lunti lubay tijugun diwein iseri titon guwero iseri. Itara luba le seri vidun guwero seri vime diwein. Uwa tiginye atu ti diwein to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba. Buiti matu tobi nada.
7: San Lucas, capítulo 6.
10: Logaba veyu, le luwe yu remera guni, e bugi na linha Jesusu, labad nago nada, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, abahefer reni, lau rabo, abahegini lila, abatiharinha guhada gefari seu guhon.
14: Kasa uago hadiga wadagon lemão lumuti ladiga lida luwe yu remera guni?
10: Larinha ga Jesus hon.
3: Maliha gid sa logo le la dugbe David logo abadan. Dan le la lama chube hausun hauro ban luma. Aba le belu no ti don luma bungio. Aba la nego ti da gen fen to sa gro bon. O le gi ti da gen ru le gi hon hauro ban luma. La usun fadri go le gen no la ye belu ban he gi ti da gen fen tu go.
10: Arinha ga ti gen hon.
3: Ga bafutina. Au le uguri garo wer go ti ibini logo luwe yuri emera goni.
10: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wagiri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, aba larinya gu lu wagiri le hilali bay uhabu.
3: Saraba, rara maba wagibu ginya.
10: Aba Lázaro, aba Lararamu, aba Tilarinha go Jesus hon hibiri.
3: Nalgo dadun logo abacate. Kagayara biladugun lida lueire emera guni. Buiti o di uribati. La salbaruno i bagari o di lagidaron.
10: Aba Tilarinha guni en Jesus son hageego benlao. Aba Larinha go lugu gri ligia.
3: Tolebai buhab.
10: Aba Latu leruni, aba Larei dagun. Ha hibiri, aba Hagain du sarago. Aba hagumeseru alig dago hamagwa, ida luba la ganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, habri a sufri rubanya hau sifri uribatia, a reida guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinha guhon.
3: Fulese watun hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruwe habongi. Fulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Pulesi watun hugele ayahu bigwento. La diga hehera haba. Pulesi watun dale yere guma hongurige nuigi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanabagunu. Dale hanugni hiri kei nikata. Ke uribati nuigi aule uguri gare uurguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihuba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha gugurige ha hong profeta gu. Hugia bugu hugia le risi bai. La diga ibiha humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugia bugu hugia hakimule banya. La diga halama chuba. Hugia bugu hugia haeher habanya kwento. La diga hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara liyame ha hadimuri ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihana enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. La diga hama buiti hon haiyere habubanya hon. Binihumanya hainya ragutun. Afrida hugia mehawago anabugutun. ahin agayu ha amaguri ge lwa gwa ban loba bigibu robe gin ye le aban loba lo le anugu tu babite boy robo gin ye bisimisi lo furume war gle amuri hati buma robo lo le anugu ti bumege malu ga boy luma le kate le babu se robe le dugo bu le gala badugo ha wam ahin har gunya no lubei insi ha bu bon ye hon insi da hon ka buiti ha dugo be laulira le dugo ibini ga fego tiya itra linya gin ha dugo O ahun la adiga buiti honugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bi lau lira. La adiga itara liyakin hadiga gafiga utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau ki bihu bala hama giyen. Ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dihe tinya giyen gafiga utiya hama gwa. Agura banyo hagiya heresi biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Nun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wele la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay ani lirahin yu badungi le timati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yu. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi ko babungi sarago hon la deko bahon kai go berigo hadugo hon am
10: rulumuti jesus u hemplu le hon
3: gayara ti funage la donte haba marihti aba marihti leladi ma hego du babiango be lidon aba meme huyo uote ni aba discipulu weirigo ti loilu maestro ibini ahin lagumu cha latoria ha etara rego be kai lu maestro idalinya gayara buban le lerara ifile lidan be lago bibria riha ani masandi gumuti durusu le lidan be bago Idalinya gayara lubai barinya gon lo bibiri sagane ilira ife le baguru gubai ani masandi bumuti durusu le baguru gubai biangwa tigi buhugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lamu gabari ni lira ife le laguru bai bibiri bui dulu basagaruni uwa titidi buwewe buiti lu uri balali uwa tiginya titidi buwewe uri bati lu bui dulali sun titidi buwewe subudi wati luaguli Matu hautu igu luege hiyo ni bebe ituwege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinya gubai laduga kate ila buiti titame la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uriba ti la rinya gubai laduga kate ila uriba ti titame la nigi. Laduga lagule gibe bai titame ba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinya ga luago au la habure me bai ani madugi humuti le nubai bai. Na rinya gali hon ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
7: San Lucas, capítulo 7
10: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeyen, lao aba lumusu, weiri tilisi elun, sandi in musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugurinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumurago lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusun. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausun hanigi harinya galun.
12: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsiye ti walun. Ani ligia guanarugu abuna guagda barun waligilisi.
10: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumadago arinya ga lu Jesusu.
6: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai alu gabunungu. Ruu gubai dimurei, aba me larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada aga lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyubuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladugu furume gwerig katei aduga lumutsi.
10: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grige haafala rubali, abalarinya guhon.
3: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weriti keila finya ugiri le.
10: Danti leha chilir bay wugiri ha, nyindu bay ogay Jesus lari gon lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesus lidon aba uburu wugiri ti nain. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bay jirafa lulu benari uburu guligia, aba lari hin hodi abu na ha.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Tohilaru Umari.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chiluguaba profeta wairiguti wagana guo.
2: Ariye gatinya ginye.
3: Nyumbihe bungi yitera guo, wagiye lelu mutu ni.
2: Abalagambuni wakate ile, la digibi Jesusu lida sun hudeya, luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagye, abalona hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
4: Lone he diwa huan le abadi seha bay, alig dabu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
2: Di dameme ora ligia, arei da guaga dati Jesusu sarago grigia, di dage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye sarago marihintia, aba lubay ti lariya gulun.
5: Eba, hanenye gaimele harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago arihan ya la marihitian. Ebu gan ya la maibu gutinya. Arida gwan ya la lautin lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu ju gwan ya la hilanya. Luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetian. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
2: Larige houdi, habu galun habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hongirigia lariega.
5: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau daugwa wendegu to. Subuti humunti luagu hala wendegu banya daurego, agana wahagi yabuidu, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, gie ona gale le wau beterinya gale reno bungio. Nona hanyo nona gale bubara gie, lo laransi ani uma buba. Kei narinya go nihon, uwa gili profeta weri guti loi huang hada son gurige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti ma bai li dan la ruwe ha bungio sugo lau.
2: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, abaharinya gun, lo agurricha la bungio, la ularinya go liyumu luge huang, Luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu.
5: Italiansa hagabri grigye halani natan le, kasa le negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, ania gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi haule uguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia, ania galuagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu buibungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu,
6: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subu diriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo.
2: Abati laniyegu Jesusu lu fariseu ligia.
5: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
2: Laniyega fariseu.
6: Ariyega bainu maistoro.
2: Laniyega Jesusu lu.
5: Nyanya nubiyan ugri ya, do etinya sensu lu aba

0: रहते अबहा नागिया दुबई तिसंग सन्नारियो लेबा दिमीसा कई तिसिया लुबई हफाई रुनी अबा फेरुद नलान अफुरी देहती लिगे हतुए हबियां गुबई अनि अगब तिनो कब गया हाथ आ गया ही सिंह बूते मालूम अफुरी देहती लिगे
1: लनिया गसीमों लू
2: दीदा नारी तगु लेगी बेती माँ बे लदुए हाँ
1: लनिया गेसुस लू
0: रिशाति ले बरिया गुबई
1: अबा लरी ही हेसुस तो अगु वो तुगुया अबा लरिया गुलू सिमों
0: अरे गोबिया सातों वो रितो देलुते न बोबियों मीचु ति बुदु नो लो न चिबु ने नुगुद आहों ते वो रितो आगु अगु दतो मुते नुगुद लाउ तागुइरा अब तामा बाई दगुद ने लाउ ती दिबिरी मशुबु मुते ना आहों तो वो या लुमगे ने बेलुरु मेरे दगली तशुह ने नुगुद मीचु ति बुगारा बा ना ब्लुगु आहों तो वो या तू गो तु इबी हे मेति लुआगु नुगुद लेगे नरिया गो बई बुन लुआगु अरहु दलानी लुई नि ती सिंह बु लुआगु फेरुद न वाला त्री बेति फेगों आहें ती गरी गले मी बेती रिफेरुद नवाला मी बेती इंसियनी लरुफु दों
1: अबाती लरिये को हेसुस तो वुरी तुगुया
0: फेरुद नवाली बिफेगों
1: अबाती हगुंबे सेरु अमीसुर होतीं हान्यूं बन्या लुमन्ये अरिये का हामगुआ
3: काते इसां वुगरी ले इबिनी लुबई फिगो फेरुद नती
1: अबा लरिये को हेसुस तो वुरी तुगुया
0: सर्बा वादी बुलिदा गें बिफेगों लदुगा बफिन रोनुआगु बई बा दारांगिलन्या
4: San Lucas, capítulo 8.
1: La rigue cate ile, nyendeti Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichige uganu buiti luagu larui habungiu, nyendeti adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, la rida guagi dubaya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo gie huana, to luma rikusa, Le oni girubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyibitin lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani abalabur ha lidage luagu umo. Aba hadugure guni asugretin. Aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labrun ha labad na gondubu. Dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabai fulaso. Aba labrun ha libiri labad na gong hiyu, aba lafarun hiyu le ahuchubai uwara luma. Kama lumon, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wina mudubai, gen ligia buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti,
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luaguti bai larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lereno, lau hempulu lania wago wakati luaguti larue ha bungi yuhon, lui bidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungio. Ila uti le abur hobe lidan uma. Agi agariki ha gambu bali lereno bungio. Aba liabi mafia. Aba lagida roni tida gen hanigi luma finron hama. Masalba ron hagiyame. Ila le abur hobe lagano gondubu. Agi agariki ha gambu bali lereno bungio. Aba heresi biruni lau gundani. Gamba lumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan. Gambalumon dale hocho wagon mawandu hamote. Ile nadule abur hobe lidon hiyu. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon muruso muruso aba bule idena hamali la dega idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadule abur hobe lidon mua buiti. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi tawa nigi buit. Adega agi akasu lau lerenu ebuga agi akei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagia.
1: Aba lania gu Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe du tilampo, aba ladora gu lau, lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi gi lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma ufura gu nubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulu bi la dan lula subu dirunu wa luma lula ufura gu dan. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le lumabai ahinti le mama bay ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluay.
1: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyin lubay Jesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigi aba larinya wagu lun
5: anu hati bugu chu hama bamule nubogu di anibu sente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon
0: hagambu balin lenen ubungiyo ani adiga hama ile lubay bay hagia nugu chubanya hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladi nun Jesusu tidon aba uguni haulani disipulu gu, aba larinya guhon.
0: Kemo lo bafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon aguni, gerafa lu hadibi rugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
6: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Aba ti Lazaru Jesusu aba la denha lu garabali luma lulugu di barana aba la galmu gadun aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhon disipulu gun.
0: Hagay sa hafinye!
1: Aba halu gadagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini anigi harinya ga.
7: Kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali lumaduna eni agamba hamei?
1: Aba hachiliru lobo ugu gerasa le lobafuru guboi lagunu le gibu ge Galilea dan le larani ruboi Jesusu aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu luho li wuguri ligia au sifiri guguri batinya madalti dagu magano ligia tidamuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu aba lahu duragun ligibuge aba lagua ragu larinya ga.
8: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyi gutimabwe. Ayumu raguati napulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubay itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigiga, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, aba la nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba larinya gu.
8: Lehiyo niri bay.
1: Larinya gu bay luagu ligie la liri bay. La daga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bay lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumu nogu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagia loibu giri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba tihagurugu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dale harihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, harihi kata ile asuse dubai, dale hachili rubai lenyin lubai Jesusu, aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta ula dorugu are ida gwali. Aba hanufi dagun, hatibuga arihi bali, aba habau da guni lagu tilare ida gu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumrugu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufi de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba la yumrugu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun lulidin luma, aba larinya gu Jesusu lun, lulerederun, larinya galun.
0: Giribu babu ubiyon, aba me babahu daguni sonle ladugu bay bungi yubon.
1: Aba lidin, aba labahu daguni ladugu bay Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Tane lagiribu dubay Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabin aba wagiri giri tihayro, aba hada ge tabu tigu haligi lisi huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, ladiga aba reguyon liru, kebri duusu irumu tau, tonwe, dan le liabi bay Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumu tau lau lesen hahita tidagi, vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, di dameme ora ligia abatarei dagun abati larinya gu Jesusu.
0: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia arinya galagu maguru nu la luagu abalarinya gu Fedru hama libirigu.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru bebuagu.
1: Abalarinya gu Jesusu.
0: Guru alinu agu. La diga sandite na lafuri don ubafu ni danginya.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalaria gu Jesusu tun.
0: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu, Lu Hairo.
6: Hila bira, mabere sedigi eba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalarinya gu lu.
0: Manufu de daba, afinyari gu ba, abametare da gumbira.
1: Dan le lachiliru boi Jesusu lubi un Hairo, migiru ti luhe beluru amu lumu, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahutuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, Momento, tarumo garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luago ilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinya gu lau umala liheriti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinya gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesus erduboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarigo muno tonhinho lumuti hachilura, rei de huma nhin dario hidin lida gen fulasu ligia. Lenhin lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri do lida gen fulasu ligia, abame hafuri do ninho kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nha kei hadari ra gon hongo.
1: Abati hafuri do discípulo gu hagaya, Aba haibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinyan nuariengu tiyan luago sara la huan li da ge oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinya gatinya, luag aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
9: Au gonarugu o naha baya dure ili shigu huan. Kate funati le wago bay nagan aba la baha da wago saragu kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolu gun, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugu bay. Abati la nganiya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, abaha falaru ni, abale seri biduniya Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubi atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu, lumun, abaha rinyagun lun.
7: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga aluga habara luhe menagu. Alua hagia me, egini lidaburi lirahin odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
0: Ruhu ma egini hon.
1: Harinyaga lun.
6: Sengirgui ofen wama, hama bia udru. Awa gubarigu yuda gai haigini hon sugrigi ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadugini itara, Aba hanyuru sungu bay, abati la nganu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugun, hama biyan udiru. Aba larihi sielun, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, abalichugun hon lani disciple gun luhafaren ha hada grige houtin sungu bai kimule da lehabu da habaru igira gutun bingi da tinha dusu faninha tal logaba veju na le lafri din el boi jesusu labugua nyinha no lani disciple gun diseru lui abalarinha guhon
0: italinha saharita gon gorugia nuau katana sa segon hagia
1: abaharinha gulun
10: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinyagu hon.
0: Age huguye. Katanagia lida haritagon.
1: Larinyaga Fedoru lun.
7: Kristu, lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinyagu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, abalarinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigo bet na uguri ya uerigo ten lida hafinha huriyo, haputi gu fadrigo, hamaruvu ta tinha liluru do Moisés kai ni kata, na faruwa bohi lagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagu luru wa weju.
1: Larigien, abalarinha gu hon sungu bay.
0: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa, Falalan, ladega le abusen rute le sefru ni libagari, le feriti rubai, ahin le feriti rute libagari nuwegien, le sefru bai. Kage ho la longu riga laganyro ni sungu bau, ahin e feriti ra, o laguni chagun la longu. Le aniga ti busiga na nuwago luman luwago nereron, au le uguri garo uergati. Ni busigari badina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hau, luwaganyahin la hata gen hayabo nye kwento, Mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigen, larinyagu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba avubu afuri ida lu bongiyo, barilumu tifeduru, Santiago, lumahuan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladauragu, aba tamiridu. Aba tihasaliragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabain. Dale adisa dainanya, biyan wuguriya hagia loi Jesusu, aba laringu Fedru lun.
7: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
11: Aniha nilu, lehisi ebainu, agamba humei lelubai.
1: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate ile harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguaraha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
12: Maistur, flesa hiabubanu. Ariha bai nireu le ligia erguñen bai. Anin aba sifiri uriba ti luago. Da le largu duni, aba laguara guagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hon bandi disipulu gu. Lu hasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba ti. Atri bai sa da nenedero huma luba gayara la hafiena nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bai. Baru bai bero nyahu.
1: Danye bele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahu. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lau luweni gu bongi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi. Lau lela digu bai Jesusu, aba laniya gu hon lani disipulugu.
0: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, awle ugari garawar gate aha burgun nagani
1: woti gun faranda hamani disciple gun le lariya gubai la daga darunyo linya hasamina luka tele ani hanuf de tinha luharinya gulun lula funa guagadani le lariya gubai hon abahagume seru disciple gun asigene hamagua logo kala wairi gutima bai hada ke ila subu diruni jesusu hasamina abalanug aba irahu lubadun abalarinya guhon
0: le recibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri recibi lumutina le recibirutina recibi lumutigin le una habalina le lubaiti unu bugutima bai hida lige wairi gutima bai
1: abati larinya guhon lu jesusu
13: maestro Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lidabiri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniyanga Jesus ulun.
0: Meveri dira humay. Ladiga le mama bay wagani wama ginyay.
1: Dan le layara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larig di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba hodi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lohalo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
13: Wabureme, buseti busan lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, La digira gu Jesusu hawagun aba la den ha hon.
0: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba hodi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wugiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba,
0: falabana.
1: Larinyaga lun,
5: nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu,
0: igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
14: Nabureme buseti na nafala unibu. Gama lumo naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebanyo.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wuhu gulei. Larigin aba larinhi larigong. Mabuidunti lulila na me laruin habongiyo.
4: San Lucas, Capítulo 10.
1: Larige kate ilen. Aba la nua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha nadagimi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma gua, ni senso, Ni gaidi, mere daragun huguye me ayanu han ni ka uma darago. Da me lehebelu rutidon aba muna, usuhu mafurumie, aninya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gurale ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayru le nyin lumuti heresi biruwa. Hou humayle ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniyaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahang ashilu lulidon aba agayru le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniyaga me. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Hugiabu huguya lila na Korasin. Hugiabu huguya lila na Betsaida. la duga lunhamogo uburugo la tiru o sidon la duguwa buri milagru le la duguwa bi lidan huburugo te. Binaru hamoga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamoga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahin huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugo le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shielwagu larua ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
6: Wapure me, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru nilida biri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nun sifiri guuribatia. Gunda huma luagwa nihin la hiri buruwa nyu siyelo.
1: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riyegun.
0: Ruti na uweirigu ni buu nugushin. Bugiele la bure me siyelo luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wakwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nuguchin son kati ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginyan ni aba subudi habuti kati nye la nuguchin nwaidigia hama haa untia na bunsera na subudi ragu duni.
1: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihini le harihibigun eto, gama lumon, marihi hamuti. Usentia mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bigun eto, ani magambu hamuti.
1: Nyiyen aba arufu dati, liluru du muisesi, Abu seruti louchogu ni Jesusu, aba lasarun aba larinya gulun.
6: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idali nyagi ya bali hanyi.
1: Aba launa bularinga.
6: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi. Tausumbu wani, lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaninya gu Jesusu lun.
0: Buiti bauna bun. Ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kaiti buse la arufuda ateligia. Larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba larinya gu lun Jesusu.
6: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya gu lun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gu. Gulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lidan gien memel umaligia. Dale larinyi bali uguri ligia, Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigiligie aba hada gien ladiga wagun levi nyengie. Da gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Da le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagu lilugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia, aba loni giru ni. Laruga, dan le leibu ga lan samari niligia, aba lalugu chungu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gubay uguri le, ahabu agastara amu lue le nichi gubay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gien uruwa uguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwebi liwer hoa lidan barita gun.
1: Larinya ga lun.
6: Le gudem he bubailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagulu woyesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. lenyi luboi teresibiri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
15: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
3: Marta, Marta, ni diheri tibu anibafudin lago sarago kate. Gamalumon, apargin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kate ilen lubay magida rubay latway.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
3: Goni vi humati alwe halebi ni fariseo le meme biangwa la igibo la daga uwa ti ni kata darugwa ti lao luma fura agudumbe la uwa ligia ni kata aramu dagwati luma subu dirumwa bain la itara linya lubaiti son le harinya gube labu gen luburiga laga ambuwa balida la rugonga le harinya gube darugu bena hao laguwa rahoa batablu gugine muna narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanuhu de dun hawai grigi ha gabafu ben lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siya ha dugun amu kate hao. Nania gali hon kala uwe lun bay hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bay lu louna hanuhu wani mafiu gati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu de dun. Ma lugru wati a sengu du nuru lagu bian gawanu. Lau son lira ma buli induti bungi ni aba hada gien. Ahin ti huguya, ibini idiburi le habulu bay abahu da lali bungi yu aba aba. Manu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunoro. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge guriga luago nani gu hama. Narinya gu baginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gu bain hagibu ge guriga luago mama hama nani gu. Narinya gu baginya hagibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule u guriga rewar guti. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu. Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabu te guhaligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno oura lun hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay harinyagu ni hon.
1: Aba larinyagu, aba hadage grigi hagiya luhen susu.
14: Maistur, harinyaga ba lun nibuganya lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
1: Larienga Jesus sulun.
3: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arienga tigien itara.
3: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon, larienga.
3: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larienga risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habayi. Aba larinyago, subudi nali kaba lana dega. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba menadega amu weina mutimato. Aba menaredu ni na luba ha luma sonle numa baitida. Aba meti narinyago nuni guwa. Buiti da bon. Anihin sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gama luma larinyaga bungyo lun. Uguri ibidi wa tau. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kaba sa on le redere. Itara linya la susere don lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumo, gudeme ti ligibu gen bungi.
1: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
3: A rinye gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hon dunuru. Mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio, mebegi timato funagia sugu hau dunuru. Uwati ni aba hidagia gayara tilishigo ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure, mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragon, ani lausun lira, Ke narinya guni hon, ni meh urui Salomon lausun luende gun, me wende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagudu ni bungi sagadi,
0: le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya ugiya diga me samadola kwa dunla logo tafin hugiya le madihri da huma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahin ubole larigi ya nuburi kataile ahin huguya anihin aba hugu chinle subuti habubu ilu sunle hemegi rubai alwa ha umai lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie aba melichi guni sunle hemegi rubai hong Manufu de dahuma lubaiti nirahinye lau sumibe huma gunda te bungi lon lichi guni larua iha hon. Alugra humele humate hiji ke mele begi hongu demeti. Lau lira adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu ta sielo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhiveru tia uwa hagei hamuti rinye lun haigini. Nariye gubali len hon laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransia nyuhuma durungu hilampu lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge apa amariye luhadaru ni bena luba leora laguaron. Ulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga ahi aladari ra agagu duwenyu ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iveruha. Agago dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun aule wukuri karawarugati.
1: Abati laliga duni Fedru Jesusu lanye galun.
7: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: La niega wabude me Jesus ulun.
0: No furme guarig o nigriti conflite. Ufana da ligia. Le ligro beli yub dirilun larihin hautila na luba. Lu leiga gudun yali dan dan. Fulese wabi musu le ladari rubeli yub dir agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau. Luago lichi gubelan le yub dirilun ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita gua musu ligia luago lugi le lan liabi li yub diri. Aba me lagume sono austena ya hibiri musu. Halabu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age ya bui chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni, le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le, subudi he bubai lun, kala la busen rubai liyubdiri, ani maran seronti, ma bahu din le, la bui chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, Aba la dugu kati leburi lunti la bwishun luwegiye. Mawiri ube la bwishun. Le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagiye. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha, gibeti mabe aluguti lumagiye. Niyabia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luwegi aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogun. Manugo tina darangilo, fari nguwa una nugo bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harihi laburi gadun sielo, Aba harinya go luagu lahu ya lahu ya, anilige asusereda. Danti le lafurun suede, aba harinya go luagu laro ga da lah, anilige asusereda. Bian gwa tigibu hugu ya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansir go dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai ha subdiruni kate le uwara wabai hungu. Ahinya goware gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agu sergu duti, loiledere gerunibu agu sergu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun, narinha nebun, luagu mafri dumba dibu la nyigia darai bafayiru ni lagumu hon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, abau da golu Jesusu, Hawagu wugiri Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita guatusa, luago la diga na luiri ha figo ng Galilea na hagiya sigu hao hibiri lila na hageira la susra dobe lira hon. Uwa, mama luigen lira, lauson lira, nari ane hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita guatun, luago uiri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginya, lauson lira, Nari ane hon, lago ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
1: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, larinaga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi ariha ahi ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te larinago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye lwago ni kata. Aba luna bu nile o nigirubali ishari aba larinyego. Ni yugu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagu ntugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tao, lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba lagu orutun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinye guhon grige hanyibanya.
2: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabure me Jesusu lung.
0: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladugo wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dunli dan luweyru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atin lau kate werigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita laniye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubi aba wuguri lishari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayana la noushagu ni laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
1: Aba la sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgira. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
6: Nabure me, mibe desa halu bay hasalbaro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lan hebelurun lida gien. Ladiga kay narinye gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, legia bahayahu waha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Ama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bosho weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwen to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwen to. Hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi farise ugu. Aba harinye gulu Jesusu.
6: Bai bayagi, nadiga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye guhon.
0: Hei ba, haniaga melu wuguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tiya hadagi agarigia. Areida guagda aume sanditiya larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladiga mama luti lafarunu aba profete hilagu bayi baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye uweya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igra latun bungiyo. Ani nariyane hun lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bayi le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Luego veyu le emera guagale, abalidi Jesús ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadaniya Jesusu, arufu datin liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida wa guagadan aba vugiri lidan luweri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herede rumaniyo, aba tilanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba lariya da guagadni, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya gu hun farise ugu.
0: Furume guarga hidangia, an egwa de lilugu bagasu, o lilugu la burig lidan aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba laniyegu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu inlien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabi le amisuro habalu laniyega mebon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, nudame la liabin le, amisra habalibu, laringa mebun, numada, seguba lidon aba ubaru uirigu timati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, uiribu ilanugu.
1: Aringa tiginye lugu giri le amisra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amisra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha, damele badiga mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyango banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayi runibu, bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaro harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesi wabanya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni, abalona ha amisra hasaragu grige. Dale chiluhali ore lu adineruni, abalona ha nilumuso ariye kaho amisra hootia. Kemon aranseli son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudi. Daringa furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Laringa aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud na bana sinyati nidi. Laringa ya aba, sun liya na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagiru budubay musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba laringa gulun musu, Baiba lida son uma le uburu ubai, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniye gu musu luli yubudiri, nabure me, adiga nali le bubai baino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariye gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son uma bau gudin luay uburu gu, luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari no luhayabi lidon nufedu, buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. ahin arita kwa ba hida gele diga aba wayelesi, manyuro bay funagi furumi asaminara, atribay la lagasteron lularihe ahin kabahu bay lubay lun lagumuchuni, la diga ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere iwadagi managumucha, eher ha ba ha arihubalin lao, haniega me, gumesiste wuguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, mafunagia nyuruti furumi elun la saminaro, Ahinga yara bay lubay la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disi gili le aba uruwe, aba me lona ha aringa lun luma uri bo ha hama. Lunhe belu nun lido ndarangilo. Itala linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migru ti sun le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, ahin le feri dira lubaso wa, Kabagia u hun la, ma bui dun halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo la bui dira gudoni muwa lubu nagwo. Fui bari galime, ha garige riguban yalu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gien aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru yela au nigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu dirilon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inu mege. Aba tilerederon au nigri tiligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba tinadiga gwenye to lariye gidala lani yubu diril wadagman noy. Mere tinaluna wadigmari muwa. Ani nibusi garit naluna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habien dame mawadi mayehadina. Aba lona ha hawagu hadowe rubali li yubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyeng ba dowe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, dowe numuti sa barin garaba. Aba ti larinya gon, ouni guru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furese. Baduga me aba luaguru gudimi sa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya badue ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresibiri tontida muna tolani na sonda. Le gunfle bay lida le mi bebe, gunfle bay ginye lida le gi bebe. Le marishara kube lida le mi bebe, marishara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfle yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagia afinye ra huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfle yon lau hamege amo, kabagia ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere guduba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun wa lubungiyo luma lun irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba tila riengu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga grige. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bay grige kei kate uweri ti linsi hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti la ruwe ha bungiyo. Ani sungu rigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubow, lubara gen magunfliru la, aba letira lida gen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, Ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gine agamaridutu aba wuri to igira gwaru, ladugi nye gine agabarahani.
1: Ariye gati gine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wugiri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu hawweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, aba hanugu ni angeligu lumon abramu aba gien lonwe risiti aba labono dale la sufrir ni la risiti ligi yali da fulaso lenyi habe hilanya aba linyuru ni larihi aba larihi ni abramu dise gien luma lasaru nyu logo gien aba ti lagu aragun larinyaga nugu si abramu gudeme na bon ona habe lasaron lula dudra guduni ligi bulu habulau duna nyubi lamuga e.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Asara gulida watu que

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abraham lo, ani hinle labur habay Moisés y hama profeta o hama ni, adika hama gasulao, abaluna burisite la niega, binaron nuguche Abraham, gamalumo, ahenyudan abahada gehilanya dimure hon, asakrihenya hamuga, Larinha Gabram Lu, a rimaha rabai hadu gaso laule larinha gubai Moisés hama profeta go, mafinha banyaguinha ni a rim asaraba hadagin hilanha lo lidin adimur hahon.
2: San Lucas, capítulo 17.
3: Aba larinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
1: Sumada, anih bilan burikati afigo guduti gurigi, gamalumon, fugiabu gurigi ale afigo guduti amu, buiti mati hamuga lu, Lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Goni gi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bun, ueri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uribani bun sedu wei yasu lida aba weyu, sedu wei yasu li abi aringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
3: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
4: Wabure me. Ruba lamun wafinye.
3: Abati laringu hababure me Jesusu hon.
1: Lo hamuga nihi la murun sara afinye nihida, ibidi hamuga nyere rila keisi abati la mostasa. Kayerati hamuga haringu tun tidibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen aringu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gen, larige la woha oloni gironiye ibinye nigo, Beluba nyuruba eiga. Uwa, ainye garikubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwagu bay larinye gabungi hon lu hadugu ni, lunti harinye gu, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
3: Dida la sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, aba la sigiru la badi na guage Samaria luma Galilea, dan le la chiliru bailida aba liriru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu oragun lun itara.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
3: Dan le la rehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
1: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
3: Dan le houdinye lubai, Aba haraydago, yinti aba hadage, dan lelarihi baylagu araydago Allah, aba lagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie, aba tilariyengu Jesusu.
1: Ma disi nya no araydago tinya, aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubayrigu lubay terenchele agiri budu etengiri bungiu.
3: Abati larinya gulu wugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
3: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba larinya gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wagu bai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
3: Abati larinya gu hon lani disipulu gu.
1: La chiliru badan, Lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri ga aba weyu, gama lumo, masusera dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lu luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowurigati, ani luti na sufrirun sarago furumi, Me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Ke imi hala susere dun lida li dani noe, itar ulubagi hala susere dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungubay, itar ulubaginye ke hala susere dun lida li dani lotu. Heredere gurigi eiga, Ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna, danle

0: La fridon bay loto uburu gugin Sodoma aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien aba la faruguni songu bay itara luba dame le niabi awle wuguri karu wurgati li dame weyu ligia le guri gele bog di bay toy luba ahe ani he luba i lumege munada me belura la sagare le guri gele arabu belida awre ligia magiri budala lubium arita kwa huma luago le susaru bay ton luma ri loto le alugu ti le sefrun li bagari ya ubogu le feri di rubai le feri di li bagari ya ubogo nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi na ni hane ho luago ari ya bulame ligia nyimba nya bia gurige arumu gatida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nya bia uria amuli helida aba ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nya bia uguri ya arabu la nuguba aba hata gie igruwa mele aba
1: Dan le hagambu bali kate le, aba halu gudu ni haniye galun.
2: Halia basala susede da kate le wabure me.
1: La niye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labauda gu Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri dun lubungiu su wandan. Me feidi rahamamu gay hagura asun la niega hon
0: yenye meha aba agusere guduti li daba fulasu mine belinyo bungi yolo me bene seligia lau ni aba gurigi nyenyo ngi aba uri li daba fulasu ligia hila meha tumari sagwa yotidi lumo agusere guduti le lulichi guni tiriche tun luago aba tuuri bun luma aba tagani luago saragu da mahati ya beleteni rutun larigia aba la niega gun lungwa rugu lausun mine bela bungi yolo Mine be hagi agri ki ano, kay anu hameme la uri to, asa da gudai nichigu, nichigal tirichaton, hebe lam gatiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubay agusara guduti le uri babay. Gubu meti lichi kay bungi yo haricha lani gu hon, ha yumra guti yelo ari yabu weyo gu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichi kubay la haricha hon, ani badara se ha bay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wergati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hada agrigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lago richago wa hama legibge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariega.
0: Aba hodin bian uguri ya templu rugo afuri ya dalu bongiu, aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu, rara linya la furi idun, lariega. Pungi, seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi, hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu na gumadile, ayuna ratina bia uwe ya solida di maso lu na gumfli rumbuma, runu mutiginye di si lida ge kada sale belu ritunu bon, ahinti agubra hati lisensu na gumadi, aba le redero disi, mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu, abuhu regulela nigu wa gulau igarigo, Lariega, bungiu, gudeme na bon, aulega figuti. Narinya hane hon, luago giri bula agubrati ligia lubion, recibi nyule bungiu, mama fariseo ligia. Ladegalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu, ahin le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gukate le, abaha denha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahinyo lun, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luhayabi irahinyo numo, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dini aba hadage abuti gu Jesusu, larinye galun.
4: Maestro buit. Ka lungbo ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumu chadit.
1: Lariega Jesusu lung.
0: Ka wagu bariega no buiti, abari gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariega wugiri ligie lung.
4: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariega lung.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai son le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: dale la gambu bali wuguri le kate le aba liru dagun la daga gibe til lirisi dale la rihi bali Jesusu liri dagun aba la riegun
0: hene gutilu hebelu nun risi tina lidon la ruin habongi mene gutima tilu las gran aba kama yulida gelu hunyu aba gusa sigulau lebelu nun aba risi tina lidon la ruin habongi
1: aba hariego ha agambu bali
5: kate tigayara bela salvaro
1: la riega Jesusu hon
0: Le hasin rubai gurigi adiga gayara lumuti bungi.
1: La ringa feduru lun.
6: Wabure me, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba la ringa gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o la guburigu, o libu ganyano, o la muleno, o lumari, o liranginyi luagu la ruin habungi, libihu batima saragu weya su logien lidan ubau le. Ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasijelu.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem kweto, lenyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera abanao anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine abame hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, Nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luya na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidi egu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalaligu daha kala susere bai. Aba harinye gulun, lwaguaniya la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ti laguwa raha larinye ga.
7: Jesusu, la duga wa gudawidi, gudeme nabun.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
7: La duga wa gudawidi, gudeme nabun.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugu mpo.
1: Aba larinye gulun.
7: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumeseru asugara uburugu ginye, nyen aba wuguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, sinyati larihini, la daga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige, luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, Aba la wariru tuwa gaba tidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu sakeu.
8: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
1: Aba ti larariru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti le harihini hibiri girige kate le, aba hagume seru adimune ha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le nuwebo hongu demetine. Ani ahi ibiru hadne lubei loe somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigu lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Ligia nyabi beyu bo wagun awle waguri garo wargote. Lunalo hania, luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadaina alila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, aba ti larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna hahawagu disi hadange lumusu niya. Aba ledere geron aba sensu lege begi ti sarago lukala aba, aba larinye go hon. Agar aba ha humei sensu le darina giri budon. Keiti liene gobe uugiri lige hon lile na fulaso, aba hona ha larigi, lunharinye go lun le lube lichigu ni ubaro lun, luago mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Aba lagiri budon lagayron, dan le lachule rube, aba lona ha wagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu lun la sobi diruni atrinyin la, la ganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye go. Nabure me, ganye inti na diisi weya su ligibu agun bisensu. Larinye go uruwe ilon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liabi inhabia ma, aba larinye go, nabure me. Ganye inti na sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginye larinye go lon, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinye go, nabure me, aniha bisensu. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba ha buguya le nyin lumuti mabuna gumba. Aba ti larinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusere gudabu. Istubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau le nyin lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lun le disi bei luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabure me, anihi han le disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sun la le gamati, li chuku ba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bei, la gida ruba lwe. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilagu bayi nigibu ginyan.
1: Larigen laniye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bayi olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginyan bayi, dan mele hechilu rinyeyi, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luago busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
10: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
11: La diga mega ilani wabure me.
1: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaura gu lanaga wagun burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaura gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguara ha la ugundani, luma adimure ha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga,
12: Iniwa ti uruwe le nyumbi beidida liri wabureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli nida lini wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu grige lun.
3: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nyanaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa raha ba laburi dubu nuago.
1: Dan le la jara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu gu ligia. Aba la yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawu huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma, lidage sun aubo. Agani chakubai fulasu son soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Afara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
7: Larinya hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutin.
1: Sagu buriveyu, la rufu da Jesusu templu rugu, hanya hati habu tigu hafadiri guhuriu, hama arufu daati yang liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu flasu, aluh ida lubala hafaru ni hilagubay. Madari tia ida lubala hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
13: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veju, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
14: Arienga be won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Nalaga da diginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
14: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungi, larinya wagu waba uon kala wagu mafiyanu wabailun. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagu, luagu ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abati seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi buri kata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labagda gu aba hempulu legibe bay lanichi gu hon. Ania hempulu ligia.
15: Nyenye meha aba uguri abu na guti bay bay lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nirag lehinsi yati mabai nu. Hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harin bali abahani go hamagwa ani hale lu bele resi beruni alaga wa farali hilagbe wage lamu ga labuni sunkate abati hasagaru ni lida ge fulasu ligia abahafaru ni hilagbe
1: abati lal ge daha Jesusu lariega
15: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafaru guni na dagmi ti hagi hilagbe abame lishi guni ishari hongamu
1: dale hagambu bali kate ile abahari ego
5: Masusere de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
15: Kati lila bele buru and yubaiti na lereru bungio, lenya lube lariaga. Dubule me aube me beres and hama abuna gutinya, ligia al dubule tima timat. Purume warg le chuger go tilago dubu ligia, la nyor de guba. Leti uaguti laburha, la bure chagubay.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama arufu da tiyan liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diru ni lagu hawagu ti la hempulu lelarinya gubay. Gama lumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia. Abati hagura baha amu dan, abati huna hafiu girigia, ha afamadu tiyan kama hamuga haruma tiyan, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kataile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
3: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masun isi hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
1: Abala subudiru ni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
15: Kasan wagu habuse rahishi ga sadara no ba aru da huma abalida ga sensu ligi no kage iyawa luma ire le burunyu bai luago
1: harinya galun
3: liyawa uruwe luma liri
1: abati lanie gu hon
15: le lani uruwe ruhu mai lu uruwe le lani bungiu ruhu mai lu bungiu
1: siyamuti abur gu da ti don hasadara lau lebri lanie gu bai hagibu ge grigi weri gu ti haningi lau lo na bagule hon abahama nichu Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masarubo yela hilanya lidage oveni. Aba ti harie gulu Jesusu.
11: Maestro, Larinya hade Moises iwon tida li liburu, luago ahen la owe aba wuguri, aba ligur nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bay. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedu guboy?
1: Aba lariengu Jesusu hon.
15: Lidan ubo le, marie ti wugurin hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, Uwa bayi amari idu ni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lidage owe ni lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyei lun sunda. Mamari idu banya nyei. Micha hahamanya meharahan yu lun marie. Laduga, mawe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangeligu, lirahan yu hanyame bungi yu hasaranya lidage owe ni. Moisesi guanarigu, aluhuta lumuti logwa nihila asaro ni lidage owe ni lidan le laburu habayi libuguri bubugati durungu umuti. Larinya hare nye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luago wibi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda tien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hamali la. Aba lariengu Jesusu hon.
15: Iza linyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanargu tida liburu togiribu salumu. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani hariengati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nyenu salgu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
15: Gonigi kwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tiya haibu kwa tau dao kwa ududuru tu. Busen haki ya lula busuru hongu lau inebese umadarigo. Alwa hahamayi ubaru le habara wirigu tiya templu rugu. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora kwa lau luriba hadago. Aba hadango furia gimigina kuburiti. Wiri ti mabu habayi chun luagu sunle hadago bayi.
13: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubu lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidinyo gahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichugu bala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalariengu Jesusu lufeduru lumahua.
15: Heba aransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
15: Tamele hebelu nu uburugu, haduna gubaluma aba uguri lau aba aga idino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melu tabure memuna. Lariega hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubaiga yara la neigini egini lanina luweiru esefruni hau nani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin yeguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi. Aba hadari nun sunkatei keilariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu hau lani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
15: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga nari hani hong lagu megi digi na lela egi ni lela ni na luai re sefru ni le dari lagun fliru lida laruwe ha bungi.
1: Abati lanug abaveru tau diven luha burugu abaletengi ro ni bungi lariyega.
15: Baruhu mele faring wahu me hida gua nari hani hong lagu matu digi ad na la diven dari me liabi laruwe ha bungi.
1: Larigi abalanug fen luha burugu abaletengi ro ni bungi tuagu. Abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
15: Nugu bule, le nubi le derege run huwagu, luma gine guweto, adika humi le, harita guwagu le menuwagu.
1: Itara meme ginye, larige heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariye gu.
15: Aniha nita, le lubi labi run lidage nugu bu huwagu, lula gunfli run iseri darado. Aniha ugiri le lubi le derege runina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranse ruwa libe nuba, au le wuguri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ya wuguri le lube la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na aluguri. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, abalariye gu Hesusu hon.
15: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya habri lurui tukufulasu kama hamuga labure mehagie. Habri labuti kufulaso, aniyo waguwa tiha wagu, lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabutimabai. Leaguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagia wiri kutimabai, leanyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafunege leanyurubai luagu dabula, ani au, itara niya hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni luha ruweha kai lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, guraha uguya me luagu nidabu na jagata sielu lida na ruweha. Nyuruhu uguya me luagu burilala uruwe luha gusara gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariyega tiginye wabure mehe susu.
15: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera baila locha guno kai leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, Ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigu dhagwa hombibirigo.
1: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransate na lum nidi buma furisu rungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesus lum.
15: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinye gubaluwagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariye gu Hesusu hon.
15: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isensu, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu.
11: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariye gu hon.
15: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon, baruligia me laga isensu. Le mefente ti, alugraron labite lulagain ha lefente. Nariye hane hon, lagu lagunfli rubala le tariye gu belerenu bungiyo nuago. Abahu duwa ti hada uribatin, son le buruwa nyubay nuwagu lagun flurinya gwen to.
1: Aba ti harinya gwen.
6: Wabure me, nuha biya efen ya.
1: Aba larinya gwen hon.
15: Buiduri gali.
1: Aba ti lafridu Hesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubay lida flasu ligia, aba larinya gwen hon.
15: Hafuri yida, maburha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Hesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
15: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba ti liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere lung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muwarugun. Dale lasa ruba ilidage la furidun, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati lariye guhon.
15: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Hesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Hesusu, lula churuni, abati lariye gu Hesusu lun.
15: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wuguri garo wurgute.
1: Dantile hari hi bali, halumo boye Jesusu, kabala susereda, aba harinya gulun.
6: Mabure me, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige lumusu fadiri inyu tumati, le lomene, aba larinya gu Jesusu.
15: Iger humanya, buidirugal.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige musu ligia, aba lareidagun. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon wuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, luma hon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
15: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudu humutina. Gama lumon, anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure mebei luburiga.
1: Abati harigudu ni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabei, abati lafalaro ni Fedro disegi. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedro hada, kiti tarihi ni aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
16: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedro lariyaga.
6: Ibidi ya tibu giri ligiano.
1: Maluti loi gen, aba ya larihi ni aba, aba lariyagun.
6: Hani gu ginye bugui.
1: Aba lariyagu Fedro.
6: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gen, aba ya lariyagu aba.
5: Inaru ni logu luma nya hanyay la wugiri le la duga Galilea na gien.
1: Abati larinye gu Fedro.
6: Ibidi yanti nu kalawagu badimere ha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyo gu la Fedro adimure ha. Aba la juguru haba gayu, aba la digire gu wabure me Jesusu arihe lagu Fedro. Aba larito gu Fedro lagu lebu galarinye gu goi Jesusu lun.
15: Lubara gen la juguru ha gayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu oha ligibogun, ariyenge ina hagia.
5: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyenge boi ge kalaga yo boi bogu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu saragu amukate. Dan lelaruga du boi, aba hondara gu ugiri ya weirigu tinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadirigu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, aba harinya gu lungi.
3: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
15: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalugu dagua, monu bu hubadna, migra gudun humana me. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, nanyura au le wuguri karo wargati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halugu duni sungu bai.
3: Bugia lubai tilirayo bai bungiyo.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Huguya guanarigu arinya gu humali lagu aula.
1: Aba ti harinya gu.
3: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
13: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gu.
3: Dariwa male wugiri le ashagara gwagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu Pilatu lun.
9: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
15: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madari tina duru logu wugiri le.
1: Abati maharinya gu here.
3: La chagara guagu diano sun grigi hudea na lau ligaburi la rufu daha. La gume seragali lea gya, aniha meme guwa adiga I chilu yahu.
1: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai wugiri ligi. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu Erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la Erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Erodesi, dan lelarihi ni Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katai, mauna batuti Jesusu ni kata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni Erodesi, hauli sudara nigu kei ni kata. ehere hagi lau, abati hadore guagaduni, tau dongu, vendegutu, ke la dore gu urui, abayelona han Herodes ilu pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodes iluma pilatu, la dega gaga niguanya hatia, lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, abalaria gu hom.
9: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chakagu gudalani ya grigi. Alga tagua nali hikibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gudalamu. Ariha humali luagu madugi la ni katale luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba adai riti fedurugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
17: Afara bayle,
18: Barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini hesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragu.
18: I will be a little bit.
1: Abati ligira gudini ugiri leha buse rubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdin ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena, giriti Simon, liabin arabu gen, abahanuka gudini guruwa lun, abalidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, ama saragu uriya hada ayahu heina agua raheina lau iruni luagu abaladikira gu Jesusu hawagu abalaria gu hom
19: uriya Jerusalena mayahu humanuagu ayahu huogu luma hawagu hirangu laduga liabi bawe yudame lelaria wagu kulese watinya asinyabi hagaru ama ginye ha barahin hanyabu ama ha mata gutahabani abameti harinya gugurige nu ubu inyute abu habawa wago aniga havia melu ubu una buti darugu bawau ladega ani adega habali sunle lau tidi buwebe le tidi gili kaba ge madega hama laule mabai hali
1: bariti yegiye bianga fara hatia lu hafaru uwara lu mhesusu dale hachili rubai idon filasu le giri bai lubara labu ugubu abahadara guni hesusu lagu guruwa Hama ginye biya gafara hati ya hagaya, abalwege lovere, abalwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, abalariya gu.
19: Nogu che, ferudu nabanya, laduga, ibiti yati hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
3: Salva ti amo, salva golaguin lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva ronia grigia.
1: Ehere hati yagin esu daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, haria gabrilu.
9: Ai harue te bubai horiu, salva goba bungu.
1: Yeti aba, aburu honi lege lichigu, larinha harenye.
4: Aniha, harue te huri.
1: Abala nabuni aba hadage. Gafare hati yang hadau gu ben lagu guruwa Jesus ulariaga.
20: Ahen buge lubai Kristu bay. Salba gua ba bungua, salba bawa me.
1: Abala dengha leya ba luloba lariaga lun.
21: Manu fude tibu salui bungiu. Bugu yele labu ge bay apa me me sufuri. Luma? Uagiya. Gadine tua lumwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahen ti ugri le. Madugiti ni kata uribate.
1: Abati larinya gu.
21: Jesus, hari tugu bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
19: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadusungu bau, dari ladanru urwa raban veio aba laburiga do veio aba taheri da gutubelo templo tamin da tumagua aba tilagora go jesusu
19: nuguche derega no moto nuani buha burugo
1: kelarinha guitara aba lonve danelari hibali abu tisuda da go romana de jesuser dubai aba lichugo uerigo ne lubongiu lariega
2: inarani maduron te boga ugarile
1: Sungirigi ha nyimbanya ha arihi balile susir Dubai aba hodi nyingie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumadagu hesusu hamaginye wurinya ha nyimbi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyingi aba wuguri giri ti hose didageti fulasu le giribe arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibuge bungiu lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu Agora banho liali, laru e rabungiu, magunda atilubaiti laucata ile, ladugubai linho aga iluru do lau Jesus. Abati lidi lumon pilato, abalamuri hane logo bu Jesus luma. Larigue larari ragadani, luege gurua, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo ni lidon aba umuru, achigiti logo aba dubu, lenin lubai uagi lilani aba abunuti. Wandera di veio ligia, luveiuri aranse hane luba luveiuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafala runi wurinya hanyo ibi banyo luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamoi umuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuhu. Dan le hagiri budubai habinyo, aba haranse hani ibinye burile ichugubai hawagu hilanya. Aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
13: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wurinya luagu umuhu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuhu. Aba hebeluru lidon umuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, Aba harinya gu wugani ya hagi ya hon.
18: Kawangu halwa helegriu hapai hata helai, uwa kia sarali lida jowe. Rita go huma logule me halaria gu yuhun gale gali le ngui me. Logule rube la susa hizugu, ligia le uviri gari wadibuti. Lut na ledrege rungu hapa hudu kafigu ikia. Aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rulida jowe ni logu yuri wawe.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuhu, aba habau da guni sun kata ile susu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya. Dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihin bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lau tukwenri anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, hodi nye bian hadage lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
19: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gena huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
21: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
19: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
21: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbei, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siedirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, logo grua. Rua mutiebe wemenigi logo, ligia bala asefure Israeli. Urua weyu gueto, luegen la suseredu kateile. Gama lumo, Wiri gida hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi, lau hodi buga arihe umuhu lubalaruga. Gama lumo,
8: madari hamuti lugu bunyei da bai hagiri budu aba hayabi aba dogomo lagu aria hama aheli gunyei aria ga hama hon lagu viwala hesusu aba hodi hadage vibirigu arihe umuohu aba hadari runi itarakai hariya guni wuriya hagiya marihi hamuti hesusu
1: aba tilanie gu hesusu hon
19: logo tige ku furan da huma lutigi luba hafia no lagu leme hariya gu bi profeta gu mafunna gya luti meha la sufri runi kristu sun kate ile lubara gya le recibi runi luweiri gu
1: aba tilagu meseru afuna gwaga de sun le tariya gu bilere no bungi gu lagu hon lagu mesere tumen gu buri liburu moisesi tumon sun haliburu profeta gu dan le hachili ruboi didon flasu le nyihin banya lubai aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulere derun hama, harinye galun.
8: Rei de ibawama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulere deru hama, dan tile nyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
8: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahei na lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahan hanyala, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu daguni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
19: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariye gu Jesusu hon.
19: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li logu abu hafinya tida hanige. Ariha humei nuha bu luma nugudi. Au memele, guru humana, magrigo ti panto, mabu ligia anati au.
1: Dan lariye gu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba lariye gu Jesusu hon.
19: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariye gu hon.
19: Le asusneru dubaino, ligie le mehe wagu be nariye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa nyubay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiyu, aba lariye gu hon.
19: Buruwa nyulinye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurum aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubogu lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurishi haniligye uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Italalinye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
1: Aba tila nguni ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Ugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
10: Dale, lagume serube isun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuch. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu go fe luagu larungonga. Lu gayara baila hafinya no sungri geli dagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagdun au grigi. Aba ugri ligia le ona hou bai lu ladimur hebala luagu larungonga. Le abinya meti lampu tima tima ti le arungonga dagdun bai hau sungri ge ubogu. Lida hali me hau bau ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe liabi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo ahi ti hong ha eresi biru bali afinye hagia luagu lulu muti ubafu hong nune rahi ya bayan la bungi ni rahi ya bungi yu hagia mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirige o lau la lukuda haba ugari lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yu me leti dimurei bai saligwa ti ugiri me aba labagari du wagana gu ariha wa mali lu weirigu weirigu ni le leresi biru bai lumagia bungi yu uguchili ladiga ligia la lirahi bai le abaru giti le buin bai lau insia ni luma inarani adimure te huwa luagu aba lania gu
5: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boi logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihi halela meha nubarage gin
10: so wagiya ibiha du wasaragu abiniru ni lidage lweri dirisi ladiga lumage moises ile resi biru aliluru du bungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagil niaba arihiti bungi Lirele abarugu bai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la aniha lania gu bai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadri gu hama uguni ya hada ge ladiga wagon levi algu dai kate inila aba lania gu hon fura
5: mama au Kristu bai
10: aba eti hal gu duni
11: tata buti profeta Elias ibuguya
10: lania gu hon
5: Uwa mama au.
10: Aba ya harinya gulo.
11: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
10: Aba larinya gulo.
5: Mama ginye au.
10: Aba ti harinya gulo.
11: Kata buti, mosu ti ya wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi ye gayara aba ibaninya guwon guogu.
10: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, larinya gulo profeta Isaías.
5: Au umala lile aguwa rahabai lida mflasu magaira watu. Darahu mauma suruti luba liyabu iwaburemi.
10: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Abati harinya gulo.
11: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
10: Aba larinya guhon.
5: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liyabu imba narigi. Wugiri ligia, madina tina ni lungu hamuga na faraga duni itagiri galigaidi.
10: Sun kata ile lida, pulasu le giri bai betani ya lasusere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai, labadi si huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi, Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong, lani gu.
5: Aniha mudunle launa habai buingiu, Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunya ha nadumure ha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugu nao. Ladiga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
10: Ariye gati gie huwa.
5: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidieti yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu abe me larara mulabu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirayu buibu ingio.
10: Laruga nyenye ya huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasu gini Jesusu aba larinye gu.
5: Aniha mudun le lanua dirubai buingiu.
10: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu larinye gu hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Abati la digira go Jesus larigo. Kei larihi hafalaru ni abalaniye go hon.
15: Kaharia habai.
10: Aba haniye go lu.
0: Maestro, halia baganao.
10: Aba laniye go Jesus hon.
15: Igo go harihe.
10: Aba hodi. Aba harihi ni.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: ne pabulo hilago be avate lonhania lisudaro nigo lu hasagaro ne pabulo lidage adamre ne lu ye hanigo ne habion sudara le aba ariebo aba la salira go wabure me jesus lo pabulo aba la re go lu
1: manu de da pabulo na de itere ke rumo di bla fen no abu ja jerusalem bichu go bagi fen no abu roma
0: la ruga aba hebelro hurio lidon uorani lu hafaro ne pabulo hilago be aba hafin rulo iyero goni logo meigi bayala matu hageme nikata dari hafaro ni hoge yano bian wen wugri arita gute kata ile aba ti hodi hamo habuti go fader go luma hamo wugri weri gute hada huri aba harinya go
2: finyu hadwa lau iyero goni logo meigi badi wala nikata dari wafaro ni pabulo hilago be guetoti huguya hama ha hibiri lurudugu inyu timatia amuri huma lumagumada lu lanigni hu haruga hariega melu lwagu nuti mala halig dunni lwagu durule ichigu bay lwagu habusere harini wagiya arase wabalu wafaruni lubarage la chilu
0: aba la chilu katele labu lagabu libase pabulo aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulo aba ti laguaro pabulo lu aba hadage habuti gu sudara aba larinya gu lu
3: bariba irahun le lumu gumada ani hin kata ilun ti larinya gu ni lu
0: aba lanugu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gu lu
4: wati adari ti pabulo nu aba lamuri hanu ma lu nanugu ni irahun le bu nyahu ani hin nege kata ilun larinya gu ni bu
0: aba larigu duni gumada lu habu irahun ligia aba lanugo ni lun habu go hama aba larinya go lun
5: ka babu se rumbo ibarinya go nu
0: aba te larinya go irahe ligye lun
6: belu wa yahuri li don wara ni lu hamuri habu ma lu banigo ni pa lu hagibu ginyo lu rudugu iyu timate lu nege halgu duni tima logu li duru ma finyera ba hon anye hei hau gine biyan wen hau gini anigu haramu dagwa haba umat agora vai lu hafaruni ilago finyu hoye lao niero guni ligi buye bunju logo maiki bayala matu dari hafaruni pablo gueto aran senyu hanya agora barugunye bona bagi
0: abati launa hani gumada irah ligi agoyo ariye gaina ligi lu lu maria gola nika un lu agwa bagi dago lali la katele lu aba laguoro gumada hon bien hadage habuti go sudara aba lariya go hon lu haransa ro bien sans sudara lu houdi sesaria ebo uwar hama urwa wain disi ha hawago tia gabayo hama bien sans ha toutia efen lu houdi la dengri nefugunyo haransa gudati gien gabayo lu lawairo pabulo ruli ge dimure lu hachilre gudoni pabulo lu mo gumadi mate felisi lu magadi auna hati aba garada hama lariya heretida garada tuguya
5: Luma gientu Claudio Lisiasi, lungu madimati felisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu dirubali logu roma na naa. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Keiti nabuse erunu nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba naniguni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyutumati. Liduru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa ti riche lun la farun hilagubo, ni ibini lun la dangrun. E la chilirun labo nagambu logo aharase hiyan lan huriyu lun hafaruni hilagubo, lige lebu boi nauna hani bun freze. Ariyan kadi naginye honha ichu kumye lidurun, lubuma lan haranse re le hani boi luma.
0: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lariyan wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawago bay gabayo, aba hasigiru ni hawoye su lo pabulo, dan le hatiliru bay sesaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamay gie pabulo, aba la liha nu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha halia na la pabulo, dan ti le la subudirubani, duago silisia na la, aba la rinya gulo.
2: Na gambo badibo, dame le hayabi haichigu bay biduno.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
7: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lari ya, abala tilri ananiya si fadri le inyo ti mabay, uburugu sesari ya ho wugiri ya hadage huri weyrikuti ya, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri ti teritelu. Aba hayabi luma gumade mati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru teritelu ichiga luduru, larinya ga.
4: Luagu bareini, gumade mati, luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunka te ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badugu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligi eginye aban hada gen lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubay ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyegubay luagu.
0: Ariyega teginye huriyo, buri hayenbaya luagu inarini la sunle lariyegubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu Pablo, lu ladimureha. Aba lariyegu Pablo.
3: Lausun nugunda nadimureha nweginyegua. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahin inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suway gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma. Ni achagara guagadanya girigya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigya ha, siyati harufud ni luagu inagni la ni aba lida gesun kate le harinya gubay nuagu. Ao, gufeset nabu, luagu neserebidunya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligibugen bungi luma hagibugen girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagaragudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigie naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyein tempulurgu, uwati nyasarago girigia nyein nichagago. Hagie lumbay hayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugin lubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
0: Kaisubudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pablo luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwagadini adamurini, arienge ina ligia.
2: Nagusara gudubay ugurile, dame le lachili nugu madi lisiasi.
0: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudar, lun lasigiru Pablo danwayo, gama lumon, lufurangu lan, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lari ya, aba latiliri felisi, tuma durusi la, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba lagura gudun luagu Pablo lula dimureha lun luagu Jesu Kristo. Danle la dimureha bai Pablo lun luagu ibagari le richabai, luma luagu agudaguni unguwa, luma luagu ti weyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gulun,
2: Bai bayeb, damele gadani na naguwa reyababu wago.
0: Agora batia beguinha Félix e lulichigo Pablo senso luligra gadani. Ligia, dá meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumu chu laguma de ha Félix. Aba larga dani porisi o feso te lubara. Keiti busin la Félix leredero buido hama hurio. Aba ligiro ne Pablo danwayo.
7: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesitu, lun largo deni lubara keisi gumadimat. Irweweyu lariya, aba lamude iru sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadiru gu nyehen hama hurio ha weri gu timabaya ichiga liduru pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anugai pabulu lu Jerusalem. Leti bu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai loagu uma. Aba lona bu fesete loagu sesaria la la denru wa Pablo, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
8: Ligi ya luntz lubai hodi haweri kutimaba nye hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
0: Widri gunye o disi la weye lau fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago Pablo, dala lebele rubai Pablo, aba haguri ridago hurio, hainbui bai Jerusalem gie lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyanti harufu duni luago inari ni nale heriago bai, aba tilariago Pablo lida ladimre haluwe gie guwa.
3: Madunga gini na nimurusu duru ni lun haluru dun hurio, ni tun templo, ni lun uruwai Cesar.
0: Kaiti busia la fesi tulerederu buidu hama hurio, aba larinya golo Pablo.
8: Busia tibusa bidi Jerusalem luna gusera gudundi bunyin.
0: Aba launa wune Pablo larinya ga.
3: Ligibu genyadina la gusera gale uruwa irromana, lenyin lubai lunti la nagusairun. Kaisi basubu diruni buidu, madunga gidina duru hon hurio, ayadigadina lubai duru le garichati luna faru hilagu bai luegine, mebere seguntina nove. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun lederega irunina honhuriyu, amuria atina lun uruwe iguana rugu la agusera gadana.
0: Lari giete, layanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou Pablo, aba larinya gulun.
8: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiu e yunyei. Aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusero Pablo lu uruwe Agripa, larinya galo.
8: Anihe aba wugiri ligiru Félix dangwa yoya. Dale Jerusalem nubai, rutinya habuti gufadrigu hama wugiri ya huri uweirigu tinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia diruni. Aba narinya guhon logo magabori lani luru duromana lu. Lasia duru aba grigie lu owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luegie guu. Ligia, lida lube hebi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye. Luma logo aba ugiri giri ti Jesus le owe bai lao solira adiyanga ti Pablo logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugat ni Pablo ahe businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gadei aba nariyago lu la sigiru dawayo darime gayara la nona hani lu agosto sasara
0: aba ti lariyago Agripa lu fesito
9: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba larengo fesi tulu.
8: Bagabu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenisa, aba hebelu rulo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyei uburugu. Aba launa hafesi tulu ago Pablo, aba larengo.
8: Uruwe ya Agripa, hama wagiri ya haadamari gubaya wama ya, aniha wagiri le. Adimure haya saragu hadage huri uriba nu luagu, dandu Jerusalem kei yasa sare, ani ayaha guariyanga nu lao saragu eregu, luagu lutla lome, gama lumu lagano nu kama madugut ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kai tiligia gwanda ragla amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kai tiwala ni kata luti na birhani lu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon ti mauro ya gripa, lu balgu daguni nyi lamu ga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti, Maria Gugau Kala Lidunube.
7: Hechos, capítulo 26.
0: Abati Lariego Agripa Lu Pablo.
9: Gayara Tibadimre Habueguiagua.
0: Aba Linurne Pablo Luho Buluha Gamboni. Aba Lagumestero Adumre Hellariaga.
3: Ome Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanueguiagua Bigibuge. Urue Agripa. Lagusun Kate Lariaga Hamalbe Huriu Nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige na muri ha bai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegu da belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubai, luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du usugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbai lubungiu, seribi hamei weyu aguariabu. Luege mememenigi nile hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nunguwa bun lun beseri bidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagudini hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigun ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa. Aba na digni lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba na purchi ya hon ha Damasku banya. Aniga tina hon lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digun kata ibuiti. Ari huwa lamga lagu asakri hadun la. Lariginya aba na purchi ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, Maria gutina ni kata hon griga bogu din loile wagu bailariga Moisesi hama profeta go lagu la susere de bala lagu lunti la meha la sufri bala Kristu lagu lari gin la melonwe ligia bala furumi etiasa ruti hada ge hilanya lau ibagari magum chaditi lagu gin lichu go bala la rugon ga lagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu
0: lida la larinya kubani Pablo kate leburi lida la dimre haloi ge goa Aba larinha go festito.
8: Lulu halibau Pablo. Lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba louna bu Pablo, aba larinha go.
3: Malilu tinau, gumadi mati, inar ni le narinha go pai. Aniha urue a gripa le subudia bu pai lumburi kate le buidu. Ligue gayara lubai na dimuri ha ligibugin, furango. La diga choru nani luago subudi lani ginye sun kate le susere du pai lum Jesusu. La diga mama kate le adigut yaramu da guarigu. Afinia tibu san luago le haninya gube profeta gu urwe ya gripa. Subudi inumuti luago afinia ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
9: Samina tibu san. Bafinya na giduba dinanla luago Jesu Kristu itera ufurese.
3: Furese yebe o darasa yebe amuria atina luma bungyu mamari gubuago. Auginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ge larinya gu ne Pablo katele, aba Lazaro urue. Sara ginye gumadi mati, uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanye. Aba hadin urunye gya, lu hadim reha luago katele, harinya gati hama gwa.
9: Gugirile, madigin ti ni katale lunti lafarun hilagu belwe ginye. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesitu,
9: Lunha muga, mamuria halavu girile lun lagusara gudini Augustus Cesar, gayara tihamuga, ligirava gudin.
7: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haranse rube lu hono hono italian, aba le deregeru pabolo hamaha hibiri adenruti labu lariaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lun hadamri sudara le giri bay, Lisuda renigo uruwe Agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbuitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gyan, arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliri sidon. Lida fulasu legea, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidon gyan, Aba wodi loege norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libeya restilisia, luma panfilia. Aba wachilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watidra ligibu gion uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gia Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watidra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
3: Arihan muti lagu dencha bay la weyasule, ani weferi dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara bay ginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agay luagu buidu timalaye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagun lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luege no diese. Aba lagumesteru aduru ho ugune, heiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luege suru libiti aba lirere ubohu giri ti kauda. Denyen luboy mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge wiyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni waguru de tabuge ge ugune no aguru no, dere bugu tamuga. Keiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lo lanaha no garabali. Laruga ke here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hei tila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho. Lo haha buguana rege. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluri ba dale, feridi wa mali suwe menige luago wa sefiru bala. Keiti sigura di wa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
3: Wagirine. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichile. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obeti. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungi yu angeli numu arie buto. Launa ha bungi yu le naburemi le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu yu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wa chilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru mgo memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina raluhe sefura guhongwa, loo hanura hatida agyogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habu tisudara, hama lisudaru niego, larienga hon.
3: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu, aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga, aba lariyangu pabulu hon sungubay, luhegi, lariyanga hon.
3: Biyadi masi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hon lun esefuru. Choru numuti hon luagu uwabay la niyaba eferidiru tilibagari.
0: Larige lariyangu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube. Aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigidu hahibiri guraso. Aba gien hegi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu le nyeyi habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule eseriwidu bai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyeyi lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kaibusien lubay habuti sudara gu La sefru ni Pablo, migiru ti lu hadigu ni suda ragu le harita gu bayo. Aba ti lariyangu, lung la hachuba ragu ha gafu li hadibaya, barana ho frumia, lu hachilirin mu warugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itere lin hachilirin sungu bayo mu warugu sefonyo.
7: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hadiwa sun wagye laru beya, Lige wa subudironi lo ago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano ubanyen. Aba hafurago aba onwe mbuwato kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lo wabacharago. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago lo ago luhago. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lago luhabu pabolo. Aba harinya guhama gua.
3: Moso aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bungi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabolo hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritago. Aba hagumesteru ariyaga. Luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba ugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribay. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luago uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagun. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagu lu wasigiru ni waweyesun, aba hichugu ni sunle wemegeru bay won, lu waweyesun. Larige iruwa hati wo luago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyang wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chilidigitiyan. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutiyan. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bayo. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
3: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
10: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uribo lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri hesusu lida sunfulasu.
0: aba ti hiridu aba weyo, aba hachilir saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimir ha hon, luagu larua iha bungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luagu Jesusu la asalbara gale ibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabai profetabu. Hibiri, afiyate luagu le larinya kubai pabolo, hibiri, mafiyatia. Kaiti mura du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarinya kwa pabulu hon.
3: Lige larinya kubai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigi, huguya hagambuba gama lumu uo bai gum faranda huma. Hariguba gama lumu ibidye bai hun, ka lalila bai le harigubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wa salbara gulbe honha mama banya huriyu, ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gu bai pabulu itara, aba houdi gua huriyu, adimure hei na hama gua luagu kata ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu, hon Romano, kapitulu aba.
3: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohum, hugu ya lani gubungi, haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabureme Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lirag la bungyo lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hameime le lubaibe. Unha ihagana gwa grigia hagia, huguya le umbai laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa irumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umba ineseri bidatau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sunwa da, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafane ha, abiniruni meme le lichugu bai lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyo, buset na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidi ya gotau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihe ila lubafu bungyo lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu di ninya bungyo grigia ligibugi. Lau haafinya ru lumagi lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungyo.
11: Larichagwa bai lau lafinya ru labaga di duba.
3: Ariha wa muti luagu abriha la lanari meliganyi bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi hamuti le gajarabe la subu diruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gajarati la subu diruni wa la ubulikate le la digube. Arihu wa lifurangu lumage lagume serungubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu metengi ruhamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai le moweda dibai hahudura guarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu Aduru haregutinya, muarugu hama nima lugha, gadirugu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibi niburinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuginya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichuguni lilugaru bungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, Mabahudun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uatiferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariyangu baibungi buidu buidu, subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
12: Romanos capítulo 2
3: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabe lememe ladigabe, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya haadigaba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, haadigaba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harita guatibu saan luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricha. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha di honha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubai sun ada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi yunga lilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyu. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyu, haibidi habubanya lun ludu Moises gayara thia digun ni lelu bai bai bungyu lauru gu larinya gu ni harita gu guanar gu hon lau hagabori arufu da hamuti luagu anihe ilale ludu bungyu birun yuti da hanigi an larinya gu bai harita gu hon ahen gadurun habai lumu madurun hama Weyume lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai lau huriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati li luridu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guatibu bungu lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun Larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da han hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ahen apulichi habubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya gabubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badige ayen yere guha bai guari wabun kamege biweru hai tirisin haliglisi panta tibu lao liluru du bungyu gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lau magunfli rubani tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai
12: kita kieti hedimere habai ha maubaya uri uri balogu bungyu
3: gebegi tisai ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli liluru du gama lumu ahen bahala chagua kai gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai ti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguja le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama gine laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timatima bain hakiya kuriu ha, muna da gine bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gine bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau. Mama amo griegue.
13: Romanos capítulo 3.
3: Que si itera linha lubai, halia nyenti haganya ragile griegue luegue huriu hama, o luegue heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linha, anigibe tiginha lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungu lereru hon huriu. Ahanya nyen hadage huriu, alogwa dutia finye, magunflirumbe funage bungu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubara gie lira lagunfli rubabungyu lau lereron lau sun maraso alugu hama sun grigi ya ubo wangu. Tanihe lereron bungyu.
12: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le babosera wadudu.
3: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba gie warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi, ahen ginya seribi lubai wayeni lun, weiri gutima la linaru bungyu, kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama, lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidbai, anihen kate le harinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai, grigi ya ha, harinya gubali itara, lun ti hamuga hasia dironiwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hamaba ya huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
12: Uwatu ni aba grigi ya rishagwati, ni ibini abali. Uwatu ni aba ahwati lukufurandalama. Uwatu ni aba alwa hati bungyu. Turikuwa ya sungu bai, nyugu ya lido feriti. Uwatu ni aba adugu tile buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuwe hole ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye.
14: aramo de tinha pais ni heve yumulu uin linha yumulao inyara wakuni luma mabundani frasa se jogu de leu hodi afala gringo luma igari guli da bai hemeri ani bidia di luma lani na tarangi ila hum marita kukubi tinha logo linebe wakungi
3: sabudi wa mutu lagu sun lale larinya gubi liru du bungi hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ke luhama ni chusungu bai ani abri hahagia mesun grigia labun lagusera gedun bungio lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibuge bungio loigin rigla digni lelu bai ben lurudu lurugu la subu dirunu wa lurudu won luago gafigon wama le seribida gama lomo bogu din loi lurudu arufu dalali bungio won idalinya la la richara guago dun niwa ani gayara ti warihin lida le lurudu moisesi lumatidan halibnu profetago La wafinya ulago Kristu kayara la veredeno richagu wanyo ligibuge bungyo. Ani aba la ladigni bungyo lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyo. Gama lumun lau lareini bungyo, richagu wa diva mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyo lun lebu na baila ferudun Kristu laulonwe lago wafigon, ani lidage wafinyiro luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya la buseru bungyo, la rufu du ni won ida linya la lichara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lichara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwa ti. Kage wago, mamo lago wagumfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu waguda laninya bungyo grigia lau hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubaiwei li lurudu Moisesi. Habungyo teruginye funage huriyu bungyo? Mafunage habungyo teginye ha mama banyi huriyu? Habungyo teginye, lugundu abarginye bungyo, le arichara guagudu balinya ha finye banyo. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuwago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufu duni luago mebegi la lurudu gweto uwa. Lubaragia lida warufu duni luago buidu meme la lurudu ligia.
13: Romanos capítulo 5
3: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lu wadeiru ni lufule sei, ani derebu guni wanya gunda wagia lao emeni gini lagu gafaran badiwa la lida lueiri gun bungyu. Ani mama regin lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Rulu gia gurasu derebugu, rulu gia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon ti lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choru timati lagu la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sun grigia lugundu afigo hanya sun gubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubowa. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lau sun lira luma gen meha lidani adan dari lumu lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon lau sun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te devese le lichu bai bungiu ke ilumaga badi adan. Ladiga ahin hilagu habai saragu lagu lifigon aban rigu. Gavon guati lugude mehabu luma li debe se bungio hon saragu.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: buidubai uriba tiri gunye la na duga lida nisamina hinsi ya tiri lurudu bongi yonu gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina kata iligia I gabri lana figo le nidabai le gama balina dawanyo fugiabu au kaba saesefu na lida ge I gabri lana figo le nidabai lea nugubalina lidon oveni bungyu gubairi gulida ge wabure mehesu kristo tenkini ya lu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu aula lau nani nungwa uoga lubafu kristo nuagu busenti na hamuga na gumfuli luma liluru du bungyu gama lumu sinyanu muti ladiga I gabri lana figo le nidabe seribiri gutina lum figo keisi lidamu
1: Romanos capítulo 9
0: Inarni le luba inarinya gunigueto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Buseni gubei tina hamuga lunginye labu gena inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Redi timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyurunu waliri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lita gyeri guba isaku gatiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le liche gubai bungyu lun Abrahamu.
2: Nyebi ba dame na chile de dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madudu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bai amule nyele ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise timeha hakobu nungu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lung, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lung lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo ises,
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungyu won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
2: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le dera gdunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata I bogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudiru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayara ti la digun aba saudieru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. que isso lá nia gubun yu ti dan le libro Oseas.
2: Hameha mama bae no mutunia, naria gubahon no mutunia. Grige meha ha misie bae no, naria gubahon misie kun.
0: Anelida mime fulaso lenye lbo in laria wagua hon.
2: Mama nane gubui, nyin balari wagua hon, le rahi gubun yu le miwa bae.
0: Ainti hawagu Israel na, hame mehuriyu laria har Isaías.
2: Lausu gibe hama natuka wago mu Israele kai sagu larubeya fiyu rugu baya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararu ligi wago sunu bo lau lufuresa.
0: Kai si meha lania gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge watuka wago mu. Itrawanya hamuga kai si uburu gu sodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama baya kuriyu Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu duble achugira guagle. Lani hariti da lere nubungi.
2: Rutina aba dubule achugera guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masakre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wagu ba inayuma na gualu bungi yu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Anine gatina luagu hafulesein, Luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia. Lau igabri le habuse rumbay haluwa ha harichara gun. Madinga hamay le labuse rumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
2: Grige ha agufle tatinya luru du sonsu na gubay habaga ya tabaluago.
0: Lagu ti harichara gong grige ya lagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kapa amudia selu. Kaisi gubay li barebe kitinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
2: Kapa aradira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubay rigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luago. Kata iti lari nyingu bai bungi?
2: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumu luguluma ti daba nigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma luago Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti daba nigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungi kei sirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
2: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masakre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
2: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago, Ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago. Ahi uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon. Ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masu tinye grigi ya ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
2: Wagurene. Kaa afinye wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habai.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudu badun hatuga aba necha ni ha mama nani. Na genga gudu badun hatuga aba necha ni ha maha tinya gufura dhama.
0: alinya gatiginya Isaías.
2: Daria matina ha malu ha balen. Rufu da wako na nungwa hon ha malu ha balen mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanar gu Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine la digawa gu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha ti hon, magambu hamuti le tania guelerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idu lubungyo lariniaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta, gringu wa hami kuli ibani latari, awru gali erede la hata gibani kuli, anibusia tiyagi ya hafaru na hilabule.
0: Aba lariniago bungyo lum.
2: Wanu dirata na sete milu ukili ya nubaru wago, hama hudro kugia, ligu kugia, lewa kungu ule baadi.
0: Itara memeginye, lida mburiwe yule, Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau luboi lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya kuingi ulu dereta hanigi. Ruti ya agu ule manihi tihumu. Ariga ni ule magambas. Itra liyati chigiru mutale.
0: Ariya gati Davidi.
2: Taraba kwa lamu wa hatina ya lulu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Daru lamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lamu ya kinye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gueto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaha run huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira gu hong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tilelun bai lanagni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate lenaniyagu bai hong, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilinsi ya nuwadig marinu, busayat na luhe meidi da gudu ninya nirasa, luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maha rubungu hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lung, haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan diregi watu bai furumi ya tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Diregi watu ginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye diregi walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Diregi wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa humaa luwei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa humaa, harita go humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi yeti nye limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregi dati ginye, deregi dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungiyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. kubu meti la dugu wa hong huri yu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya hichugua baya harigong tuagung olivu to nyenge lubai hagidaruwa niduhanyo busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyo lemeha aramu da guabai luma panta ahuma luagu chula hao luagu deregi da la arula bungyo hanigi israeli na murusun dariri gudame legumuha liheresi biruni hamaba in huri yu kristu dame le la susere dun lira aba meha salbaru sun israelina lugundu tarinha relerenu bungi
2: lebi ba masalbaru gili sioni aba meha legida nuriba ni hata ge lani muhako ni haba ni dara tahama dame le legida ni hafiku
0: luagu gano le luagu tia salbaru ni bariwa tinya huri yu keisi laga ni ubungi luagu kufulese la usun lira hisi egin alu bungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama lanigu meme banya huguya magamba ditun meha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun igira lumutinya bungyu sungu bay lun magambu hamani lugayara bay la gudeme habula hon luenri lareini bungyu luma lichulao Sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi? Kage arufu daha bailun? Kage grigi ya ruha libaisomu kate ilu bungi furumni ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agu daha balin sun kate, ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu nilu bungi lun sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gara guhungwa sun suina gubai lubungyo, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidubai le uara guabe. Kaisi kumaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidangi aritaguti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula libay bungyu lun. Lugundu itara kei gibela umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadigini segun afiyeni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lun ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lau uribani hun falahume le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan le hasufririn, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube, niduganyu hisi atinyanu. Magu yugu da humai uribani igira humai lu bungyu la afaya gita luago. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lu bai mafaira gitu negrige logo hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyu.
2: ahi lama habai bagaimu rubai ini hong, ahi maga habai rubatuna hong. Itara lupa badutmu lulai kagunia busibani.
0: Migira guagu daba bungwa lun laganyi runibu buribani, lubaragin lira ganyi be buribani lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha diga balile buidubai. Ana hon ha adiga balile vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufu deiga loi luridu. Buidu la bousero, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungiu luago bufulesei. Ahen vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidunya la lubungiu lun la faira guduni le adigu bai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridun wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi e guarigu huma huma gua, le hinsi e buti ilu grigia liladi adiga la li sun le lubaybe ili lurdu bungyu, taniha rileren u bungyu.
2: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iene logu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi e gua bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu ke isi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lau dan meha le wa finyinu bai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilu larugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digu bai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginia lida sun kate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bai somu beyu, la digi en lu lichu gui nebese lu bungyu, legi bai furume guaru kate, legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebese lu bungyu la digi, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagarida wabagaridu nya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni, lani kristu wagia. hilati Kristu aba ya labagali dunlun wabude meboila. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahim buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri, ka wagu banuge keimi kata, bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun wagusenu, ke histarinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu kibagali, liye laria gulgore, luago haku droguba la sun rike nigibugye, ani gufe sateyime sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Ligem mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, lumadigun humani kata lega yarati, la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago uala ni kata le legi bai grigia, lun la vie da guduni, anichoro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia, lago vie la abacate, viete lum. Ainti banyawari hala finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu leferi diru aba grigia le uaiginye bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga humalu baiti luga ru ladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu, luagu ti richaguo, Darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni cha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaru ni lau haruma la sun egini ligibuge bungyu. Le vuriba bai. Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugera guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la finye. A finye ni le buagu bai lun ti buagu guana regla ligibuge bungyu. Flese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani sun le wadigubai ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidubai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamu da guduni la finye. Ni Kristu, michugun ti ugundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei ti dalerenu bungyu lun.
2: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won la buru houba. Buruwa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungyu. Bungyu le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, luagu liabien bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
2: Legia nichibu lubai uairigu ni bumu hakana guanasha lugu. Naremu bai ginye luagu bai.
0: Tari hana gie lereru bungyu.
2: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tari hana gie.
2: Su necha nibu su furasu alawa humae ebore ni.
0: Lari hana gie isa iya tida lereru bungyu.
2: Lepi pa apa labigu wabu hese le lube ilu laguma dirunia necha nibu ani imeni kibaluaba.
0: Bungyu le ichu kumbali imeni gini won bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluagu, lumbunyo huma lau emenigini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, Choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigibai na purichia ni uganu luma gieti bungi ulagu wa salbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungi. Lune resibiru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati ulagu Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribidun lun bungi. Luago ligunye mburikate le ladigubai Kristu guanarigu nidangie na dimuriha. Lung hayabi hamaba inhuriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigubai lau lubafu sifirisandu nida. Luna nigni hamama bai inhuriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangie Kristu luma giherusa lengie dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambu gile la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania gune lereru bungi.
2: Ha magambu ya haji mebaya luago hagamba luago ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwetoti kei gumuna li la nuadigima iluegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nye. Lugundu wadugan ha Macedonia banya ha maha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate ile, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maha bain huriyu, lun tigienti hidaraguni afinyatinya ha maha bain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuri ya huma luma bungi ulu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti kon, ani mamarigu au, sungie waduganyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduganyu haondera gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, nadagi mingharu busaragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuga ninya lun urubanu kwa pana lida wawadigi marilago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi. Numada le hisie bainu. Mabuga ninya lun apelesi le arufu dalali bai lafinye logo Kristu sarago weyasu. Mabuga ninya ginya hontila na luba ariso tobulu. Mabuga ninya lun nupaisa nun erodion luma hontila na luba narusisu ha finye rubanya logo wabureme. Mabuga ninya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadigi marwabureme. Luma ginya tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubun sarago lida lili Kristu. Mabuga ninya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabuga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugun ha hamabanya. Mabuga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun wadugonyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihin ninya katanya lan ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti an lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buseti na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabuiga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leburi wabaru gara dato, mabuga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabuga linya gai hun, naganoye tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabuga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungiu, le gayara bay ladugunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alarancia bungiu laguti wa salva urn lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudig dawali luagu wasalbara gulle hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Weiriguni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, weiriguni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Corintuna. Capitulu Aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lungababa dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinyagu bai hun, Luago Kristu. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida gila lichi gubay sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbay lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia aguaru baihun lun lida huma aba luma Jesu Cristo le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Cristo lun huwaradun lun uala faringu hida abagari da huma lida uwarani le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada gyebani liduhanyu kuloe luago imihi ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwaina regulanege kate ilariengu kala aba hidange anyahi nege hidange aliengu tinya au lanigu Pablo au hibri aliengu au lanigu Apollos au hibri aliengu au lanigu Cephas au hibri aliengu au lanigu Kristo au fani wagua nyulinya funagi ya Kristo da waguati na funagi ya luago guruwa luago hufulesei odilida niri habadi seira tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengu eto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba yi wasalabano lubafu bungyu. Lariya hane tida lerenu bungyu.
5: Nagini nchi gubwe liju hawa chuko nye au. Nagini gubwe kafrenge kafrenge yi luni katana.
0: Kati un hula le chubwe au. Ole ya rufa dahabwe lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan bole adiga la le bungi li chula ubo le lun li video niga me au lugundu linda li chula ubungi migiru lumuti ye grig ye lun hasubu diruni lau guanari gi li chu hau lubare ge lira aba la ranse oni lun le sefuru niña lau hafinye ru lagu ugandu buitele wapuri chia bai le le nege bai li video niga au la diga amuri hatinya huriyu milagru. Alu hagi hama ba inkuri yu lichu wao. Ahi wagia wapuri chan lagu Kristu le adara wagubo ilau guruwa. Le aban ba idubu achugra guagle hon huri yu. Libidio niga ligia au hon hama ba inkuri yu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungi yu lun lanigu hama dandu huri yu kei griego Kristu lubafu ba luma lichu lau bungi yu. Le hamuga gajara ba ilenege la libidio niga au lida bungi yu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Le businye tilanangu lungu paduko la lungu logule la digu bi Kristu.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dan meha le nidi bai luna dimule hajun luago linare bungyo adiga numuti mayusunga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichia luago amu kate loidige luago Jesu Kristu le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gunungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufudai. Dan meha le nadimule habai hun aba napulichia nilerenu bungyo hun malu hati na naganyi runu laoburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogo, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wadimoriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaragin la digani ubogo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gum faranda hamani laranse ha bungiu, lugundu lung hamuga gum faranda hamani, madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa, itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile magambu wanyagiri, lebo limeberu gilititu nganiki girigia, likiebu nilaranse ha boi bungiu, onhanise ha bubo nyadungu.
0: Aba la subu diragudoni bungiu uon lida gilani sifiri, Ladega aria halumuti sifiri sun kate. Ibini lilulin age larita gu bungyu. Kahadange grige gayara bila subdi unika latida bila nigi aba grige. Loidige sifiri lelida bai grige ligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubdi rei sun kate lelida bai bungyu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau larein. Adimuri hatiwa, luagu larein bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugun dukate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sunkate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamani wele sami na bungi, kaa kayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidu tinya lu Kristu, ha ichugubanya lun harufu da hanilinaru bungyu le meharamu da guabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahen luaiginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidu lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidu lung. O ahin imihi lubai megi iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lung maduru badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Aguraba huma lagiribudun wagule me Jesu Kristu bo wagu. Lung lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uweiriguni le latina me kada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa la bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon, chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madagraguni, Uribati hoseru ni wa grige, mabantiwa. Weriti wa wadigi marilao wahabu daril nun la buchadu wa wago. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba ahon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wa wago. Ruti wa dimure buiti hon lao gurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grige. Mama na buruhanye le hun lun hanegu busiganu. Na buruhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile lukayaramba ila hafinye lu luago. Amuri hatina lubayiti kuma lun haje hanina. Ligenona habalin Timoteo lun lideragunu. Niro hisi etinu legun fliba il demo bungiu larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinyeti luago kristu lun haje hani lememe luwujeri igambri le narufu da habai tida sun ligili si lida sun fulasu anyahe hita ge apanta hatinya halita gua tinya luago midin badin la bisidun le nanufude gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga mama rigile kayara habai arinyaga lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu kate itihime hubai luna bai chunodame le nachuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
1: Primera Corintios capítulo 5
0: agambu alu lagu inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu ivie lira le mahawa bai lun ni hada ha mafinye banya lagu kristu ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun grigia le digba lin lanari me ivie ile lunti labugun hagana guaginye lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li le digba lin figo le kama hamuga nyenya dina huma gueto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabune me Jesu Kristu nyemba dina huma lida sifiri nyemba iginye lubafu wabune me Jesu huma derege huma iwugiri ligia lumafia lao hasagaru ni lida nge hidamuri lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabune me Jesu ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai ibide sahun resig dalanu murusun lebi ni sunfuluwar to idambon lichuguwa gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai keifein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leitara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagu nya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Lena busa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungiu ba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahu me lubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya.
1: Primera Corintios capítulo 6
0: dan leanihin la kate lunti larinya ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou. Sinyahu mutisa kate nyumbiri tile aransera. ibite san hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le kama gi haluaha agusera gudutinya ha mama tila na ligilis naniya gunya le lung hanegu busigan uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesucristo Lunti Funagi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Niha agudira gubanya honguario, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, niha nigubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagubanya libe buri wuriba nile, siyabe hebeluru lidon la rueha bungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumagdawadun, Richaguadun la diga le la digbe wabure me Jesus huagu, luma sun le la digbe lani bungyu sifi. Aniewa guati, gayarat na dig nile nabusairun, inare ni lira, gamalumu umasun kate lubuidu la neg. Gayarati na dig nile nabusairun, gamalumu mon lumuti nigira wagdu nungua, lun la mudira gunina nikata. Lun gie egini uragergu. Gamalumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu bai kate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itarakei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
2: Ayabu iba biangu bihinu itara hama kei aba wugiri.
1: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya haa ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi huun luagu luba la sifiri sandu wagubu, lelichugu bai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guoma, ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalun mafia. Mama na riyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagida gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari, aninya gatina hon lwagu, Buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari aba lea finya tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinya lubai tumari aba wuri tuwa finya tulau Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiru ni. Wugiri le mafinya bai

0: baruati kai sandu luegne tobadna lumari to afinye bo luago Kristu. Wuri ti to mafinye tu baruatu kai sandu luegne lobadna tumari le afinye bo luago Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bo luago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babusa rubai bugu ya wuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin agora bungi lun aba grigia le recibilal bei seini, tuagu loustanu, lun te le rederu itara. Ahin gini agora lun aba le merece binu lagle seini, tuagu loustanu, rede la gini itara. Me bere se wati ahin recibi lubali seini, tuagu loustanu, lumo merece binu lani. Le busenwa bei, lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kala grigia lun te le rederu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi lun lani gula. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungi bung madihe riba lagu lira ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu itera meme ginye le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu dan le laguan rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunya lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hao grigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagnyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai, malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida, mama figou. Ahin ginye amariida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu ngali dan waba lumage lubai tigweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni katahama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubo le, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo, taritagun luagu burikata ile luaguti wabure mebungyu. Lundere wanyo ta tungu walu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu burik berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun, Mamari idun huma, nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere wanyu hungu wa lun, maritagu gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahin buiti mati lubai lira, lun tihadigu ni le wagu bai haritagua, lagu buitu la. Gayara tihichugu nu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagun. luago mon lumutila lu tamari du haru gayarati hadigni le habusa irumbe buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari du halu buiti ichugu tu haru lu tamari du buiti hadiga ha michugu tu buiti mati hadiga guri to mari itu labu genyon lereri hatumari sunwiwa girela ahin owe tumari gayarati tamari du luma le tabusa irumbe Afine ti regali l'igia luago Cristo. Lausun lira, buiti maboi, hamuga lun, mamari e dunya tan. L'igia narita con voi, ani afine ti luago inihin la lani bungio sifiri, nida.
1: 1 Corintios, capitolo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon wingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni unguo ayin insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la la subudirun ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ayin lehinsi abubay lubungyo subudi lumuti bungyo grigi ya ligia keisi lanigu. Luago ti lubay ti legi egi ni le adagara wa guduti hon guwariwa inaru ni luago ni kata hama guwariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuo gu yebe ki anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebei ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongua ligibugia bungyu. Inaruni leharinya gubai luago mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili te lafinye luago burikate le nyein. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bay lida lafinye, leginye ueginye bay longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bay, Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figua gudini.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolo. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won, lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha, luago wadigi maridu luago hufulese. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu luago Kristu. Lunginye wanugu nuwama gwa luago oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule no wabureme? Odi harita watun luago auro ginye la luma bernave maricha lumbe resibiru ni lebu ina wabagari humagi? Kage suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai? Kage abu nagubai baibai lumaigi bai la atidangi? Kage unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania ginye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinyaga lumuti ginya lurudu. Lariya haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma akusabi logu liyumu kulu baga sotane mwadu maridu ina lefere honu alila nadi.
0: Mama lariya gunye bungyu lira hawaguru kubaga su. la linea gugne gugne che si ava hempo lu won luago wa fulle sen la buru du waluru du le lugun du dandule a woha balimua che si le efere habalin lila nad lunti hadigni lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani che si ti bunago o mali lubai le lan nasifiri ti da hanigi gibeti funagi la rihin hun lun walubaha murusun kate humagi ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira afaga wa mali sun lewe megi lubai lwei lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu mafunage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginye lida gen la uganu ligia hawinwa da au mayusu nugidna ni apa lida gen iricha le mama ginya na buruhanya le hun lun hichugun somu kate inu hime inumuti nowe lubare gen nadigini mama kate lunti na pantaha lun na pulichi ya ni uganu lagu tia salbaruni hun lugundu mosu nadigini fugiabu au ahi mapulichi ya na uganu le la diga ahi na diga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga gama lumu ahi na diga lau sun magundani na gunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubai bungyo nu kati na faya iruahabai lugajara la napulichi ya luagu wa salbara gule magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu rugwa dina nungu wa hadamu mesungubai luna ganyi run sarago grigia lo Cristo dan leha gana gwa na huriyu aba na digin kama huriyu au luna ganyi run ninya lo Cristo dan leha gana gwa nyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia luna ganyi run ninya lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia luna ganyi run ninya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausu labu gine nyadi na la li lurudu bungi che il labu gignad na lubai le lurdun Cristo. Dan lei hama na ha, logua banya finye, apa na digun kei hagia, luga jara la na ganyiru ninya. Rugua dina nungua kei si kada havujeri, grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi, lau furumie guargu i gaburi. Ani na diguni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga fara amba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Aiba agwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lun gayara baila haganyiru ni ledewe ha bungi hun. Sunha aranse ha banya lun hebeluru lidon huraru. Houchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai las nyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le Brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe lichugu ni bungi nu sielo. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubai gie, neferi dirubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu waibungi hon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwara inabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lira madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu daru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hayon ligrige heiga luma ata. Lari jie aba hagoe se mung ataha kwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagabori kai hadigni fiu hadangi aba hawegon lau lagra gudni hon heve magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadangi aba lona hani bungyu lani angeli lu lafara gunia hilagu bai susere tisun lehon waguchagu aba laburgu tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won wagia lemiwa bai lidan lagumu hon danle lelu bai ti harita go bai luagu dereg da gwala leibu gun luma bungyu gouni gila abiru hadigli nyen masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasi nyaron grigi ya wanda gunfuli ti bungyu migiru bai luhi bihi ocha baguni le hasi nyaron wanda lubara gien lira dame liabi ocha baguni larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage itara luba gajara la hawanduni ligia lubai ti niduhen hisi ya tinyanu anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa Nadimore hanya hon keisi hon grigia gun faranda tinha. Samina huma hungua ain buidu lubai le narinha gubai hon lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bai lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudu bai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi Hong Guariwa, Hong Mafia no Hadagara Guda, Mama Lubungyu. Anima Busa Eruntina Lun Lida Huma Aba Hama Mafia no. Sinyati Hatu Lidage Likopu Wabureme Jesu Christu, Uhame Ata Lidage Hakopu Mafia no. Sinyati Ginye Heigin Luagu Lidabla Wabureme Jesu Christu, Uhame Eiga Luagu Hadabla Mafia no. Odibusentu Hemeidi Gudni Wabureme, Heretun Funagi Luei. Inare Nile Arinyo Wagubai, Gayara ti nadigni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanigun. Gayara ti nadigni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubi wongwa, lun ti waloha ni le buidubi hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malig dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti dahanigi, keitania gulereru bungyu.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun malagda hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai, reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugoi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le neji kwenye. Kaba gie wago hatino rehanuangu uloige neji ni le wago we nichi kasereme.
0: Ahon lubai tiaiga owata ohadigun furume gwaru ikate. Adiga humai sungu bai lunhichu gu uweri guni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni honkuriyu. Ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Christu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luagu falahu mani arufu dahani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu kristu lali chigudina bai kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai kristu. Nibusi garidina ti lung la douragun aba wugiri lau li chigu dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri ligi. Ladiga lau lira, li chugunya minebesei, Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun e tengire ibungu lida hadamuri afinyatinya o dan la le ladimuri habungu tiumlu uhinye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari ahon madoura guaba uri lau tichugu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi aniyahin busiga nulubai tasaruni uri tidiburi darugwa ta lau tichugu mon lumuti ladoura gu wugari lau lichugu lida hadamuri afinyatinya lugundu liyawa bungyo ligia anyarifu da lumuti luweiri gun bungyo ahun ti uri arifu da tumuti luweiri gun wugari lugundu dan le ladigun bali bungyo wugari mama tidange uri ladigai uri ladigu bo lidange wugari adiga lumutu bungyo uri lung wugari mama wugari tun uri luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu lung titadora gun uri lau tichugu lida hadamuni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugari. Lausun lira, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wugari wuri, mege tumuti ginye wuri wugari. Keisi narini la luagu lida gela wugari tadigua wuri, itara linya ginye inarini la luagu wuri la, ichugubalini wugari ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyo lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyo sunkatei. Arufu dhaati won lwagu ni busi garibna lan lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene han lwagu katei le. Lun tila subudi uni lwagu ni lan wagia. Ni ha hibi tilana liligilisi bungyu masubu dirunti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi ya tikate, aniwa guwati nun luago danla le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinya tina luagu anihe la inarini lidan le arinye wagubai. Hafuga, lun tinye la fari nguhida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi fari ngu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahen hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nyen. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uabai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi bire igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ari bu le la lugurumbai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugu etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugubu le, lene terenge lukui luagu kufule se, adika mimi humui kate ile. Arita kwa gule menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu me lung arita kwa nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me heigi ufein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu tilongwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungwa lubarage leigu nufain luma latano divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabureme. Haulumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. aha wa hamu ga asubu diragwa wongwa buidu lubaregin waigin luma wabureme ma baichun lumuti wa hamu ga wabureme itara ibini dan le la baichuni wa wabureme la dignye lira lun wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubou itara linya lubaiti ni duhanyu dan le hondaragun lu haigin agura bagwa huma hungwa halamatinya hoha mahabinye Mabai chun lamu ganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu Ha Maria Gadibanya. Ligie Nabusa Irube Lun Hasubu Diruni Gueto, Lago Uwa La Gayara Tilariagu.
5: Inyero Wagua Jesus.
0: Ani Lumage Lubai Sifiri Sandu Ladimoreha, Ani Uwa Tigine Lun Tilariagu.
5: Jesus Wabure Mebei.
0: Ai Mama Lubai Lau Lubafu Sifiri Sandu Layanho. Gibeti Luujerigu Ubafu, Gama Lumu Abameme Sifiri, Ani Saragu Luujeri, Ligabri Eseri Biduni. Gamalumu aba meme abudame. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile rua alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichu gubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahe hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu lege. Hibiri resibiti ya ubafu lunharida guaga gusanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lunhasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha aba angirige. Hibiri ibihati ya ubafu lunhadimuri ha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumaginye sifiri sandu lunhadimuri Hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, apa liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seiruwa. Huriyu, Mama Hurillo, Idamuni, Mama Idamuni, Sun Wagia, Recibi Omuti, Aba Meme Sifiri Ligia. Mama Rigini Aba Umegegu, Luagu Wagubu, Gibeti Umegegu ni Luagu. Ain Hamuga Aringa Ugudi.
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Uhabu.
0: Mama Luegin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu. Ain La Hamuga Aringa Arigei.
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige yugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun ugubu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginye lariñagu ichigulun ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai, memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba, lau aba gaunigi honi wagua. Ain asufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya ani kala ba hidage lumege gon ugubu ligi rukali bungyo nadagi metinya tidali liglisi furumi etinya apostolgo habia ma profetago horwa arufu da tinya lagu kate lagu ti bungyo larigi ha dagu ba milagru larigi hari dagwagu dubanya sandi tinya ha ide habanya ha dunde habanya hamaha ibihu banya ubafu lunhadimuri hadimuri buri leterencha apostol gufunagi sungubai profeta gufunagi sungubai arufu da tinya sungubai odi sunhagi adagwa tinya milagru gabafu tinya funagi sungubai lun hari dagwagu de sandi tinya adimuri hatinya sungubai dimuri buri terencha gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimuri ligi arinyaga uwa afa agwa humalubai tilun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa humalubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundo uati gun farandati lila dimure le la dimure habei. Le larinha gubei. Lida ge sifiri larinha ge. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luguinha bei la dimure habungi. Adimure hati lau hererum ha gambu balin. Lun lawansera gudininha lida kate lan na bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha. Lungu ariguinha le seribida. Ainti le iyum luguinha bei la dimure habungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimure hadimure terencha gama lumo busent mati na hamuga lu gayara la ladimure habungyu hiyum luguginya lugundu buiti mati lira sigu lau ladimure hondimure terencha ahin gubairi garinya wagua kala lila vai dimure ligia lu gayara la hawanseru tila na ligilisi ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon nadimure hame hun lau dimure terencha Meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la. Ruomei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahen mivirun fidu. Aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai niaba aranseruti, lun lidi agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Ahwa maniagu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagi la subudirunu akala waniagubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin ua lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimuri habainu. Ani terencha baiginya grigia ligienu. Ligia, kei weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichugubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimurei terencha, lun tilamuri haluma bungio lun lichugu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimurei ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio, luago luwei irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengi runi buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime inumuti narinya gusengu dimure le gun faranda wati lida hondera guntila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma ke irahun lagu burikate ile. Itara huma ke irahun lum burikate ile vuribati. Itara huya me ke si wena muhanya lida liga buri hasami neru. Laria hare tida le liburun lurudu.
2: Nadi mera ba hau lila na fulasule lida amu luya rimuri. Luma hayumu lugu getereni. Ani ni itara ne perese banya nao. Linya laria mu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya gwena rgu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti la dimure ha bungi ha yomru gwenye gerigye, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lanha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lanhau. Gama lumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinyati. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura agudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi. Aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hakudu ragun lu bungi yu. Nyeimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hun. O adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humai lumeme hawanseru tilana ligilisi. Lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha. Bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung la funa guaguduni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha. Lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubay ladimure ha bungu yu ha yomlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahen luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wagubay lumu mama lan luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung gerigigo. Lung ti lama ni chung le adimure ha bay lung lichugu dan lung. Lung ladimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginye bai ladimuri ha bungiyo. Gayara bai hadimuri ha aba aba lung hafurende iru sungu bai. Raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginye banya ladimuri ha bungiyo. Lung tihagda agu hungu. Lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile. Mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Molumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu. Maha wati lung kata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilurudun bongyu. Ayin buseha bayi hasubudirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lung tiga subudiruni luago mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobei lagu gabafu la lung la dimure ha bongyu liyumuluku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lung. Lung ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa guwa huma luga yara la la dimure ha bungi yu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lung la dimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano lemeja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le uago be na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikatei, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungi lagu lunti lala suseredun. Larigie meha lonwe. Aba labunun. aba Lázaro lidage oveni, luago loro un aveio kei sitania gu nelerero bungio, luago le lumbo la suceredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginha, hon hibiri apostologu. Aba ginha la rufo da gun lungua hon, segu hau sengu san afinyatinha, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa ginha chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginha la rufo da gun lungua nun, lausun itaraninha la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungio. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungio numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men hanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu Lázaro Cristo lidagi oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Cristo lidagi oveni. Ida linyati ya nyaha hilubai hitagie alinya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti Masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi Masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya, ni Kristu Masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai Asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi Hasaru hilani. Itara ke hoegu sungu bai, ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti Lázaro kada aba lida lidani. Furumia ti meha Asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribu dun Kristu bowagun, ligie meha Asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili. Ladiga laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letanie gulereru bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba melerederu Kristu lelire bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagu be yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladiga misi ya la kate ele napuriche ya bai hon, kagi ya naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigia oweni, richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owa ma, kulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyedago huma aniye waguati.
2: Feri dikuta hamuti agubu itumada gulubu itumu gabu.
0: inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinye tibungi hong, nariya gunyele lun hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Idelubasa aligabri hasa aruhilanya, kaba saluwe ugu buhawago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyaladu labu gemua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luuyeribe. Larigin labu nuniwa, hilali gia, aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati, amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya gwenarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaru hilanya. Amu boi hagubu. Labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai. Lasara me le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti. Lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu. Lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da yagita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo. Iwihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linye taniye gulere nubungi.
2: Adhan lefumbe tibuduri, aba meha uduri yunga.
0: Ayin ti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba mewibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha. Ubowaguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chilir baweyu, lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyu, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bundi u sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasarun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digriya anya la, aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie, wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibai, la sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai, aba meti la gunflerun le buruan betida lerenu bongiu.
2: Ulula aganye miri lubanfo oweni. Oweni aganye bukofu luba ganye ni, aganye lidir agu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu, Lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago laganye ragduni wa lida sumburi kata ile lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyu hisinye tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwei naregu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai wadagimanu le hadigibai lida aba luma wabude me Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me bañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdimasu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon waduhanyu ha nyeibanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yu nyei, na chiliru ba lubaiti uburgu Korintu, laigi. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi, larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au, managa humai keimikata, dame le gumula li lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanye ja Efesu hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduanyo meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon, luma hon sunha ide habanya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagie luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon Asia hun. Mabu igahanya ginye akila, tuma, purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma niletina. Le misi habuti lungwa bulem Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburuhanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, anyaran sinyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gun digida gun hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gun lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti rasibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la dig da go lunga jara la hawando ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitriwa lwagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Eresi birubaginye dig da go lumagye bongiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lwagu saragu le rengu gale wasufurirubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere diwala lun wawando ni laurugu wayara.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sandigua tiwayebe won.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abacate y lebuna, wanangu wongua. Tadimuri hawaningi won luago, lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luago, waibugun la unabuguni, luma furangu. Le lichuk baibungi won lau lareini, mama lau lichu wao. Lidan le waburi ha bay hun, tida wagarada. Uati ni kata ramu da guati nyen, le hasinero aliha, o gun faranda. Aniagura batina, gun faranda hubay la sun suina gubay. Sun le masu bay gun faranda humani, luwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidame weyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubogun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubay hun, luago nadigubay la katei le? Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hererun? Gefen tibungi ulago marinha guama abacate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo lelirou bungi, lememe wapuriti abai hun, au silubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Cristo lagunflira sun le frama se lubai bungi hun lanigo. Ligue lebu bai warinha gu itara la. Dan la le walawa hani lueiri gu bungi lida liri Jesu Cristo. Bungi ya digu bay lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Cristo. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumaku wawagu, rula isifiri sando tida waningi, keisi ya choyru ni luagu veresi birubay la sun le laranse ya bay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menu. Gefenti bungi lago lira, ahi mama lubai linya, aransetina tinalun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widera gunun, luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midi ya nubai arihon, lwei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Lige na buriha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudun nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garada tuguya hun, Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru da guagudunu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la Na wairi da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhuguya megurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiruni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, Le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, lun napulichia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen,

0: lun wadigi marido un lago wabureme. Gamalum uwati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubay hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungyu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga wawaiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lungba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itaralinya keyaba ihemeni le gafarahati. Ahin honga eres birubali itaralinya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudani uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jetinya ha asanzira gubali lerenu bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inaru ni kei si lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale varinya gunikate le genege tifunagi hun luago bicho gunyala ueri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege ya kai hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidange wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wangwa, sule wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi, le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago weiri guni liabi lurdu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weriti maati lueri gun ugano luagu wa salbaragule le aricha raguagu dubaliwa legibu gye bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu gye ueri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugudan. Weiri gu timati lueri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emeni gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lum gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuruni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei, asansi da gwena wagieti lun lenege badiwala, ladiga agawon deina linya lueiri gumbungi wada, lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirhala lubuiti waruna, lugundu rula libungi watagi manule labun wariha la lareni lubare gelira ruwa maliwanaga lagule nibusi garidu na bay la degun aramu da gwarigi mose nutiwa lau iyeni masansi ruwa mai lerenu bungi lubare gelira la lufuna gun warufu da hai inarini tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigi lida linyua rubungi ai mafuna gun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni Hongri gunyi halu banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibou le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lwagu weseri bidari gunya la hun, lwagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawe, anihe da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwa tiwa gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David italarenu bungi.
2: Afinyati, nijenda tinure hama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimure habi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Lwagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin lareini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumuchaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lunkate le arihuwabai. Luidige luagun le marihiwabai. Ladiga sunkate le arihuwabai gasigirati. Gamalumu le marihiwabai ligia dura rubai lunsunwada.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na keiha muga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagu bay. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse rumbe lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe ga wagie, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, Gayara aligiti wafinye luluagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana waluma wabureme Hesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia yebe ubowagu yagta wagia yebe cielo. Lugundu sun wagia, wararun baligibu ya Kristu lun lagusera gdeniwa, lun leresi birunikada aba la faye ruaha, según buiti o uribati le meja wadugwe, dan meja le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa aguati walun wafinyera gdeninya sun grigia, subudi lali bungyo katabala, ani aguda batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, lagu lufule sen bungyo. Ain ti malu lun lubai wawo, lagu hufule sen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawago sungubai. Ilaguati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sungwagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lun habagari dun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali kweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, la bagari dunya aba iseri i bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba lunha ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligia won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairi ghamuga, la yumura gubungyu guanari guhun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi en lobo dina Kristu, arandra huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungyo, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyo tina lererun.
2: Chiluti ta lo narufu tingi nareini hun, aba nono guni. Chiluti lue yiru esefuni, aba nitere guni.
0: Chiliga li lidani bungyo, lun larufu tini lareini, aniha lue yuri esefuni. Michuti wa lebuna, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tingrigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseru niwa, kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisi won, masansira gunti wisi habu hun, gamalumu hugia sans igual hinse habuon ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahun lun hinse habu kuma won kei si vinse habu hun mondra huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga gayara tifunasa nyi la uwara ni lida Kristu luma mafia ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guario ani li tempo lubungi levima abayi wagia kei larinya gubungi guanariga
2: Nakana ubo hakana kwa, ibu gaume hakana kwa, au buhabugi ute hageme nmutini.
0: Furihu malubo iti hakana kwa ginye, hama finye banya.
2: Disi huma hawe, yenya habure, maguro huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguye meneranu yu, denya larinya kumo habure misufi kabafa.
1: 2 Corintios Capítulo 7
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu, ani haburi farama sele la digi baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa, dandu loi wagu bukei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweniri inebe sele wawagu bailun. Bruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, Mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugubai gurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugun gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habusa irun harihiniwa, Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru niligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi da lumutun ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lauti sun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga Nasami narunya la saragu lau grigi ya le digiban li vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru lu gefein kuma ligibu gebungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idaragu ahuma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. lumo luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui nagubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lobo agubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubudiruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi ya habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigu lau hatatirun ondara guaguda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun megei guo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama megei habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe megei rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe megei rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
2: Migira gotu luma le gibe bai abudu malongu atuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni luago busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguni wa luege londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamari gligibugen wabureme hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bai luweni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le aligida hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la, numa luweseri bidun hun. Ahanya aligi daha habugiru bia, iduga nyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya. Aninya game hon, luagu honaha la, tila na buri ligilisi, luagu hichugunya la, uweirigu ni lumu Kristu. Italinya lubaiti, resibi humanya lau aba insia ni le tima timati, lugayara abaila, hariki ni ugirinya hagia, luago inarni la lubuidu vererun huagu. Ani lungine hasubu dirun sun hibiri, tila na buri ligilisi, luago insi habuni le huagu bai, hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyendu digu hanyen hadage Macedonia na numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila saragu wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunun austaragdai idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye saragu huma lun hitehan lida sun katai buiti. Tanihan relerenun bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Wei bai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon waduginya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungiu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungiu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungiu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungiu luagu ruhali la aba onwebu idewe sei won. Le sinyawa bai adari ra dimure le buiduru guti u buidun lun wa dimure ha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lungu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagwa mu Kristu hun luile uagubai wapuricheha. Ukeresi birunla amu sifiri luile resibi humali bai. Ukeresi birunla amu uganu lanina asalbaruni luile resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalung. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha. Gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lung nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nu. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hisi nyanu? Subudi ti luweiri hisi nyanu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yarabai la halinya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu la childiruba weju lung heresi biru ni le hadina bai luagu uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lung na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Danle nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri la dimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelana ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lilitahu dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gun huriyo dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu na diga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadi na saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya. Hada nupaisanu. Luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu. Luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia. Alinya gutinya. Lagu iduka nyuhama. Luweginye Jesu Kristu. Le hajeni. derete nuwadi gi marido la usaragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabule mihesu kristu, le umbe lunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lawi nari ni la nariya gubai da meha le uburu gunu bai damasuku aba li chugun gumati mati le eseri bidu bai lun uruwe aretasi ouni girutinya lwago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira gamalumu aba narayira wa gudun lida aba faninye lidagi aba lufune dene lubari yeru uburugu itara linya nesefuru haha burguginye naga niño.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare ha buidu luogu, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja la rufu dobe Jesús o no. Katoro sirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lomo mama lan lau, bongu ya subudi rubali, subudi numunti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bongu rigunye asubudi rei. Nyen sielo, le meme girbi para isu, arufu dati bongu kata inu leburi uagubai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudi grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inare ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihimina, o sugu lau la le lagambu bai nariagun. Buidu buri tibuga hakata ile buri larufu dubai bongi yunau sielo, dari hamuga lu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lu la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lu, lagida unisandi ligia nuai, ladiega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi yoko. Anu kuipi witi lira lomba watu nison asofiru ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidia guatau, lao nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagua, arufu duati lao seini luma milagro weirite le nadigubai luago aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lao lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulesei, lau sun genege lani luagu lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti lagu merete na kei aba ihirugu hun, lausun lira anyahe ariagutinya lagu abirugida nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun, amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lau wosenu wagia biangubai, ane aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubare gen lida, wadimuri hanya ligibu ge bungu ke isilani gu Kristu. Sun le arinya gawa mali wei niduhanyo, hisi nya tinya nu, warinya gunyan luunu gu hawanserun lida, haibu gun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburi da ke isi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe inichugu ni huwagu. Nidiheri tina lue nadariru nu agenindagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuragu ni, anabaha ni luma, chagagu. Lau hafa agun lun, hawanserun lau huna budagu duninya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru wa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidon, luago luru wa weyasu, Magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida lidebili gama lumu luagu lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihi la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bay wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lida bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here kubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo, lun merede bai la nouseru nun, segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habuidurun sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digudagu, abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadangi hilanya anua di rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo gayara laamuga wasalba nulidage lubafu vuribani lelana ubo le keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lubungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungi le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salba runi amu luwele apulichi wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba runi hun luwele resibi kumalibai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie busentina nerede nubuidu ligibu nge bungyu busentina funagi nerede nubuidu hagibu nge grigia lunha muga ligie la nabusa irumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha mama la hada nge grigia liabi mama luma gen niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungi. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua dira ladi na meha bungyu lubarege na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubu dira gudini lirounu lu napulichihani ugano lani na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibu ge bungyu luagu inaru ni la le naburu ha boihun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyein ladiga arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyein hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagunikon idalinya la, napuriji ha hong ha mamabany huriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. gusen tinya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu gama lumun migira gwagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inayru ni lan na uganu lwagu tia salbaruni ha subu diruwa banya keisi abu tigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungi ugrigi michugun tinya abu tigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun lubaragin lira subu dirugu hamuti lwagu bungi ula ichugu balin wadagma nule lan na lapuri jion uganu lwagu tia salbaruni hon ha mama banya huriyu nun itara kaibu galichuguni wadagimanu lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia hon kuri. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luwadigi marikristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyu. Ayeti larigi hachildinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu runinya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baila ni aba arichara guti. Luagu ladiga ni le lubai bai lurudu. Lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadigini le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luagurugu ladigini le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibugye bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi ya naransi raguwe au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagari da Kristu khali ya bagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba lederegira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasia na ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi bereisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufuri lubai hun, arufu daha lilamu gahun. Dan le licu guni bung yulani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gwa huma luagu abramu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hala afine.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guatinha, labu guiñano liñera con pungi. Lugundu tanija el herero pungi.
2: Iñera guatinha, sunja magufulirutinha, lau lulu de sun suina gube.
1: Furangu ti lubei ti luago ualan mi aba, aricera guti luago lagunfliru ni lurdu. Lugundu tarin har lelenu bungiu.
2: Hari chago banya logo hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luago afinye ni la nyura, la diga la niña hari.
2: Le agufli ruti sun lurudu le la bagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu, aba la nigni inyera waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu tarin har lelenu bungiu.
2: Inyera waguwa ti sun le adara wagu bay luago guruwa.
1: La suzere dube lira, luka jara la ginye, Heresi biruni hama ba ikuriyu abini runi le farama se lo bai bungi yu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungi yu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage nyeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba andiga grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba la choruruni gama lumu gadiri san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma liluridun Moises le farama se lu bai bungi, mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun la diga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia lali gen lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi la diga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungiu. Larinya gunye funagye le luago mura dun la lani bungiu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirni le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiu tida lererun.
2: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
1: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungiu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.
1: Aniha le nabuse lumbai naniyegu. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. La diga nyahin

0: dhigiya onigii rutiirahuligiya gownigii hamay lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lunle resi biruni itara linya ginye la susere dun wama da meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru dule aguma dihabaija ubowagu dan le lagun fuli rumbay dan abalona ni bungyu liru le agura hobay titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen le luru dun moisesi liabin bay itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru duligia lun le resi biru niwa bungyu kei silirahin kei tilirahin hadiwa la bungyu abalona ni lani liru sifiri titan wanigi ani agua hati sifiri legia wadangi
1: bungyu baba
0: mama adibu lubaiti idamuni liru hadibu bungyu ayinti liru bubay bungyu garicha tibu lun alaga lidagin kristu dan meha le ibidi egili bungyu hun hadamu nyadun meha bungyu gu ahin gweto kei subudi humali la bungyu o kei subudi ladun la bungyu ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kei sidamu ni labu gyun lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weyu itaga hati itaga dan itaga irumu Hanufu da tina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na lwagu lira. Lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu? Gayara ti hamuga narinyagu lwagu ufulesei, lwagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunghichugu ni nu. Bweto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu narinyaguni inaru ni hun. Weri ti huwama hong girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubay lun hadisida gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gyon lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahun ni la meha abramu bian irahun. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahun. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungyo lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai lige agarubay lida flasu le giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamu ni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri maru ritu to maru wa goba la ugunda ni buge le bidi bo yakari duni bu lugundu gibe timaba ya tirani to mebere se wa bu mawo suguta wuri to gama ibu
0: ni duhanyo itarahinya kai isaku huguya irahuni ha furama se lubanya bungiyo itara kai meha dan ligia isani le agura ho be lida aba igaburi kai furumi egwarugu agura ho ni Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gubelerenu bungi, tarinya hare.
2: Bugabo idamu ni lau suntiru. logundo sinyati gafara la tirau idamuni lida alaga luma tirau to mama bo idamuni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
3: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá dio a Cristo, lun libre ba dio la, direg da gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun, luago ahan la ichagua hungua, labugion echuni lalana seini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naniya gayali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali in seini luago ugubu, luago lun tila lagunflirni lurudu sun suina gobei. Uguya le harita gobei luago richagua huma lau hagunflirni lurudu, igira huma ali Cristo. Dice den lui la reini bungio. Wagia, lau lubafu si firisandu luma wafinye, hemeni giti wa luago warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon, ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiruni ugundani burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinye la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagara de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigi ni kate le habuse rubai yebe hadigi. Gama lumu, ahin sifiri lubai adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fane nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate le lidon laruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
3: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu halilan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigigua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, Lago weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kada ba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahen ti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kada ba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luwujeri Kata ibuiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa ti adigu ti bula la ubungyo. Le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme, walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletera le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun lugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwey gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sung huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungyu, lugu chi wabure me Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabure me Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubara gine bai meha ladigani bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibu gine, uwa ligeme daseiti wawagu. Direi lumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lun ti lubay wichugun uweiri guni lubungyu luagu luwenri lareini le lichugu bay won lidange lirag lehinsi abay lun. Ligie afayi habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bay won. Owarita guni lan le lasamina rubay ladigun. Lun buga londa rubay lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuliruni dan ligia, dandu leburi sieluway, kei le ubowe kubay. Lida Kristu anuadira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lungba ilichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuseruni. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigu lagu Kristu furumie, lunti wichugun uweriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareuni, ugano le anigubalin asalbaruni kun, aba hafinyeru, Makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungi won dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungiu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyeti hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi lun larugon gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma, lun la subdi ragudoni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme la rufudu bai bungiu la usarago ere dan le lasa ragudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, Ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma lougien sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala I chigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
3: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritago. Agunfira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari meliganyi bungiu wawagun, keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma vinsinye lu bungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungiu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungiu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adigumbaliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dingu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadu meha lui lidaradu bungiu hama lanigu luma farama seile labugine bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinyega bungiu hun. Ahinti gueto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringu wa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. laulombe Kristu laugurua, aba lagumu chaguagud niguribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gud ninya biangu bai luma bungyu, adige inalanya biangu bai lum aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu tiarandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kai won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa yarafa dulun bungyu lidagin Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai huriyu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu, tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
3: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, au lea dairuba iluegi en luadig maricristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwanda lau lideha sifiri, lida darangila le onda rubaliwa sungubai, aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarakei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lun. Ligia larien wagubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tienyu baru nalanya adai ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigudinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya hapubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uatibagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanegi. Feri di hamali habusi gari, derege guanya hongu wa lun feri di guo, adiga tiansun luwujeri iwijei lau ugundani. Ahin tihuguya, mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun, lun tihigiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumege gu abameme ugu busun uguya. Ahu aganida mafigon huma male da laveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubare gelira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
0: Que el día en Jubay Bungyu ha hisnia tinyalun, haucha huma haye hani, hisnia gua huma huni wagua, itara kai vinsnia dun lun Kristu, abaledere gira gul lungu a wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu Bungyu. Que el anigu huma Bungyu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri, ni amu luwuyeri ibiye le ni igadu, ma vie la hiyuma, Mariengo huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la diga la burikate ibiyeti, o la bagari dun lida iga aduo, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, Lugundo la diga burikate iburibati le, laburi halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati leha digu bai haa lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure honi wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
2: Adaku tuwa ba buku yale arumu bwe, saraba kata gilinani, aba me larumu kataku din Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chutau, jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari wugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia le liligilisi, aba lichugu nilibagari wa wagu. Ladegubani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu, uo nikata mege itituagu, lung sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lung tilan, tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hogu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginya ladiga Kristu ton liligilisi, ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubuligia, ladinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yetu tuma luma. Aba ngayo ilu itara ama kai aba ngugirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia lagu kada la aba hidage lunti la hisia ta lumari lung kei linsia gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tu.
3: Efesios capítulo 6
0: Isanigo, le lumbe hadigani kei si afinya tiyan lung gagamba di kuma hong hagubarigo. Lugundu ligia richabe. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyo le anegubai buiti won lao wagun fulihuni
2: inebe la buku chituma buku chungu lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya wogo
0: huguya agubrigu magani da gida humanya hisanigu agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama arufu daheina hon kei labuse iruni wabureme ubuwe rigu gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebese lau duwari Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu mama rigudan le arie guhanya la hun lunu herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei heseri bidu tinya lunu Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lunu wabure mehadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dandu idamuni kei liberetinya la fayiru bai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aban la lau lanugnia bungi sun girigia. Gwetote ni duhanyu here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebe habai. Dahu musun dagu to lichugu bobungi hon sun lani gulun dereg dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugirigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dagu lani na asudarahani to Lichugu bobungi hun lung gajara la hawandu ni uriba ni lidan meveyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaru ni keisi lao aba beliti le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu luago tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uwevinye bai na dagiruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lung lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lung wabule me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansira gwaditi. itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteu, e serbi de tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohun, huguia iduha nyuha Filipu banya, luma guinha hon sun, ali diha tinha hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungio, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengi uninu bungio te, Sua dana yumra gulun bungi huago la ugundani. La narita gun lago lueni hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan nasal baruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa li dan la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi na lan, keisirigu dan le nararamun ligibu gen lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri lan nalugun huago lau luenri insi nyehabuni le lichugu bai Jesu Cristo nu. Amuri atina li dan ayumra gulu bungiu huago luntima la weiri du insi nyehabu li dan subudi lumagun farandu li dan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu inhali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba urue hamasun hahibiri luago nado irinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegine napulichi ani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigininya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, anikei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lana salbaruni hun, ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinya luluagu, gajarati ginye hasufiri luluagin. Uguya numa, lida nyadio abameme afaguni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
3: Filipenses, capítulo 2.
0: Ain te ruja le lubei Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubei sungubei lida abameme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni humawagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanargi. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lausung meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba ladegun kai ubueni lau lagura hun kai wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timaba ilida age sungubay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung hakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanyay, Luago Jesucristo la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lung hadiga ni kei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugon gadaga datung hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, Gunda abadina huagu, launa subudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua mama le labuse rumbai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le la nasalbaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon, larigi nye me, nasubudiruni kaba la suseredenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afaguni, Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu, derege guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseribidun nun, kata ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinyala noi.
3: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hon kata ni duhanyu gunda kuma lida wabuleme mabucha tinwagu aburha ile aburha nali behun ani ruti lira achoruru ni hun koni gwa huma hungu wa hawai only haburi adagu banyaburibani ha iba agubalin ugubu Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le timati mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungi lau luba fulani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lau sun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon. Lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lunga gajara lalarinya gunikata nuagu, Ahinti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei mi kata lu gayara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gayara baihamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungiu, luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon memenya dina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile, le nadigubai, nabule iduni sun le erederubai arigi, lun nafa agon lun narigiduni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebe haiba agoni, ani resipi neime le lumbai lichuguni bungiyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le waina muhalibai lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kata ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kata ile frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate ubogo na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun litu unisun kate labugia laguma diha.
3: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duha nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyu luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin uganu le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti gunda huma subudi wa huma kai gigi arida tinya ladiga madise leliabi Kristu madihari da huma lagu nikata anyaga de huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri yidun amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun abameti lichuguni bungi ulidara gilan hun leweri timaba ilu isun subudi luloni giru nu hanigi luma sun hisamina ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu lagumu hon kata imidukanyo samina huma lagu sunle inare nibay sunle gadina bay inebesay sunle richabay sunle haruma bay sunle gundawa bay lau sunle uago bay buidu la ladimu rehon samina huma lagu sunle buidu bay luma sunle gadina bay uweiriguni falako may sunle rufu danali bay hon luma sunle resibi humali bay numagin gunfli huma lau le nariyagu bay hon ayega huma inigabri aba me huma la lubungyute darangila Onwe bunugunda lida wabure me lwagu harita guayadun la nuagu. Maria gutina lwagu buli ikumad na layebe. Madari guhinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse iruti na hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buitiha diga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lunle nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lunti malagawa undunle lunbe hibihin lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ilele resi birubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungi te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
4: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya iduha nyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le timati. Uganu meme le meha apurichi houba ihun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere donhida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi ya bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le meredeti wayumu na gun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. lungi in hasubudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau lueiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun, veresi biruni wafana lidange le lumbu in lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La Ulombe, Chibal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iglesia, tome el lugubu, ligue la gume se habay suncate, ligue furumye bay asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligue lan lau furumye tiubare lida suncate. Itara linea la buseruni bungu, lun lida bala Cristo la gana wasun lubafu, lidage Cristo aba la randera gudni bungu sungubo, dayargu bay lumagua, dando buricate le ubogu bay keiburi le sielubay. Adiga lumuti aranda uniligia, lau longue Cristo lago gurua. Terencha burimeha huguya lo bungu, laga ni gumeha huguya tida hanigi, la diga kate uribati le hadigbe, ahinti gueto, arandera gdaladun bungu, lumagua lau longue Cristo lun la rufudunun sandunu, madase irunga animadurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagbe, le lichugbe ugano lan na salberuni le hagambube. Lege ugano le apurichi hobe lida sungu bo, leginye na apurichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libai lasufri uni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gdalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufuda hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufudu ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafagu huagu, luma hawago afinya tiyan ha Laodicea banya. Luma hawago sunga afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyun la dan sun kata huma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu, direga dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubayri gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubay hasalbara lidange igabri lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keis

0: Grigia, Bogu de Tinha, Luele Lur do Bungio, Agunfli Reina Lumasun Luriba Haritagon, Ainti Gueto, Ruhali Bungio e Seri Bagari Hun Uar Luma Cristo, Le Ida Gnebe Ferudna Lani Sun Wafigon, Anigumugo da Lei, Wadue Han Segun Lurdu, Ava Lagumu Chaguago de Nibungio, Lurdu, Luma Burisun Gumadi Le Contra Bewago, Laulada Ragoni Lago Gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bui lago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida la ganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lago burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwe yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri haluagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansera gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubo iluma Kristu, kagi uwagu habagari dumbo ikamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
1: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, Luago tiburikate le gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kate lue gumadi buri luma arubudhani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru du buri ligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricate le lana cielo, leñen lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma luago buricate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma. Aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagun. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya. Adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigube. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, Darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibei, ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lu bungiu ani anua dahaladun lun lanigume, Itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me uma wagua lau lichu au. Heremu ka lagu luwairigu bungi, lau etengiruni lung tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi awari kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lung hichugu inebesei lung wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinyatian lagu wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba, Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bai lung bungyu. Agubrigu, masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong ki yubu dirigu lida sun kate, mama rigdan le ariagu hanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luengri linebe bungyu hun. Furumi ogaru kate le hadiga, Adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon girigi. Subudi humaa li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aba lau lanignia bungyu sun girigi.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie bai won, lehupaisanu, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun rugu hun. Mabui galinya ginye maruko su, le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago Markosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidagu. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdagu huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafirasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege Kristu ha uburgu ban Laodicea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, Luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru mei haliganu garda to humagua, houna hon mei lun haliganu tila na ligilis Laodicea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabureme Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nukabu guanargu, au pavulu, haritago huma luagu, Na do irunya la, binilo ubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo aba.
0: Au Paulu luma silibanu labu Timoteu. Waburan yogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika. Halani gubanyu waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Recibi huma areini luma darangile, luma ge bungi uguchile, luma ge waburme Jesucristo. Nidugenyo, lunti seremi omani bungi usunwa da huago, keisi la duna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai, ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungi Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bundiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lido un larueha le uago bai hasufri. Ladiga richati ginye lung la sufri na gudunninya bungiu sun ha asufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kai wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti, haulani angeli gu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirumbali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu. Dame leliabi in Kristu, lari huba luweri gu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyote lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesucristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti nidugenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondara gun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma lou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la, to harinyagu bu luagu chiluhali la lueyuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun eye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe banya agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bai lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubai wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lida mpolie igon lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsi nyeregu ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsi ya tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbanu lao uganu le wapuriti ya bai. Lunga faran abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kumaa, mabule idagun huguja me luwa iburi, arufu dahani le ruwa malibai hun, laudimure luma tau garda. Wabure me guanar ge Jesu Cristo luma wagu si bungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau la reini. Ruli gie ama lihoni le magumcha iti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lung harinya guni luma lung hadigini sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gulle, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, ani lichu guba erei hun, arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung, hinsi habu huma kei ligie, luma lung gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadise dun luei furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagi. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubaragin lira. Nadagi meitiwa afagwa wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma. Lung hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambatiwa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai hetenirun lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun, darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lao le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erira rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun hada. Au pabulu, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngarada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le, ni duhenyo, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni wala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
1: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi giringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun kei hibiri. Lun tegago dunwa yu wama surwa nyu wagia me. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungyu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lunu wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma eri huni wagwa itara kai hadigni gueto. Ni duhenyu, ayumro guati wahun lu inebe hamaha nyadagime mbanya hagana guahun, ha adunde habalun, adimre hagia hun lida liri kristu. Lun tihisi hama hun saragu lago wadagman le hadigbe. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibagin hun ni duhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugine gagura su huma haba sungube. Uwala niyaba afai ruti buribani luagu buribani. Houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun luagu sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tian luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinya gubay bungyu. Ayum lugnye hidugan yung lwegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Disa huma lwe isun luguyeri uribani. Bungyu guanarig le ichug bali darangil derege guag dalon hungwa lun sun suina gubay, arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun, ani lagumu chubai ladegani sun kata ile hida. Ni duhenyu, afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumati wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun wa duhenyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinya go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumuti nya grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsia gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa ruga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigun balin le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungu yu luma kate yu lagu ti bungu yu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri nya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jebanya. Hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu. Anaba nei ani eibaha nei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nu kala na digbe. Ligia luweni bay na sandiruni labiniruni na bungiu uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inarini kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bay luagu inarini la. Luagu lun la salbaru niña Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbay lubungyu, lugayara bay la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya niabin lung ababadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magum chaditi. Lige ruwa ma lubay uweiriguni luma inebesay lubungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Signali gia l'arichiniva le bungiu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lupagendaguni luburibun bungiu buidu. Lau affinieni luma lubuidu aritaguni, kei meha l'arignaguni bungiu hayumulugugin profeta gubuago. Agnahen grigia, feri di hamuti hafinie la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luago richala. Itaralinia la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lumafia, lunha furende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la digni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lu bungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le ederegi ragumbay lungwa lun longwe. Lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawag dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu libugri inarini le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigbay bungi furumie. Larigien ladigon Eva. Mama ginye Adan leye dubay mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibay la. Aba wadagmanu buiti labusa irumbay ladigu. Lun alidi hatibay la aba grigia. Lunti la bagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti areidala dili ligieme, manigi ligieme sensu. lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu, lunginya ladigun lun gagamba di hama lirahun, inebe habuhagiyame, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi, mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseria finya tiluay lanangu lungwa saragu luagu lubara, aba me labriha labugnyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi la dimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun la gini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti u gini hama ha inebe watinya, lunti ha gunfliru lau hererun, mon lumuti ha bacharu adun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari lan aba reguburi, lunti gine laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyun garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili si bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weirigula inarini le arufu dubay won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Furangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahi mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bay bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lunti waharun lun sun le adiga lali bay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaruni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegen ni buren gidi bula. Lubara gen lira, lunti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilirin, rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyu lida hafalaruni. Alidihanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichug bay bungi ubun da meka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahin garahuni tubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lun tiha furende irun irahuni hagia lun heten irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hon haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda tiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erederu bon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungyu. Lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo loegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahin yativurinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gaduru kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasu wa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure ya kate le mon lumuti. Ligem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lun garahanyi hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi uninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harelererun bungyu.
5: Michiga huma abusali logo li yuma bulu baga sudan le luwati maridun lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigun ha. ayumura guati nabun, ligibugi bungyu luma wabureme Jesucristo, luma hagibugi angeli guha, la nua dirubanya, lung bagonfli nun luma burigumadi le, lung aba la lao, haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati, tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia niligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirgu, mataba dunarigu, guraba ginya muruso divin. Anyahen grigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe grigia arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba grigia kata imarichati animuwa nati luma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasigene haa luagu buridimure. Lida agnyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliruni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manegu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa negu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gule bai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubai lunsunda itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labugin bariaha, magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo, nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le, binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu, lo Timoteu, capitulu, aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsin bai nu, recibi ba areini, gudemehabu, luma darangilu luma ge waguchi bungiu, luma gen wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lubungiu buago sagu na furidu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lungba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun gubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lungba pulichani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwa iginye anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumba linsun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, anichoro numuti lau gabafu lan lun launigiruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairu nina. Dari lamugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luago le narinha gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita go ba luago Jesus Cristo, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bun yulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uago bai na wanda asuperiruni, darilun nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate, luago hafule seiha anua dahalanya banyabungiu. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari tubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun, barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha lesu serebelu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali lalidani asaruni lidage oweni, Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu ruka libungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi eguaregu jusu. Gamalumu ahen aruma daguaga da grigia lungua, aba abayweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi eguaregu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi habuni, Luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara ge lira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen rung hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile. Apulichi ya bai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubarege me lira. Halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba mehalu gun saragu arufu da hatinya, lung arufu da hani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni, aba mehadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelana salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. hocha babi abi nyariha na frese. Igira lad na demasi, hisi nyati maati kate le lan na ubo le lun, nyandika ti uburugun Tesalonika, nyandika kresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, Luka siriguni numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribon meginya buriliburu, totima adigu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y Alejandro Lenin.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tera linea lesea furunina na buria me loi oweni. Ani lesea furubadina loi sun uribani. Arei dalana me luba la rua iha sielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga waburame Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
1: Au, Pablo, e seribiduti lubungu abagnilani Jesu Cristo apostolo. O nahalumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banyabungu keilanigu lunginye gayara baila hasubudiruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lun, lunti aba anigita lumari, Lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu, gagambadi, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hinsi habuti lule buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu ndugu da guo hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubai. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
3: Garigi ya kuretan sunanda ye hama. Machila angunti, haliluati maguali hagi.
1: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, Ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije ti hasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
4: Tito, Capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, Lunti barufudu ni le uwaragwabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la deregedagula.

0: usenu innebe wahagieme buidu hachigu derega da gulida hafinyo lagu kristu buin lau insi ya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufu liruni ibi ni ginye uninya haa weyanya lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagieme lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun Lung harufu da han hong uninya nibune iginya lung hisi hama hamari gu hong hisi harahuni hong. Lung buidu la hachugu haruma hagia aranse hagia habinye areida hagia gagamba di hagia mekong hamari gu lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hong nibune iginya lung buidu la hachugu ruba aba hempulu buiti hong lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama Hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won. Le ida agiebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lanna ubou. Lugu abagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma dagud niwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba nuguni wakai mikata.
1: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadima tinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumi e guaru e kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauserun, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauserun ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti walau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayon lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba luay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fare nguo, luma buri uribu luegen liluridu moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi le ada aguti fare nguo, erere ba lung aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni, subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubay, ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bay senasi le subudi habubay lun luridu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kong lung hasigiru ni haweya sun. Furende hama ginye sun wanigo lung hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamuga habagari lida Kristu. Mabuiga hanya sunha numa banya bun, mabuiga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi duha nyulegi ya Kristu. Binila ubungi sunho guya ha aliha barungara dato itarala.
2: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, lena doirunya boi luegi na purjiha luago Jesu Kristu. Na buriha nyungara da to, uara luma Timoteo, lewa duhe luegi en Kristu, bun. Filemon, lewairi bei insinye won, leginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, lewa pana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida lena lita kon buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abimi runi le wabihi bei luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bei luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bei luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bei woni wagua. Au Pablo, le weyali bei, le ginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigiha libai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua sun anahala adaurua luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mbui onesimu mbui luago atirida, lun buma baila gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye tima la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe ilubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lakamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bona nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna lagu bagambadi. Ani subudi tinu luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nukoginye. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nukon luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku Demasi luma Lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
2: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento Lidomburi lagumuhu danle, adimure hali won lidange liru. Le idange boy ladugai ubo, anirule lunligie bala kalagante isunkati. Arufu da lumuti liru buingiu, luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia adugbali sunkate laulereru le kabafu boy. Laringe lachibuni wafigon, aba la nyuru loige longere lala bungiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire bungiu luwairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti bungiu ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
4: Nire uguguyo, ugunye, buku jihadi.
3: Maria nguligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina uku jilungu. Ligieme aba isani ni.
3: Ahi ti dame hale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma sunani angeli gunu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adu gati lu iter hama lani angeli gu kama garabali. Adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi ya tilebo iku baibun, yele go ligele uliba baibun. Lige niki bubai, au lebo bun yute, gibe tima ugunda ni bidum, zugu hau bibiri.
3: Arinya gati ginye.
4: Buguya, abulemi, lida lagume seha, adaga bumuti bo, la ubuwa bubadaga isiebe. Lagumu chuba sielu, lumo bo, ahi buguya, berege uba lusunda, la waya tukubike idengu, babari cho bubai, teyaba idengu. La sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme madibu, magungu juboi bibahagani.
3: Maria kutibuinji ni aba woyasu, lu ni aba angheli.
4: Nyurupa loige numere, dari nichubu niye bagani, labu ni ubugudi.
3: Sung angheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingi uhagi. Ouna huti nya lu, hidera guninya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboi. Madire iru wa mamu ga luwei umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichuguboi hada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigo. Ahi munigiru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maa liboi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure haboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu bali aba hachowuru ni wun logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiu uganu ligine wun lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin wun lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme waguboi wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu, kata yanusa dirige lubebele sebala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahili, gamalumu dagu kata umuti la uwele kune luma inabese, rubu muti ya nao jesun kata yi.
3: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lau wairi guni luma inebesei logo, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung lira hanyo lida luerigu. Ligia lun tiluboye buga la sufu irun lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona haboy kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babu wagu hon ibirigu. Nere mokolo wagu kweri mulina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kituba wagu buingi.
3: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
3: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe, kayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hong grigi itra linya gidalu muti Jesus Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni ladga hanufu de loye oweni mia binti Kristu lun lidere gunia angelibu lun lidere gunia ladga ogun abraham liabi lun tilira gasu meha itra lubala kai silibiri luliabi bala lun aba mela fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayarati ginye lidere gunu walida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4
3: gwento luboiti que ni igual la pena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la bibuingio lunti coni wama siendo que mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun do apurichu ho alguien yuganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagochago gamalumu meseri miti hon hagambuni ladega mafinye rutinya luago Aiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
4: Ligena afinye liboi, dida niganyi, luwagu mebelu kwa jelaha, lido mfulasule emera kwagele.
3: Lausun, gumulani buingi luwadiki mailuma geveju le lagumu chubali ladiki ni ubou. Kaisi laburi dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
3: Ari wagoya ya ligi ya tida lereru itar.
4: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera kwa gari.
3: Laudimure iburile, subuti wa muti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligi la ransi rubu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lido emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Ugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhani gilu.
3: Ladiga, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluwadi gumeri, itar kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluwadi gumeri. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig lianli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Fura agwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay ka lan tida abay wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara lan la ramada gu loy larihi buingiyo. Fura agwa ti sun kate lun le lumbay laguse lagadunio. Jesusu le liru buingiyo le beluha libay siyelun ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lunti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme heblan Jesus Kristu le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku nghati. Ligie lunti lubeye wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida vemege irun.
1: Hebreos capítulo 5
3: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingiyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiyo loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luagu lifigong guanarigu. Kai kubarigu logu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha la susere do lungu araon. itara linya la susere dun luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalini ubare weiri kutile lung, kaibu galarinya guni lung.
4: Mirawe kubwe, ugunye, bugu shibari.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
4: Fadiri kubuya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
3: Da meha le lagana ube Kristo ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristo, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubai, la ula sufuri ni, nyubu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha diti haun sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hu. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sigali sarago dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida gelereru buingi hu. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahu nyi haa gasu bwen hatu miligi lubarage hamunga haigi haigi nile dhugdati. Afinyati nyi haa guragi nye banya miligi kai irahu nyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigi nile dhugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bwe lumu le wuriba bwe.
1: Hebreos capítulo 6.
3: Waboro ugon wa malu bai tilida wasubu diun tuagu lereru buingyo. Igira wa maa mga arufu dahani le mere ngu bai lebuguru Kristo. Marita kwa wa maa luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali beilarugo uga abaye weyasu, hahaucha hamali beilubafu wingyo, haresibi hamali beisifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bei lau halihanu leleru mbuingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya aburuha, here gubwe ya hasakriha, ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyinya la Kristo logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu heheriha grigi ya lau, ladiga muale achuru balin huu ya le ahu yubailuagu ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata laburi haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Lugundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lu lau hidira gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufa da afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti walun hamagwa lidu. Buse rukutu walun haye hani hagaburi ha meha afinye banya logu buingyo. Awanda hama isun asufuri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati Abrahamu la ugurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia logaba le wiri kutima ti hawe hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboi ti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abrahamu. Luago lagufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafi yuru luagu kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi ladiga sinyala leye habungyu ani lau kata iligi ya sunha nyubi banya lumbu ingyu lum hasal baru kayarati harig dungurasu wagele afinya liboy logo emeni ginile rula liboy won agda halumuti emeni ginile wawani dereg dagu kaisi lagda hanonguru guni ani emeni giniligi ya inyuguati jagurun meme toi belu tidan li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
3: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimu Lufadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu subudi watimeha kaye luruwe te salemu. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha humayiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fareti lu lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu. Ani siente lasige neruni ni aba luagun weiri kutima la le abini ya baisige lawle abini rubwe. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditini. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aron, libe Melkisedek. Lugundu dale lasansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida genla amu tribu Israel na liebu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liebu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liebu in Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lao aba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwi. Liyabwi lu lafadiri habwi la lugundu gabafu la lu labagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gwe buingiu logu Jesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya lu sunga nga itel emelu kisedeko.
3: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya luun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le luun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbwe habara hon. Ahi ti logo Jesusu le laubwe finyu lichugua lubara luun. Lari henti da lereru mwingiu.
4: Fiju bali mwingiu le abure mi ani masansi rego luboi lari tabu aba fadil mwuya lusu wanda.
3: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lwe lefrumieti. हमें ही भी रिफादरी गुं चिलतियां अगी बेदगुआ लोगों दुखे आबाल लाबुरी होवे गुं सियांती हसी गिरों आही ते सुसु कई मी वाला आलू सुंदा मास गिरे बैलिफी सुते कई सिफादरी लुमुंगामु लिगे गयर आलू बे ला साल बरुनिया हा आयर फतुबाय लुबुइंग्यू ली दांगेले ती माती माती लु सुंदा लोगों दु गबगरी ती सुंदा लु लयुम गो लुबुइंग्यू आवागु हेसुस लुबई ती फादरी बे इनु तुमा ती ले वसुबु दिरुबई हरु मलिकिया उति उरी बनी लीना नि फिगो मी तरांति कई गफिगो दी इनुरु अलगिया इनु तुमा लुई सुंका तई सेलु मी तरांति कई हिबिर फादरी गु इनु तुमा तिया हागासु बे हदगर गदु सागवेजु फुरुमिया लोगो हफिगो गोनरगु लारी गे लोगो हफिगो हिबिर ग्रीगी लुबारे गेलीरा अदगा लुमुति हेसुसु अदगा गदुनी आबानगु वैया लुसुंदा दाले लीचा गुबे लुंगुआ लुलोमे लोगो हफिगो ग्रीगी उगरी हा देबली बन्या हागे लीचु गुबन्या लिलुरुदु मोइसेस कई सि फादरि आहे तिलारी गे लिदानी लुरुदु आबा लाफि रुबुंगि लोगो लिरे लु लादग नि फादरि में ले उओ बे मेगे ति लोगो लु सुंदा
1: हेब्रेओस कैपिटुलो 8
3: ले सुदिन ति मा बे लिदा गे सुं ले वरिया गुबे लोगो नि हेला मा फादरि इनु तुमाति वा मा ले इतरत अनि न्युरु हले लुई गे लोमेरे लालना लारुई हा बुंगि सियलु अनि ले सर्वि दुन्या कैसि फादरि लिदा फ्लसुले सांदु ति मा बे ति दा सांदु आरियो ति मा ति मा तो तो लदग बों वा बुरे में बुंगि मामा तो हदग ग्रीगी सुं फादरि इनु तुमाति लिचुगु निवा लु लिचुगु इदेवे से लु मा दगर गदनि लु बुंगि लिगे गासु लुबोई गिने अनि ला सोम काते लुंति ला दगर गदनि येशु क्रिस्तु लु बुंगि लु हम गन्यानि ला येशु क्रिस्तु बोवगु मामय हमग फादरि लुगुंदु अनि गु फादरि गु अदगर गदुतिया सेगुं लिरुदु मोइसेस फादरि गु हगिया हदगनि हवादगरमई लुंबुरि काते लियवर गुति लेबुरि सियलुबई सुबुदि वमुति लोगु इयवला लुगुंदु लुबाबे लदगनु मोइसेस लुबा बुंगियो आबा लारिय गु बुंगियो लु
4: अदग बोइतिया सुंकाते केसि इयामो तो नरुफु दुगुंगु लुगु गुगु
3: गामलुमु वेरी गुति लफादरि हा येशु क्रिस्तु सगला हफादरि हा फादरि गु उबो बुइतुमाति दरदुले वगु बेला बुइ हलुम बुंगियो आनि बुइतिमाति गिने फुरमा सले लिचुगु बे इसरी दरदु लिगी लुगुंदु लु हमुगा में हबुइदु लां फुरुमिया ती दरादु ले सुन सुन नगुबे में मेगे रूती वो हमुगा आबान्या लिबिया मा दरादु गामा लुमु मागुंदा ती बुगा बुइंगी लाव फुरुमिया ती दरादु लादगा माबफु हमा वगुचगु लु हगुफुलिरु लुमा दरादु लिगी आबा ती लारियां गुती दां ले रेरु
4: लारियां गन्यारे हबुले में बुंगियो लचिल गोवे यु लुनादु इसेरी दरादा अमलिले नहुदा लुमा इसुराएले मीटर अब इतनी तरह तो लेना तो तुम्हें हम हाँ कुछ हो जेवे युले नारे तो तू बोली हाँ हाँ बो लूना साधा रोनी ऐही तुगी है मगुफली रुखमुती में हाँ निदार है लेकिन तिल्ली की रुपाली में हों हुआ निया लानी है बो अबोरे में
3: अन्हा दारा दुले लूं बे न दुगनी हाँ मा लीना सिंह इस्राएली लारी गेम बुरी वे युलीगी लीन्या लारिया गुं अबोरे में
4: नीचे कुबे निलुलु दुं लीतों हसाजुन अब हमें नबुरु हनीती दहाने की आओ बती हबुंगे ते हगी में नाना में मैं के रूम गई लूला रूफ दहोनी वनुआ को मरियम गई बुगरी लूली तू है नीलूली बिनी सुबुदी गई बुंगे ले अबुरे में लुगुंडु का सुबुदी रूप न सुंग गई लुमो के ले जेल इतिमा जीती गई दरी लुमो ले वो इतिमा गई आधा गई फेरुदु न नुपोई गुरी बनी ले हद के गई मरीता कुतुगी आदिना में लागु हफिगो लुसुंदा
3: अदिमुरे हाली लिगी बुइंगियो लोगो आबा इसरी दरादो रूरा ले रिग लिन्या ले फुरुमियति कई बिनाद आनि काते ले बिनाद हली बोई वही लिगिया यराफा ले रिग लिन्या लूं लोंवे
1: हेब्रेओस कैपिटुलो 10
3: लदगा लिलुरु नो मोइसेसे लियाव अदि रिगुन्ये मे हबुरी काते बुइति ले मे हलुं बुइ लनगु नि क्रिस्तु ओं ग्रीगी हालुबोइति अयरफ दुबान्यो लुबुइंगियो लेदागे हाता अनि मालुले अदगरा वग दुबई लुंगुइंगियो सेगुं लिलुरु दु मोइसेस सियति में हा उवर गो हमा सुनसुई न गुबई एतर लु हम ग गयराला लारुम दग दुनिया लुरु दु लुदागे हफिगु मसंदरे गु हन्या हम ग होंगवा लाउ दुरु अब हम ग मसिगिरु हमा अदगरा ग गा मालुम सरीविति अदगरा ग दुनि बुरिले Lung larita gua gudu ni an luagu hafigong sagu irumu. Kai sinya luboi lagi taru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligi larinya gua Kristu lubu ingiu dan le lebelu luboi ubo wagu.
5: Mapusa luti bu adaka ribu ribu idevesi. Ruru luti bu awa ugu bunu. Mabuna ti bu lau gua adaka ribu ribu gudawa ribu. Ibu ni lau adaka ribu ribu luagu figo. Apa ti larinya bu? Niu bihe ti nau bu wagu. Lunda dugu ni bugunda nubungi itu.
3: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara guduni gudawaguti. Logo figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia moisesi hongrigia lu hadugani. Larinya ga Kristu larigie.
5: Nyubi hatina luna dugu ni bugunda nubungiu.
3: Mini la lira, nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal, lun li chugu inseri lewenyegu. Nige lugunda baibuengi yo lun larumada gudini wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyo, sagweyo hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Laula dagara gudun abarugu weyasu, abalabu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wongu. Dale lariyangu.
5: Anja darat dale lumbu na tukni hama lari kepri melayu lagi dia lariyangu apari. Nichu bayi niluru tu titu hanigi apa be na berit nilita hasamina.
3: Lari gini lariyang.
5: Mari tu berit dia dina me logo hafikum ni logo beri beri betul ya hati gubi.
3: Dan lumbu ille ferudi nawa alifiko lusunda memeke ruwa ali amu adakara gudini logo figo. Ligia luboi tinituhinu, laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule santu timaboi. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma wongu lumu mbuingiu, aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboi inyu tumati tida luba buingiu. Ligia lunti luboi, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, lumasandiragu wa maa wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wa maa deregdagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitiregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwento timalao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu anha wasigira figo ha lau wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ruga alikate ilu wagura bahani. Lun lagusa raguduni wabuingiu, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagurincha kuninya laga ni ubuingiu. Dan le ladira aguni aba angrigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama ouru wa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lira ubuingiu. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubuingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubui.
5: Aulelubu ilabai chabiduni yegrigi, aulelubu ilafai regiduni yelabu hafiku.
3: Ariyangatiginye.
5: Naguse regiduba yanumutu nye.
3: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingwabui. Harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate lau grasu. Anya hihi dagiye, anna buatinya, au serua hagiya wuriba ligi bugiye guriru. Ladega, hai bugun luma Kristu. Ibiri, sufritinya ladega gamata go hama, hama ha wuriba banya au seruniu. Kudeme habutun meha hong ha furisur gubanya. Igira gwagda tunhungwa, lau gundani, lun lagida run le huma boy huay. Subudinyu humoi, logani la kate, huma sielu le buitimati. Le siyan boy lagida run huay. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigin luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba, onwebu, afaye ruahu sielu. Gagura su huma, lulari igie mela, hawanduni, asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni, frama sele lumbe, lichuni buingyo hun sielu. Tarinya hene lereru buingyo, logo lagiri bunu Kristu ubo wagun.
4: Mala hali, aha hirbi le lube liyabi. Madare se hagubo isaradu ta. Ahele nariche na wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahu nefele dira lafinye, magunda abadina lumu.
3: Wagia, mitra anti wa kaidurige ha, agiri budubanya hari gong. Aba hefele dirun, hada angieti wa ha esefuru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
3: Afinya ni achouru ni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburikate lausun marihi wamani. Ladega hafinye wagochago lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni wasubudirei logo buingi ula adigu bali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihuwa bai ladigiwa. Lau lafinye aweli, lichi gaba adagara gudini buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigiwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyo anigbali. Ani tarin he lereru buingyo logo lubara ke boila meha la nugun enoko gunda la buingyo lau ya ubo. Ani siente la gunda ru buingyo wau ahin mafinye wa boiluago. Lugundu lun wayara fatu lu buingyo gasu wafinye ru logo ani hila ani lichu kubala afaye ruaha ha alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingiu logo ladaga rubala aba onwe bungura lau sumari hingili langura aba ladugu ni le lubai buingiu aba ladaragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladugu ni le lubai bai buingyo. Aba lafu idun la gaire gien ibidi oga lun halion bai ilan. Aba lagana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nyen ladugu la finye. Aba lagana un tida ankiampo ligia meme ginye ladugu bai isaku le liro iluma hakovo le libari. Ladugu resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebelu ron lidon, lubu idun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bebuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya rutan, lun tagarudun, resibi toere ilumage buingiu, lun tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye ron luago, la gufli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lun garu la. Nyubu itilun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu watu yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu unluagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyinge lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu buitumati habuse rubai, agaire ule sielwe ligi uo lubei nibuse gari la bungio lu habugi te boila aba lara seru aba uburugo aba na mehale lauche gubali bungio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lire ule isaku hila gubelu la dagara gudu ni lu afinya memeti lu agu bungio rugo tiebe lungwa lu ledere geruni lire ule abana guti lausu aria galila buga Pungi ulun luago, saraku mela ladik wagun lidang ke Isak. Subuh diri gulinyali Abrahamu, luago gabafula pungi, lun lasar agud ni hilanya lidang ke Oweni. Ani itu kerana yebe ladik ni pungi lau licu ni Isak, lari gun lu Abrahamu lubare gen yebe lafaruni. Lau lafinya Isak, framase lubai abiniruni lun hakowo luma Esau. Lau lafinya hakowo, dah mehalle luwela. Bini lumutika aba hata ange lirahun yose, aba ladimure han luago lueri gubuingiu. Ragunyu luago ligiri lubadu. Laulafinye hose, lubare genboi lomi, ariangati luago hafri tubala Israeli na hiptugi. Ariangka ligia, lu hanugu ni labu hamagwa damele higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni luago iru hati. Laduga harihin luago, Buitu meraula manufu tetinya luai luru dule licu kubai uruwe laulafinya moisesi dale wugri hale mahati lula nugunua kaisi tira lira luruwe tehibtu hime lumuti la sufri ruhama lumutu ni buingio lubaregen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa laula sufri ru una buguni luigen kristu le lumbai liabui sigulau lagano Lida sun lirisi Egypt. Lugundu, logo afaye ruaho le lumbe lichu ni buingi ulun, lichi gai laritagun. Laulafinye Moisesi logo buingio, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Redeiti, derek dagulida laritagun, kama hamuga, ariya gulinya lu buingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hitu lu dame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egyptu na lunginye hasugru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo seduweyo. Aba leigu wadun, loba lubarieru uburu guligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, mwen tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, Ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyalue hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu bayala uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagu watinya leda lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudu niwa. Lugayara haba ila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagu watinya lau dubu asira ho watinya hamida hamagwa. Afara wagu watinya tawe fein rede itinya eibu ganyan hatugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouse ruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawaguboi, ligibuge buingiu, Meresi birun hamuti le meha frama sewa aliboy, laduga aranse libuga buingiu aba kati buitimati won, lun lita rugu balla aba wama abu idura sun sun na gobe.
1: Hebreos capítulo 13.
3: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humaye lun hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelego la hadugni kateile ibidion hong. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairi gu hamu gaginye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufri banya kama hamuga hasufri ya uara hama. Inebela Maria hun sungube lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani lugundu lagusera gudubanya ninye bungyu ha agamari dutinya mamari edunga ama ha agabara habanya michiga humo hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat lugundu lichu kube bungyu le emege rubai hun arinya gali
6: naume girubadi hun migiru nubadi
3: kayara ati luboiti warinyagu lau afinyani
7: nabure mabungi witere kubalene manufu tapatini kapati kayara maagiriga diganalu
3: haritako huma hawagu ha adunte habalu ha apuriche habali luganu te buingi hu samina huma alibuguru italinya la meha habagari ani aji ya humi afinye masansi raguti ligaburi Yesu Kristu ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye da gwaga da huma hungwa lun amu luu yari arufu da hani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logu te egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe Hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung Hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuriru wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunda lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni huma ti hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile aube lagunda rabuingyo. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gun. Kei busien wabai buidu la wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristu. Lida ange oweni owniri mudun le weri timabai. Le achoru rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristu. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana alibe hun tida murusungara dato. Nasubu diragudu nyeginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binilo buingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
8: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le wairigubwe mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu beluli geginye aba gudemeti tau dogo huchecheru aha etenira lule finu beadura gubuidu lunharia gulun
9: nyuruba ya lida ubaru buiti
8: harinya galule gudeme bay
9: bugu ya redi barara o nyuruba ya mu
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Hanugun yaba

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Naru nilubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kai sitarinya gunilereru bungiu.
2: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungu.
1: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba girige lau sun lurudu. Igira lagumfuli raba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele arinya gubai.
3: Magaba rahaba.
1: Arinya gatiginya.
3: Mafa rahaba.
1: Ahil baiti madugu grigi agabar hani. Gamalumon afara hati. Midi tilau lelu bai belurudu. Hugu ya luti hadimu reha. Agabri da hugu ya mekaisi lunti ya hagusira gudu lau lurudu le sefuru baliwa loilu bafu figo. Ha, magude mehabu banya hon amu. Magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude mehabu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani ya guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigi ya logwa finye la. Ahi madugu ni kata lu la rufudu ni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kaiha muga gwento. Anihi aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La ringa aba hida ge lu.
4: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa. Hobu yeme.
1: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hula lira. Itra lila susire du luma finye ni. Ahi marufu du hama grigi lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu ga nihe bearinya guti.
4: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
1: Au warinya gati na lui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigu bai.
1: Afie tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afinya tegi mafia nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari baila lau kate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
2: Afinya timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richaguati.
1: Nyarinya waguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti le la digbe. Ani mamare gu luago lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
5: Santiago capítulo 3.
1: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali luagu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagele arufu da habi. Sun wagea charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusira. Itara tia ginye mwanyenye. Aba katu nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye.

0: Aba vuriba ni tugeto migira guagu de butungwa, ani buiti ya lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure ha buiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
0: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. La digaburi luriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukati. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukati. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai lumo bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungiu wa dhalum. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, la duga tarenhe le leru bungiu.
2: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la kwa lumo ti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lu bungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha ti vuriba luagu liduhe, O la dari ru la liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani la dari ru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga ni le lubai be luru du, hicha gunya hungu akaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali luru du ligia, le rigu gabafu be lula salbaha, o lula gurinchagu. Ain buguya katanya dibuge lu badari ru liduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariangube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lu wabihi ilawo.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
3: Ahibuse bungio, wabagaridu. Aba mewadugni le, olira.
0: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago, capítulo 5.
0: Agamba humai kate le, hugia risiten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huhamaru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahua lihigolu lumahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti.
4: Onda raguag dandu saragu irisi nilido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafai iru humuti aha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifai itiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi metia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube. Madiguga hagia ni kata hawegegua. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugia me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegi Yesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure me kaisi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame ge le hariegu uwa, lu ginye uwa la. Masie diru la mga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandi luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame lareida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo uhuni wagua, ani afuri dahugue mehuo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richagobe tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari gedan ya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabe, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilu agufurume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigon.
5: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu laulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyambi ladasairu. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houdan. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusundan. Ladiga itaralinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. la dimre ba Jesu Kristu buiti huagu dai mele la giri budu ubowogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini le bugalumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon buguri hahagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine larigine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bikadimreha, Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu le nyibu be sielu gi. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini dame le la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keimaha ligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungi u.
7: Sandu huma, lugundu awa, sandu tile.
6: Aha, aguare lubungi u keisi huguchi, Bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudini ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebese sun da le lube habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gine la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gine haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti, la fairu waha lebegi asalbarunile. Kei burigolu o pulata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gine, lubara gine buga la dugne ibungi ubou. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi luha finye no luagu bungi le asare gudubale in Kristu lidage oveni, ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, luha finye run eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisinye dun, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sun da. Tarinya hare lerenu bungyu.
8: Itarahanya sun girigi ya ke higu. Liabi haweri ke lufuli rihidu. Dan le lasa lufidu abalaburi lufuli rihidu.
6: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
6: Ligie lubeiti igira humei sun luweyeri buribani. Sun Igeni, Bianguala Igibu, Gimugu, luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni, irahinyin figiginya, miligi harumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun, aturi hanun lerenu bungi buidu, luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya ke aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lu beiti. Huguya ke dubu vimati. Igre guagda human hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
8: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye li tiyo lagu, buidu belidi hon.
6: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
8: Dubu le augu mebere sehama abu nungutinya. Ligia le dubu le timati.
6: Ariyenga tiginye.
8: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
6: Hama dugu banyagasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nuwa da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anuwa diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butiya hun. Ahin weto, gudemeha buhali bungiu hun. Nidunha yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha digu nile lubeibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunha digini leburiba bei. Ubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhume luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kate buiti. Aba hawandu ni lau gurasu bui tilira ligibu ge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, ke isi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hum lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, ma yeha ligie niaba woyasu. Aleha nabuni, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiedir lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanargu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
6: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luago rugu husa, lau rugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda, le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha, Ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale seguhelibe. Afinya tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Abatagua rulun nabureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubei. Manufu deuga luei nikata, uguya ginya wugirinya, Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gine, mereti mahama wurinya. Lugundu gine rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lu laredarunung lida haforidu. Abagri duhama sun huguya lida uarini Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun. Lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
8: Lebuseti la bagari gu abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lan kundan lunti lungi giri nungi nyenye wile dimure amribani maria ga ligie me iyeni disela loi uribani adiga lele buidu bui alu halai terangilu abame la falabani ladiga gongi rumoti ya me bungiu haru chago bani Agambalai hafuri ya idundu. Anganya haadigu wa nivuri bati. Magunda tibungi hapa.
6: Kapagi ganyana ladigu wuri bati hun. Ahang icha go hungu wa luha digu ni buiti sumwada. Gamalumu. Fulesi watu ahanya sufiri la ladiga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihiri ligia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tida hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kala lebu ne bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itara liyan lubai, labu seruni bungi. Sigulau la lu hasufrirun, luegi hadugun buribati. Harito gu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon, aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugniva lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausunga rufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu harumaru ta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
6: Igia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansen yu amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu, kwento, vweri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti hagia, agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la sarago isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye, magili luhanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru ni lubuyerigu idebe sile heresibiribai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri da tahanigi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragi lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obowo ogu, lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahanganabu aloegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalu muti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu bahida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meteru lidu kate le miabiti lu midi. Ahinya ti ya sufri ramutu luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu uerigu ni lubungiu. Luagu lira. Chiluha li dan lula gumeseru, aguseru ni anihama gine guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salbaru ha richagu wa banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halube ti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
6: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida uweri gunile lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Moseru huma kama hamuga. Haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Ocharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
8: Maguda te bungiu hau ha, barugo beikongu, damalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
6: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni uweiriguni hung demele la chiliru danligia. Madihere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agaguduwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, Asufri rubai iduhenyu luegi nye Kristu lida sunu fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubai von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nugu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
5: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Simon Fedro, Aba servidutlu Jesu Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. na burin ngara da tohun huya le afinya libe ke waguya lugundum richago ti wabungi uteni wa salbara gile Jesu Kristu ibiha uma saragu areini luma darangilo luegi ha subu diruni wagu chibungi luma wabure me Jesusu rula lubungi sun le memege rubai von lau lubafu lua bagari dukei lugunda lau la subu diragudu nen Jesu Kristu le agora vivon luga fana wa malida lueningu luma la reini laubricate le la gufri ribungi sun le frama se lo vivon leburi weina mubribe eni weiri likia le begi lunga nyana la gafana hu malida li gabri bungiu luma lunga sefuru lue la gubri i gabri lanina ubole ligie lunti lubei hafagu luhichu lubidu i gabri lamon hafinye subudi lamon lubidu i gabri Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihin bay burikate lira hida le tima timati. Mama bay itara gwarugu higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo baikate burilira lida. Itra linha ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo baiti ni duhenyo. Afa gu haman luhendere bugu duntima. Lau achoruni luago bungyu la agua rubalun. Eni anua diralun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui ha wabure me wa salbar gile Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei. Ligia narita guag da meme badin lubei luagu. Aung su subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guag dunung. Luagu luwiyari i bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veyu lu noe. Itaralia lo beiti, na dugu bei nuara te lu ibini lame, lari gen hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani le vichigu bei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, Ariha omuti dan le lichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie ueri guni lani na sielu.
9: Ariha dirai, lehisi e baine, le aube ome bulan lugunda.
6: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi. Lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichigu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundung, madumre hati meha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
6: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu la gada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala, eni siadivaya lumagia binari. Uwa tiferudo na lani ya bungyu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafion gati. Aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen. Agura aba hei luweiri lagusero gudunia. Uwa tiginye ferudo na lani ya bungyu hameha bababanya. Aba lona haniguna hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed girigi ya labon asalbara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe li dikere luagu libiye ha gaburi girigia uribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti en lubayti bungi uha derega ko banya hongu alun luay o chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame luayuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaybay bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, da usunghere ti mahama, gabafu hagia, michugu tinya hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya arufu da hatinya ha, itaraheya keisi anima lugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luha faru. Adumra ya tinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti iga duwa hama. Girige iye na uguwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyin usensu lula digunin le vuriba bay. Aba tila den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru ne, sundan lida lueri age luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure le.
10: Hoya hamuti only hevereha.
6: Lumale arinya gubai.
10: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
6: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frende humali bai. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate lemeha harinya go be profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu leva salva regule, lemeha warufu da habei wakui apostolo go hun. Lida ge sumburikate levarinya go be, rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho da, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, larinya gu neiluriba harita gu hon. Aba me harinya gu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugubay ubo. Mabuse rutin hasubu dirune luago la dugune la bungi usun kata lida lidani lun la dugunewa. Adiga lumuti meha sielo luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielo luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune meke milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei, kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye, labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala, kei si la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Kei si ti lagini cha waguba la sun kate itara, lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Lida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Tu anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu, kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa, konigi guwa huma hungwa, loe heyedunu girigi ya buribatinya, igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile, avanse huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan, itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
11: Niranguñu, naburhañi burikateri lehu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabureme Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, ladiga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudun ala, wafiko. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma dibuingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarinha gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumadi, jeet grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibi buingio. Hinsia le buingio lum buidu buidu. Italinha wasubu diruni logo lida nya di walna aban luma. Le arinha guti logo lida nya la aban luma buingio. Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asu girei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libiri gu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe. Itara linya kaisi girege le eibugubi lida luburi ga. Ibidi ati lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiu hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi humali la Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibura inginya, naburha ya huu lugundu ganyi humali la uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi humali la buingiu, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, Lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi etida. Naburu habayi huu nibure inginya lugundu here huma ani rasibi humali le reru mbuingi etida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahihisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be lumapanta luogu irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agi hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigu letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburu hamboi ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habanyo. Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, heredaru baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Eresi biru baginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburu hanya imburi kateri le huu. Habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya anini sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha huu. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sunkate huu. Ani inaruni larufu daha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu daha lali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabwi, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, walamuga busika nuwa wago. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lang Kristu lida sunkate, luntiginye

0: hafridu ondara gwa sun uruwegu haubo go banya no ba uribu le lani na onwebu no yiri bungi le sun tiga bafu
1: goni go humatia da daga sonni bai niabi ke li abi hiverti ario ulese wo bele aga gu duwa nyu bai anu hala dora go luago lo meibu go la surusu lo ilari hun libusi gai
0: abati hondara gunia uruwegu lida flasu le giri bai ari mahedon lida herenu evreo abati laturu ni hasedu angel helicopo garaba lirgo aba lafrido aba umalali lita ke lala uruwe tida templo lariye
2: adeguwal
0: aba yila aba la pidi hanika are chuni lumu wayuhur aba lahi ki chumu wala aba garaba kanali heret sigula su garaba kanali le dagali be lumu ke nyi kama griki liki bobo aba la fani na ku onwe buburu gulida uruwe murusu aba buri la gullu du buru gule bobo kubai aba larita gubungi lwagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na bai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu grige. Hurburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
3: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ge sed angeligu, halau ben sed copu, abalaniegu no.
4: Higabu narufu dalita paichu omwe buhoru tonumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubuwo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagie ha ubuwo gubanya lau divingle lani na tahuru ha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigu nina angeligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe li dimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago bai tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
5: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru masumu ya liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba tawairi dunanigi. Aba tilaria guangali ligia nu.
4: Kawagu tawairi tabanigi. Nasubu derebitali mini tawuri tobun, la usun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uwali, la usunira lamude irubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido un lagumu hon lume. Hagano banyobuwa guha uo bai hiri buriwa nyutita liburu tolani na ibagari, luma gela dugu ubou. Tawairi dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabagari bai ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon laruwe habaluahu murusu lubidana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede ani lidi nye lido lagincha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le bariru be disi uruwegu ha magume saruki nye banya ruweha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruweha lu monstru. Hagenta guba luma mudu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesun habure miligia harui tegie sun kurui. Ani haganyi rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guangeli liligia nu.
4: Duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruvigu. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heki bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi lunha digu nile labuse rube. La huwara du lunhe derege runi habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru. Tarime agufuli rule lariye gubai bungi. vuri to barihi bom tuguye omwe bo kuburu gule aguma dirubali ya lurui te ku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, la rari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
3: Apire sa Babilonia to weiribo, weto hapie harumafiani, haramo de guante de sun, abuye risifri go uribate, hadi budunuru hieti, ane iere habuti. La dega sun la necha nebu, bacharu en ya lao didenle lamina tahoroga, ane agano wanya iluruwe tegu ubou tuma lita tahoroga. Risihanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
1: Furiha mababi loyenge hugile nanigo. Mafara hamato na lida tifigon, luma lida atabai chunwa. Datika kibe kwa litifigon, dalilu la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu, fai hum doble loile tadigubi. Ruha maba uni lehere timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, tadega alia gata tida tanili.
5: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumali, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame takutu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie ya lugu na hatia buriha ubou wakubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei epegidina le hanahabe. Epegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti yagia anima luguha lonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
7: Uwaru furuda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye, sungirisini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani buri kata ile, ani risi he lida uburu gule, heredur badise le hanufu deloi habai chun. Ayahu heina, asakri heina, apa meharinyagu.
7: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagwa to koloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya baranaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
1: Fukia mubabilongi, lewe weiwe. Risi enyae besunha gakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilida rendumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni, buguye siyebe, umuhuguye apostolu, ama profetebe, ama sunlani bubungiu, la dega aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itara luba la rari de gudiniwa Babilonia uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadaigi metie bida nika uyeri magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bina madura guhalime larugu galangu bina magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bina lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya ha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari nyekata ile ama nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua na ha.
6: Aleluya. Lani wabungi ya salvaruni. Weri kuni na ubafu. Kaduga abusira kudaki na uwari ni luma isuruni. Siyadi lai uwe buhoruto agadi ubali ubo ulau kadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wabungu lani kutuaku.
0: Abaya hagua na ha.
9: Aleluya.
6: Aleluya. Magumu bayi la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muarugu hudugu wate lubungiu le nyubai lwagu lala aba harinyagu
10: itarala aleluya
0: aba dilagabu lania guaba umala li yarafa luige lala bungiu
11: buku ma uweiri kundi lubungiu sungu guja le esezi dugali ani inebe la kum weya ya nyubirigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna numa wayuhuru hereti. Agura.
10: Aleluya. Umese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda kuhoma, hui wa malau gundani. Ruwe kie mewele gini ilu. Latika chiriha lidani la mari yetu mugu. Aransa ni uladani. Tau tadawira kuhu linu tofinu. Haruma animiritu kuya. Mini talimu finu tu, ipagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abati lani ya kuwangi halinu?
12: Baburika, fulesi batinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Aba lani ya kuunu?
12: Dimuri buri inari miti, le lani ya kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu kiangi liligia, aba lani ya kuunu?
12: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kebubuya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lula bungi bahu duragua ugano lela nirube Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kwa sifri hon profeta
0: abad nari inisia luhurenyo abalasali reguaba agabayu haruti letia wari habali gumfu litiluma inarani ligia liribay ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri ya tuliumu lugugie lu lachu wagunia necha anigutau. Apa me laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beriwa yule hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
13: Haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu.
0: Apa narihi aba angeli rara lida weju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
14: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina ragdu buigi. Hau kuma amuga hagaru uru ego, kumati matinya ama bubdunya ganyatinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awahi habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyiburiginya kai wainamuni.
0: Abad narihini mosturu, hama lurue itegubou, hau hanigu ondara guanya lu agendagu lumale warinyo bayi lau gabayo haruti hamalani. Aba ladagri monsturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge monstru. Lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwagi dabai ho walu labur de lili monstru hawag hudugu hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufur ahibiri aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gien le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
2: Apocalipsis capítulo 20
0: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo gien lau ligele infuso le mebebe numa aba onwebu gri gri luhabru aba larga duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagra guni lagu milu irumu aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigu aba sayu lagu bena lume yedu dige la yalla nechanigu dari las gnu milu irum lari geme milu irum ligia ligira gdu aba lagu murusunda aba nari ni hala buriha ibi bo yobafu lu hagusere gdu nyu haya lagu ari no mutugi hawani ha meha adirru be ichigu loyi ha puri cheni lerenu bungu luma loyi ha dimune ha lagu Jesu Kristo ha mahudu rugumanya lu monstru ni tu liawa migi no hagia lo lichugu liri hereberugu o lagu la harun aba nari ni hasaru lida ge owe ni lu ya habagaridu aba haru ha ora luma Kristo lagu milu irum aeti ha hibri hilaguanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge owe ni fulese watia suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge owe ni mabafu di libia ma owe ni hawagu lubara ge lira lufadiri ni gu bai bungi luma Kristo aba me haru ha ora luma lagu milu irum dame sgali milu irum ligia ligia me ligira wagdu mafia lida ge la dairuni aba me lafridu lu leyehani necha ni gulida sungu bo lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu numa magogu aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba yakei lisako unte barani itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lida ge sungu ubo aba hege yada guni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi yabai lu le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun ina kubai mafia dile ye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanye ari ya buwe ya ugunu sunda aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chagusielu luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waine mwanya hama nyibiriginya rara ligibige bungiyo aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolari na ibagari aba hagusera wagudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubay segu leburiwa yubay tida buri liburu tugui derege lumuti ya barana suhawe kubaya lida derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya ha labu gebaya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugubay aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubay watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
2: Apocalipsis capítulo 21
0: larige aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari no cielo ge numa ge bungi arasa ilinha ke aba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lari guaba umala li here de cielo ge
13: ari haba agana wote bungi hada grige gueto lagana u bahama ani hagia balumuti nia bungi umeme bahama lo ligia la habungi te laraga haba isun hagu ira Uwalime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairego, ladega sigha furumia tiburikate.
0: Abati larinya gubungiyo.
1: Arinya ba, adega dumuti sunkate iserile.
0: Arinya gatigiye.
1: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafiye nunu waluwa.
0: Larigye, aba larinya gunu.
1: Sunha ladega ni sunkate le, au alfuwe. Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichugubalun, lulatu lida gen lise se duna le ichugubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agaye lubayu buriboni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagum hong igei, abalaniye gunu.
8: Higab narufu darwadari ibu tolani mutum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu waba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba larufu dini omwe buburu gu sandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwenye lagu buri bena. Uruwenye bena loige ubo ile nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ile nyinge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wa wei gadri meturu, luweini segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la diguwa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia, la usunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga ti kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure me bungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarg luweni gubungiyo, ruti la rungonga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunechanigu nyehi. Lausung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate ili uribati. Oge yeye raguaditi. hari gba nya buru oyibo iri ti da libru to lanne ibagari to lomo bon mudu hagier gba nya belu.
2: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abat larufu do angel ligia abadun harumatinu leishi gba ibagari harubo gati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia la mida golemeri uburugu ligia. Ani luago biya aloba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agini dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana serimi tinu la gara nihonhon nechani. Ualime nika tanya inu labu genla lenyana kubungi. Nyei bilala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, haukuturogu lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nye begie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenye. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga dagu duba, wabure me bungu yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gie, abalariye kungangheli ligie nu.
4: Inaru niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi uluago, ani wabure me bungi memele ichi gumbe dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
1: Ariha huma, anate madise. Polese watile adigu be kasu la ulugano te bungi u, le buru yube tita liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu
4: madiga paile lupui bungi okay bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha duke banya gasu lo le bolimo ni baiti da libro to lumla bungi bahu duragu
0: aniya gatigi enu
4: maramu da pai lugano te bungi le bolimo ni baiti da libro to la duga garafa li da nu la gu friro igira banya ha uribe banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
1: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega, furumi yeti luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
9: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lungheigi lida gelimtinwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
1: Ao Jesus, onde há nali nani angeli, lula sub teregudo ni sumbir kati le hontila na buriligilisi. Ao ladugo wagun uruwe Davide, ao ginha warugo babon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
15: Higabu!
0: Legia gabu bay, ariya gala.
15: Higabu.
0: Le magre bubay, nyubay la. Le busiyati gurana lita geduna le ichigubay ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buru wanyubai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hawa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buru wanyubai tida liburu to. La gidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
1: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
13: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai lagucha gu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwa gu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucha guluma ge Abrahamu lumu Dawidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon, Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha lagichagu lumage Dawidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa, Asa lugushi Josafatu, Josafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangrewa guwa Babilonia. Ayaha lagichagu lumage adangreni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu lugushi Eliakimu, Eliakimu lugushi Asoro, Asoro lugushi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugushi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahun wasal baragule. Itara lian ligabri lagri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
12: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de Gavalu Beresu Virunu Maria Kesi Bumani, Adugairahu le Lubu Itagaran Duni, Lumu Niasifi Risamu Liabi, Tagaru de Baba Irahu, Abba Mebichu ni Liri Jesusu, Itara Luba Liri la Duga la Salva Rubanya la Lumutu ni Lida de Hafigo.
13: La Susa de Dubai Sun Kate Le, Lulagunfu Liri Dumure Le Larinha Gube Wabure Mebungi Lumu Luge Profeta.
12: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagarudi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
13: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria Kaisi lumari. Magamari duga lon dari taguri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
13: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba halig daha hariaga.
16: Hageisa haru e te huri ulea agura houbei? Ariha o maru luaru guma, lege eubu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luwahu drogulun.
13: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele, Aba medera guaga de halila, hausu Jerusalém. Aba te lagoa rum honsu habuti gu fader gu lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moisés hongrigia. Aba lalga da gunia halia balan lagria hoa Cristo. Aba harinha golum.
0: Belém, lelumu arguba e judea. Ladiga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida que o burgo erigo timate lida mole. Lausum binheiro, ladiga lafri duba aba abuti bidanha. Leluba e loni giruninha no mutunia ha israelina.
13: Aba te laguaru Herodes e hon aturi hete warugo ma aramo da guarga. Aba lalga dunia luago tima dan le tarufu da guaga le warugo matungo hon. Aba te lona hania Belém, larinha gahon.
17: Heiba, aba me halu hani irah le buidu. Dame le darihu mali, havisaraname, nyendu namu aginye ahuduragualu.
13: Larigea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebel rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu harigon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angele lungu lungu Jose lida luenedi. Aba larinya go lungu.
12: Saraba, warube irahe leta usu lugu chufu. Anula haba hau ehiki. Aba meherega lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafaru ni ilaku lugu.
13: Aba ati lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyu liumu lugugia profeta.
12: Sagana mutimiru Egipto gini.
13: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego hamala chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyama te irumu hau lun unabu, ha aganobai Belém luma sun fulasu geyegu lo, segu danle harinya gubai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara liyan lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
12: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtulu tamayiko, ladiga hilagwa hamana.
13: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
12: Saraba, barubai irahe le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuse rube ameha afarumi irahe le.
13: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumua arugubei Galilea. La susere dubai sun kateile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
13: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu madeira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
18: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
13: Huang le, ligye le wagu bai meha laburiha profeta Isaías itere.
12: agam kuwati lumala li ama kirigia agur halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
13: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana guaguero. Chagagaru legi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, udie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang, lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu, hama saduseugu nyubu ite luha badi serun. Aba larinya guhon,
18: arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halwe lanerime abai chuni, logu figa ule lumba iliabui, au sere huma abuidu, arihuwa la mga furangu loka sakri hadu la, masami naradugu huma idagwa, ladugu wagun abramu wagi, ladugu nariyehe hun, logu gayara la, ladugu buingi u ladugu wagun abramu, lidage dubule, aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sumwewe le mabuidu tili, chenwati abalagu dun, Aou, lauduna na badi serou. Arufu de logo a sacri hadula. Ahitele lumbo e lembi narigi. La badi seruba de lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu de noi, dari lum, madina na, ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichopuli en luhaburu. La ruma da gaduba e trigu. Aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la reiduni trigu. Uda leime sagadi le mabuiheli. Lidan watu gemet le meni guchadibu.
13: Dan le liabi bei Jesusu Galilea gya, aba la tilure luago duna le giri bei Jordan, le nyen lu bei Juan lu labadi seiruni. Mahati ya bei Juan labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
18: Au lungu bei babadi seirunenu, bugu ya lu bei nyumbu inu lungu na badi seiruni.
13: Aba la riengu Jesusu lungu.
1: Itara luba gwento, la duga lungu ti wadugu ni le lu bei bei bungi.
13: Aba labadi seiraguduni Juan Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu cielo. Aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li cielo gya.
10: Ani hanyore lehinsi ebo inu. Le awwe ome bulanugunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
13: Aba la nigo ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchagu ni, larinya galun.
19: Ahen liru bubay bungiu, saligo agitabay dubule feime.
13: Aba lona bu Jesusu.
1: Dari hari leneru bungiu, mama rugby tau fain habagri de gerigia. Habagri tu baginya lausun dumur ele larinya go bay bungiu.
13: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bay honhurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu templo, aba larinya go lun.
19: Ahin virubu bay bungiu, chuba bayage luhuna bo. Ladega tari hari leneru bungiu. Larinya ku bobo ge hon lani angeli ku lung huni giru nibu. Hanega bati ku haha buru. Lung macho gera bula bugudi luagu tu.
13: Aba lona bu ni Jesusu larinya galun.
1: Anega tu gien lenero bungiu. Mausha ko boi babure me bungiu.
13: Aba la niga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowa ku boi lung luma buri luwairigu. Aba larinya galun.
19: Nichi kubai sun lebo ahabu ahudura huanu.
13: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
1: Dise ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura kuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
13: Aba ti ladise du mafia lue. Aba hayabi angelu gu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu lu aguanihe la huang furisiru gu. Aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laruba iduna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Afetali. La susere duba isun le, lu lagumfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariyangu bai.
12: La queira sablo luma neftali. Lida uma lubago parana. Luegi ergo le nyengi lubei la bocha veio libiti cordana. Galilea, le nyengi lubei agana vaha mama banya curini. Gui ha meha lida bibuburiga. Ariha di aba ome bularubu. Uguia le meha lida bei la munyonga, lanina ovene. Arugo nga guda malihau.
13: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
1: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe inhapongiyo.
13: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon, le giribe Fedro, le aba Anduresi, esenia ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Fala humana. Aba me meseni hadu la udre, ana harugado me kuriki anu lunani kume.
13: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea, arufu dehena tida buri haligilisi huriu to lida boncada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luaguti larue habungia. Areida guaga da ligia sun liwiri sandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun siria, Aba hanigunia sun ha asufri he banya lo amu ya gwaina riga sandi, igairugu, haga wago ben la gubri sifiri, hagonwe ha di banya, hama ha derege danya ugubu aba la reida gwagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobu agogia hudia luma loegia obo lenyengia lubu la bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo Capítulo 5
13: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia Aba lawariri luago ubu Aba lanyu ruyen Aba hondara gulani discípulo gugeye gulo Aba lagumesteru arufu da hon itera
1: Ulese watinha ha subu dirubali Luago mege humani lide habungi Ladiga mene gubay hon Lunhebelurun lidon laruin habungi Cielo Ulese watinho ha ayahu banya La diga lichiko babungi yu kurasu hon. Ulese watinya hauna buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Ulese watinya hala mabanya ani magrabu hagia lu hadugini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadugini. Ulese watinya ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yu hon. Ulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Ulese watinya hawati kumari dubanya luago darangi lau. Ladiga, lagu warubanya bungi yu keisi ilirangi. Ulese watinya ha sufri rubanya iba hauni luago hadugu ni lugunda bungi yu. Ladiga hebele rubalido laruwe ha bungi yu siyelo. Ulese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao, aringa kagia sun luweyeri yeni huwago. Luwegia, nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
13: Aba la sigiru Jesusu arianga.
1: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahi leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digubay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ilirudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvulirei. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la cielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto ni aba lectura lida gien liluru do Moisesi darime lagun flirun son katei. Ligia le lubai ishigu time beresenye luagu furume warga kumadi lida gien lurudu. Ibine le la nyura utima bai lida gien. Arvu dah ligia hong gurigia lunha duguni li bele la dugu bai. Nyura bai lanugun wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin tile nyudu bai lau sumburi gumadi lida luaragon. Itaraginya la rufu daha wairi bai lanugun wa yagata sielu. Nariya hare hon luago ahin la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso. Hawei ya rufu daha tinya lilurudu Moisesi ama fariseo mebel badun lidon la ruin habungi yusielu. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. La diga furume warg la le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lu monarin hare hon luago furume warg la le agayindi ti luma gurigi ya lile di la gusera guduwa ba. Le anegu ti lu gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma lu mafio gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latare. Baunyeng, ababarita guni lagwa nihi la kate lida furume warg gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyen ligibu gen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun lagun latar ichi gai bidebe se. Ahia bunsera aba gurigi la nungu nibu ligibu gen lurudu. Beluba lidon uwar ni luma, lagwa hei buguni wago luay ledere geru nibu lung agusere guduti. Ledere gara bu me agusar guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupa di gulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agan bandun luago arinya wagua lilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi gwar gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdi luni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu leferdi luni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luagu furume warga lale igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la diga tagamure don ligibu wagon. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga gda lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agambat naginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha go lon hagun fleron lau lel hariya go bai lau afiyon ni ligibu gen bungi au nariya hare hon luago monlu muti la hafiyon ni ka wago ni luago sielu la daga ligia lala na bai la ruin habungi ni luago muwa la daga ligia lebu bai lugud ni luago herusalem la daga ligia luburu ta bai waru wai te bungi yo le wairi go bai ni luago hishego la daga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La daga furume gwarigu amu kate hariya gu lwe lira luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lun, michi ka humai igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungi ye luago ariya waguwa lame ha. Hinsi labu madabun, liyere gudame baga nipun. au narin hare hon hinse huma haga ni hon bini huma ya meha inya ra gobalo adega huma buiti hon ha yere ha buba in hon afrita hugi me lu bungi yo awago ha anabo gobalo auri babai ausaruno itara lo balera hin huma hugu chi bungi le sielo be leona habali veyu hon buiti ya ama uribati ona.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
1: Ahora tiene.

0: ronha bagaridon. Ni to ago dago to lombo hadoruno. Mafuna ke begi ti mati bagari sigulao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dago. Ariha huma hontu nur ha ha ma banya garabalirugo. Mabuna go haya, ma lubaha, ma reidun ha maya lubaha ni lidan lagay. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi ti matan, sigo hao dunuro. Kage hidage ga yarabe lishu gon bia ugu di laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linha la lawina mudun fuluri. La usun mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nimi ha uruwe salomo la usun luwende gon mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ahinti dago gada lubali bungi yuhidru itara leo uguinye be lahucha. Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubeiti ya ringa. Kabasna weiga o kabasna wata. O kabasna wadaira. Gurigi ya halani gubo le. Luaguri nyimburi kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu shibungi yu sielu le subudi hebuba li kati le hemegi rubai. Alwa hahumai laruwa in haluma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun lehe megi rubay hon. Ma dihere da huma lubay ti luago haruga. Ladaga barul mutigine haruga li dihere du na lumaguwa. Buidir guti lene guga le lanugubay kada veyu lumaguwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hongurige wubu wa guginye.
0: Michi ka huma haduno amu. Michi guwa lamu guginye hiduno. Ladaga kaili gabiri hichi kwa haduno amu, ita la roba ginye lishi guno wa hiduno. Le auba iha misraha, lau baginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lidabe hako furumye, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarawi ife ile lidaba ilago hibiri. Mishika humi kate isagarawi ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gun hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni lukuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida ye le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati ye luma. Sun ada lubai ti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligia larinya go be liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lidagia bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya beluru tiya lidagia. Ahi ti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le magumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Gwonegi huma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagien itra hanya kei animali guganyi tinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitenu, nabureme lunhe beluruba lan li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubai li lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lali nagusara guduni, Sarago banyarinya gutia no, wabureme. Apurichi hoti wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tia lida biri. adiga wagi ya sarago milagro li dambiri. Aba meti naringo hong, e bidin ego boi ya don nu, disse ego manoi hugi ya le adago boi waribani. Le agambo tina, adiga le le nu bai bai, itra linya ke ya ba uguri gufuana dati, le adiga boi luban ligibo gudub. Aba liyabi ego huya, aba liyuru duna, fugu wagarabali, tuago muna tuguya, muigu adutu la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambo tina, gamalumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidi ego tau ligia. Le abu nago bai ligibo gusagon, aba liyabi ego huya, inyuru duna, fugu wagarabali tuago muna tuguya, mala nari me taburuha.
2: Dan lasu rubai la dimureha Jesuso, ma luweiri hani grigia laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, ma makai arufudaha tiel luru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesuso loige ubu, saragu hanya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesuso, aba larinha gulun,
3: Nabureme, abu busin, gayarati barei da guagadinina.
2: Abati la guru Jesusu luagu lo luhobu, ariengue ina ligia,
0: busentina, arei da guaba.
2: Kei laringu itera, aba larei da gu sanditi ligia, aba laringu Jesusu lun,
0: maringa baitia nikaun, nyudur gubaruvu da guabun gua lufadri, rubei me idebe se le guagu bilaringa Moisesi. Luharihi ni gurigia luago areida guadi bula.
2: Dale lebelo rubai Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu, aba leabi aba gumada romana lubaron, aba la yumra gulun itara.
4: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
2: Aba larinha gu Jesusu lun,
0: nebuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
4: Nabureme, madinat na lu bebelu ro nubiu. Adinya gu gubai dimure ya aba men larei da gu nubuin. Narinya gu bali lira ladiga au labu genyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anya he ginye sudara labu ginye na gumati ha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gu lu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gu lu nubuin lu ladiga furme gu katei adiga lumuti.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larinha gu bai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinhare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaac luma Jacobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hama arui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagari gu.
2: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Baiba bubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare du bai sun le, lo lagun fuli ru leme ha wago bai la dimure ha profeta Isaiasi, dale la rinha gu bai luago Jesusu.
5: Barulu huki wa sandi, gida lei wagari.
2: Dale la rihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lau, aba lichi gu dimure lu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufu da hati liliru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bidi.
2: Aba luna bu ni Jesusu, larinha gulun.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri garawar gati, madarit na ni halia bala na bala sa gudain ni chuga.
2: Lariyaga aba hada ge lani disipulo gulun.
6: Nabure me, buset na nafalang ni. Lari geme lome nuguchi, buna na ime, aba me nafalang ni.
2: Aba luna buni Jesusu, lariyaga lun.
0: Falaba na kwento, igira banya hilagwa ya lun habu ni niya hegeburi.
2: Aba ladi no Jesus tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafurago aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani discípulo gu, aba harinha gulum.
6: Upure me, sefubawa wadibiragua.
2: Aba lona buni larinha gahon.
0: Kasa wa uhanubudeta, logo atafinha hugiele.
2: Aba lasaru, aba leden halu garaba li luma barana, aba lagalumadu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
7: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
2: Danle la tiliru bay Jesus lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama wuguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hau yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lire ugungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
2: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribati hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
9: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu mwiruga.
10: Awa bure me, furesei bawa.
2: Aba tilerinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba, ti hadon.
2: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadu buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun. Ha onigiru bale buiruhu. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu, aba habahe daguni le asustare dubain hon buiru hu luma hon wuguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lau bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu uguri le bungi lau dimure le larinya gube?
2: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene agu bai larinya waguniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun lagu gabafu na, haule uguri karawarguti lun ferudu na nafigo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichugu wairigu ni lubungyu luagu lichugu ni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yulia Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseo gukate ile. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulugu.
12: E dali a salegre bem com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
2: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
0: Amagadinha banha, memegiru tinha surúcia. A sandi banha, agia mege rubanya surusia. Urende humei kala la nichi gubele wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya legibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
2: Abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu hesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba marie dan lea ni hala adari ya hama nyin. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta khairi da gun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri dun khairiti. Sinyati gini ya teseruno diwen to iseri giri li dun gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
2: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
13: Sun le tove ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu, nyenyen ti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gye. Aba tayara fadu lu Jesusu lanaga gye. Aba taguru luagu taru la deurego. Darinya gatungo rigu.
14: Lahuru gu la guhuru. Tagu la deurego. Nareida guba.
2: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu nirau. Arita guadi bu la duga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dale la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
0: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu guinya.
2: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chogulu wago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama wugiria, marihi tia larigi aguara heina itara.
15: Gudeme wa mabu, buguye le laduga wagu davidi.
2: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliri marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
0: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
2: Aba harinha gun.
3: Aha, afinha tua, wabureme.
9: Aha, nabureme, afinha tio.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
0: Itara lá kei ligaburi afinha.
2: Aba lefegechu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni abai hon. Kei hafuri du nyengia. Aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawagu ti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia aba harinya gun.
16: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
2: Harinya gati fariseo gu luagu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichigu bai ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo. Apurichi hei uganu buiti luagu ti aruehe nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nya grigia. Aba hagude me dagulun, ladiga nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grige hagia,
0: Sarago hanya gurigi ya bosenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinare katei, gibeti lunti lalu bahon ani logu watia nadag miti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag miti ya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luego aba we yule mera guagale, eibugo inelie Jesus u hamalani discípulo go labad na guanade. Aba halama chulani discípulo go, aba hatu halile we trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo go katele, aba harinha go lu Jesus u.
12: Anya hati abani discípulo go adiga wadagman le mon lumuti la digan lida luwe yule mera guni.
2: Aba larinha go hong,
0: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba le belu notidan luba bungiyo, aba leigin tida ge fento sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiru guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gido tidan li liru do Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Narin hane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Kugu ya, uwagi li gufuran da humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dun anima lugu no. Luhamuga gufuran da humani madumre hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwa rigutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwe iri emera guni.
2: Aba lidi Jesus uyengia, aba lebele rutida uhaligili sihurio. Yenyei aba wugiri hilali aba luhabo, keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
2: Aba larinha gu Jesus u hon.
0: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwe iremera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayara ti lube ila dugun buiti lidan luwe iremera gu ni.
2: Aba larinha gu lu uguri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
2: Danle latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu goi. Dan la subu di ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guaga di niya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagunfu liru leme halarinya gubay profeta Isaías.
17: Aniha, mi buen lena duwa di rubay. Lula seri bidun nu, le hisinya bilu, le au bainagunda, linya bungi. Michi gu bainari sifin lua. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magayin da gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hong girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehijuguri necha nigu hemenigi luago.
2: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi linya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
6: Aniha funasa aladiga wagu bai Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
18: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa. Lagun chegoba ahan yagin afani rego walila na aba uburgo o aba lai duhenyu no ladiga uribo sin aba ihaduranu itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kuanarga afani rego bai anida lubati laduranu lubafu itar uguya Aringa ton luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guribatinho. Ahin itera linha lubei, kati ichigo bai ubafu honha hanigo loha saga hanio. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungi sifiru na saga hasifiru guribatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruen ha bungi homon. Ida lubagi ya gayara la le belur waba gurige lubi waba wuguri hereti lun la nugu ni lillago ahi maguro gun la furumi. Itera rugin luga yara la la nugu ni lillago. Le mama bai numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, arinya gotun luago laula lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga narinha gubay hun luago gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le harinha gubay gurigi. Ahin tu lun hadumri ha uribati luago sifiri sando, sin abay ferud na wala figo uligia. Furumi guarga ginha le harinha guti furumi guarga kati uribati nuago au le uguri garo uriguti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumri ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le rinye gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti le rinye gubai ladiga tida in la nigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati le rinye gubai ladiga tida in la nigi uribani. Narinya hane hon, luago dame lala chileron luweyo yaguseruni, sun gurige yage feba nyan luago sun dimure malati le harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma gye la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon,
0: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga kelerederu honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederu aule uguri garuwarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame la agusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gong haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichi gong haduru. Ladiga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibuganya han laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani aba lanya gulungu rugu, nagiribu da tidon nuba tonyengi lubei nafrida. Danle lagiribu do, aba ladari ro ni gurigia bugaligia kesi aba muna ton malato, abuita hoa ro aranse ro. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nye sigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati ya halani na danle.
2: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya, ligia tiabi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu,
16: anuhan buguchu, Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anyaha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Veio ligia, aba lafri do Jesus umuna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ogune, aba lanyuro, aba herederu sungri la ruduna, aba la rufu da hasarago kate hon lo hempule, aba lariago,
0: nyenye aba abunagoti illa, aba lafru do abunago, lida afru heina lani lila nade, aba labruhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigine. Libri aba labur ha labad nago dugu le nyi lumuti uwa lan sarago mo. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba longe. Aba labur ha libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichiko tisaa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulugu, aba hariyangu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hongirige lao hempu?
2: Aba lariyangu hong.
0: Huguya, subuti gudalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahi hong. Masuk di ragu dan lumut. Lega mati, licu dari melagi bedun luma. Ahil le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daru baloi. Lega nadi me ha bay hong lau hempulu. Laduka ari haman ilai nadi gubay. Aba heret daru kama mari hiti. Agam pa hamai le nari aku bay. Aba heret daru uga gakufaran dah hama kama hamu kama gambu tini. Awagul lagu flira le me halari aku bay profeta Isaia si dale lari aku bay. Ugu ya. Agambuba kama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bayhon kala lila bayle harihubay. Laduga dele ruhanige gurige ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha ligine hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati ya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Ulaisi watuwa ladaga arihatun lau hago, agamba huguya lau harigiru. Ninari hau, sarago hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungio, abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi bayguweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abru habu lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abru habu lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaharesi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malag lila madura tihada. Dati lele chile no dan lun haucha wagun luma haiba hon luegi en uganu ligia, abahachugerego. Ila le abru habu lidon hiyo, Itra linya kai giriki ya haa gambu balin ugano. Gama lumu, weiri tumati hafudu luagu kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi. Migiru titi lulaluba hon hata giriki hagi. Gama lumu, ilo le abri habu ilidu umuwa buiti. Itra linya kai giriki ya haa gambu balin ugano. Aba kufuna dahamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya ke ilo le ichi gube isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichi gube uruwa wen, hibiri ke le ichi gube darani.
2: Aba ya lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinyaga.
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gube ilo ubuiti li sharirugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hiduru uriba te labadu na guaturigu, aba lidi. Dale la wino mudube turigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hiduru uribate. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubudiri. Wayubudiri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliye ginye san la salira hiduru uribate le. Aba larinye gu yubudiri hon. Ladiga aba agani le. Aba ti hainye gu muso lon. Usenti bulu wahula hani hiduru uribate le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribate. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger gubay humay lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya guhon na dagi meitinya lo hahula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duniwa, lari gime aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesus o hempulu le hon la rinaga.
0: Itara linha arui hanilani na cielo kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gamalumo da la bouchon ligia weri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linha aruiha ni le lani na cielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lou hempulu lariaga Jesus sun kate le hon grigia, maria guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le lariaga bai meha bungi li umulu ge profeta.
17: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum. Numa
2: gila dugin upo. Aba launa hania Jesus grige habion. Aba lebelo rumunadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
12: Furango agu daba ejemplo le luago tihiduru uribatibon.
2: Aba lerinha go Jesus hon.
0: Aule uguri garo urgote. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiu. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hidru uribati abalagurum watu rugunlo lagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lido watu gemeti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebi bungiyo. Aba mehami lido keweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linha ruiha ni le lani na cielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gien mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ni nyei meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganha ni fulasu ligia. Itara linha gien ruiha ni le lani na cielo kei aba lugura hati leibu ganya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni sun le luma bai, aba la ganha ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielo kei aba seni to agrubo mbaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru nua eseni hatinya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banhe ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidu watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
2: Aba tilali gudunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
2: Aba harinya gu.
9: Aha uaburemi.
2: Aba tilarinya gahon.
0: Daniela aba ruhu dati li luludu Moisese luku furanta lani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linga ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele la rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinadu.
2: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida abonfulasu ligia. Aba la weri du hanigi grigia aba harinya gu.
3: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
14: Diraga sarafa angile. Maria lugu shugon. Libu kenya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gunda tinha son grigi lau ama profeta. Mama regali ligia lida gian fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Dida dan ligia, Aba lagambo Herodesi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagur.
2: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti Herodes gasi lao. Businha ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubai. Gama lumon madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te luago profeta lan Juan. Dante le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba meha larinha gotun lou finhu. Luago litigo baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugo chutun. Lu tamure hanin labo lu guhuan le abadise habai. Lu litigo tun lida aba asiad.
19: Aba tamure hanin luma ita.
2: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kei aringa lali la lou fio. Agamba hamanya misro houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisere Yesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida je ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulon.
6: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona baya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nuhegi.
2: Aba laria gu Jesusu hon,
0: midi manya, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba haria gulon,
12: sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu nyahon.
2: Aba larinha gu hongridia lu hanyuru luagu hidro. Aba lanigu no sangue fein hama biema udre hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba litigu no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia houtia kimule. Larinha. Aba habuncha gudu du sufania tau to igragut. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahani. Aba launa ni Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hiya grigia agoya. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba hagua ragulo hanufude.
6: Ufio!
2: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura suma oi! Aule manute tuma oi!
2: Aba larinya gu fedru lu.
6: Abureme, ahim buku ya lubai, ebuka kedabana ginya ligibu kuduna cilila nyibu bai.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Higabu ti.
2: Aba larai ru fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
6: Se, fubana na abureme.
2: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiginha bafinha, kawa ula logo adumbi bafinha.
2: Dan hadi nu bai tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hati buga tida banya ugune, aba hahudrogu ligibuge Jesusu, aba harinyago.
12: Inari ni luago lirau ba bungiu.
2: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguaga deni lida sun fulasu ligia. Aba hanigo niya sun sandi tiele nyehin lubai, aba hayumra gulun lo ligiru lurugu, aguru taru ladarugu, sun ha aguru baru arei daguatia.
1: San Mateo, capítulo 16.
2: Aba hou di fariseugo, hamasadu seugo aria hei Jesusu, lo habrugu duni tida usadara. Aba harinha gulun lo larufu dun aba seini le sielu gieti hon. Afin é hamamo ga luago luma gia la bungiu leabin. Aba larinha guhon, rombou eio arinha gatun.
20: Buido peidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, ulibo peidan ugunha ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugui ele, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi etin hon luago chiluha lilan lidani a salbaroni. Gurigi uriba tinha, muara tinha ha. Amuri hatinya sei ni lunga fiyano lago awla anugu baya salbaru ni hongu igia. Gamalumo, marufu dubai amu sei ni honglo ili sei ni honasi.
2: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahi uragubai disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna. Bulei hamuti hanugu fin. Aba tilarinya gu Jesusu hong.
20: Gonigi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
2: Aba hagumesaru disipulu gwarinya gu hama gua.
6: Ladete manuga uma fein, larinha gu baitara.
2: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
20: Kau wago hatihere da luago ua ta fein huma. Logo atiguinha rafinha, uaga ligufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein tona fane rebonhada sengu milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gutu. Le guado funasa toi sedu fein tona fane rebonhada gadaru milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gutu. Idelinha que me fez roubei logo mamba lá tuago fein na dumreha, da lenderinha que põe hon, lun haunig rogo hongo loi halebi ni fariseugo hamasado seugo.
2: Aba gum faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha ga hon, luei lá harufu da fariseugo hamasado seugo laweridiha. Dan le hachilu rubei Jesusu uburugo seseria le Felipo, aba lalga dunia lani disipulugo, larinha ga hon,
20: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwa rugut.
2: Aba harinya gu?
12: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri harinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya harinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
2: Aba tilarinya gu hon?
20: Ati huguya. Kata na tilida harita gu?
2: Aba larinya gu Simon Pedro lu?
21: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
2: Aba larinha gu Jesusu lun.
20: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama lasubu dirag du ni aba gurigi ya kati lebon. Lasubu dirag du nugu chibungi le sielu vibon. Narinha harebon luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago bakinya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara guduba sielo.
2: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha ga hon lani disipulu gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago ginye, asufurira guduba ilan ugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadirini gu hurio. Ama rufu dha tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinha gu lun tosun lanigi.
21: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la susera ducate lei bu.
2: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larinha gu lu Pedro.
20: Dice ba noi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masamu naritu bukei bungi, basami narukei uguru.
2: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
20: Le busenti la falaru ni na, Bule le katenye la. Awanda le son luwe re sufriru ni le nubi liabi lu nuegye. Keisi la nungu ni aba wuguri luguruwa. Falalan. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungwa yao ubogu le feridiru bi ibagri le magumu chabiki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri yao ubogu nuegye. Di bihu bi ibagri le magumu chabiki siyelo. Kage hu la lungu rige la ganyiru ni son le lani na ubo le le feridiru me lubara siyelo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la lagani hagurigi ya libagari. Nagiri guduba, au le uguri garuwari guti uwara hama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata ge hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garuwari guti.
1: San Mateo Capítulo 17.
2: Sisi weyu larigya, aba la nigunye Jesus o Pedro, Jacobo luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi ho luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamu ye dagun larihi Jesus unyen hagi bugin. Aba lamiri du ligibu ke weyu, aba taharu du ladegrago ke larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises luma Eliasi hameha abagari dubanya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariangu Fedro lu Jesusu.
21: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubai Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
5: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humuile lubaywe.
2: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
20: Sarahuma, manufude da huma.
2: Danle harihi be, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
20: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
2: Aba tihariangu disipulu gulu Jesusu.
12: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
2: Aba lariangu Jesusu hon.
20: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusi anube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garuwa raguti.
2: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibugu, aba larie gu lu.
19: Mabureme, gudeme la nisadubu, gove dihati, uiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu lariaga.
20: Gurige mafinyeti, gurige uribati. Atribaisa adalu nerede rohuma lubaga yara la hafinyo ronuago. Idamesa lagumucha mafinyo ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba lasaga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida bu. Larigye, aba hadimre ha disipulu guluma Jesusu habugu. Aba haligaduni harianga lun.
6: Kasa wangu siyamu bani sifiri uribati ligia sagara.
2: Aba lariangu Jesusu hon.
20: Ladiga li logu wa hafinye. Ni naru hau luago ahila ibiha hubaya hafinye ni ibi ni nyura gara ila kei aba atagu mausutasa. Haniangu balu wugu le, gidaba yagye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaru wugu ligie. Uwabai ni kata hasiyano ahi ibiha hubai afia ni le tima atimaati. Ahi tihibe sifiri guha, laurigu nyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga runiwa.
2: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha, aba lariangu Jesusu hon luwagu le deregeruwa balan ligia le ugiri gare uaguti. Haha burugu wuguri ya guriba tia, aba me hafaro ni hilago bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugo. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu fedro. Aba harinya gulun.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: ¿Es una templo?

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luba nugusi, gamalumon, lumagain dagudu wamani aba, baiba, aba me bachuru no buruhu redunarugo, aba me badigi ni furumi ti udru le egitibu, badari ruba aba sensulu yumlugu udru ligia, buidru be lumba fayen ha wawogua, barube aba me bafayeruni.
2: San Mateo, capítulo 18.
3: Dida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso. Aba halu guduni harian galu.
4: Kata isan wairi gutimabe lida larue habungu.
3: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa. Aba lariagu.
1: Inari hau, rwagangu la miabe lu hitara don keirahi. Mebelu badun lido larue habungi. Itara lia lubaiti. Le nyure uti lanangu lungwa. Nyubu iligia lu itara baila ke aba irahe. Ige wiri ti mabu ili dan arui hani lesie lubi. Gurugi agin le resibi ruti abba irahi li dan niri resibi lumuti neginye. Furume warg lefugo gudu ti abba hada agin hai seri gen yabu nye li dan hafiya nuago. Buiti mati amuga lu laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate li afigo gudu bali nye gurugi soma dan nyebe ilag. Gamalumo fugia buguri lelebu nabai. Ligia, ahi lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai di se buariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biangu bai buhabo luma biangu bai bugudi mafio gati lenye lubai watu le menye gusadibai. Ahi mbagu lubai afigo gudu badibu, sagabai, huibai di se buariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga siga lau badarun lau biangu bai bagu mafio gati. Manega huma niya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Naniya hane hon luago hariyegu nyin la hani angheligu ligibu nugu chin le sielu bai sonwa da. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihi ilu ahinyanyahi lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hada gie. Maligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alwa honto ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya gienti, mabunsi aruti hugu si bungi le selu belu le feri daru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluwa mahabu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wa yadu. Ayo madugu gasu bau, abame banugu aba obiyan gurugi haun lun son lalariya wogote, anyahi hamamoga amuge fente luago. Ayo madugu gasu hau, abame bariyangu ni lun hadamuri afinyati. Ayo madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luago bungi o kei lan aba agubrahati lisensi nagumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, luago lela hagura gun yao bowago, Laguro wagu bagin e cielo, ani leha faraga dun yau bogo, la faraga dua bagin e cielo. Narinha heregin e hon luago, anhanya la uara da bian hidage yau bogo lun hamuri ha aba kate luma bungio le cielo bai, lichigu bai hon. Ladiga lenye hamuti biama, urua ondranyo lidan niri, anahi nye hamidango.
3: Aba layara fadu fedru lu Jesuso, aba larinha gulun.
5: Nabure me. Atri boi sa waiyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu wai yasu.
3: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Marinya gu tina bun dari la sedu wai yasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi wai yasu sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe ya digi. Ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyo nufiyadu. Kema senso luba itun lafaye ha, aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma be lula fayeru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura ansu ba nuba, na fayeru be sonle na duwe rubibon. Aba lagute medagun lun uruwe, aba ferudu na

0: Ani la duwe runi aba ligre gaduni ke lafri do musul gi anyi gi etera la duna ko luma aba musul lile di le duwe rubali atri fiader aba largo duni loe gi ligina aba la gumesero a chokre aba la nye golu faye bile ba duwe rubali na aba te la udro gon ligi bugi aba la yumro golu la ringe golu gagura so banu ba na faye rubadi bo mahati le aba nyuduru ligi ya aba la daruni furisu rugu dari la faye runi la duwe Dale harin bali ha hibir musu katile aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu de goni lu uruwe aba lona ha uruwe ogei aba larin gulu musu uribati ferud na numuti sunle badu e hala de gaba yumro gunu luti e begin e gudeme ha buban lul boba ke gudeme ha bunna bon aba lagani du uruwe sarago aba lichi gudumure lu ha sufre le guduni musu ligia dare la fairu ni son la duenha
1: Aba lasuru Jesus oriengue na.
0: Itra lubagin la duga nugu chibungi le selbu hon ahin ua ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gya lu lobo wagun judia le luege obo le nyenge lubay labou cheweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo haburu gu duni tido sadara. Aba halu gu duni harinha galun.
3: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guaru gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
0: Maliha gindu sa tida lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, da lela duga balinha bungio grigia, aduga lani uguri, aduga uri. Ariya ga tiginya lige ligru bay lube wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lumari aba mehere daro ke aba rigurige mama nya lube ti biama aba riganya lige mon lube la fani ragoni wogure le la dona wa du bay bungi
1: aba ti hal ga duni ariya ga lu
3: kati wagu la renga liluru do Moses lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
1: aba la renga gu Jesus ho
0: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higre gong hama humari gu. Kamalumu mama linyame ha furumia. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hane.
1: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
4: Ahin itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umbanya lixika bungi u bafo. Amunha guendari guti lebo na magamari do hama uguniya. Anyahen itara gubanya no luma ge hagura hon. Hibri adugu ariguti hon. Hibri, reide tinha magamari duga lo hedere geregun hon kwa sun suina gubai lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do lan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhu yin lu Jesusu lu lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu lafuri edu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Igre huma lu hayabi iranhu yinu. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhu yin. Agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
1: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranhu yin hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
5: Maestro buit, kasa kata I biti lubei na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginha buiti, bungiu. Ahi busembu bai bibihini I bagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
5: Kata iburi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubun, hinsi hagia me bibiru gubun ke ibinsi ya gubungo.
1: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
5: Gunfli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupai.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Ahi busen bubai buidu ba sun suina gubai. Alura bai sun le buma bai. Aba me bichu ni le pegi hongu demeti. aba me bibihini irisini sielu, aba meti biabi aba me bafalorunina.
1: Dalagambu bali wigri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilaregu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigulau lebelurun aba risi tilidon arui hanile sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi duhanigi sarago, aba halgi dagun hamogo haringa.
6: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyagu niya Jesuso, aba lariyagu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kata yaduga.
1: Aba tilariyagu Pedro lun.
4: Wabude me, waguya, igira omali sunle meha wamambailu wa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuwairiko. Hugia le afalaru balina ha nyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sun tiha igra nyaba nyahaba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, O Hassani go, o Hamua nuwegien, eresi birubasao wei asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba nyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
2: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalarinya go Jesusu.
0: Italinha arui hani lelani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hanadagi mentinha lo taluba honu le nadur. Aba ladugan daradu hama nadagi mentinha lo la fayiru niya lo agu veju. Aba lona haniya nadagi melicharu rugu. Lariginha, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladariru ama uguri mafisti tinha magidu rugu. Aba lariya gu hon, hei baginha nadagi menishari rugu. Aba mena fayiru ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodin. Aba ya lafri duwa midirugo, furi ligi ladanru uru wa rabanweyo ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyo, aba ya lidi parkerugo, aba ya ladariru wuguri ya mafisi yotetinya nyen. Aba lariya go hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba hariya go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lariya go hon, heiba gena dagi meini charirugo, aba mena fayiru ni lebegi huwadi umari hon. Dale lagunya dumbe, aba larinya gu labure me shari lon habuti na dag mitinya. Waba hon na dag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya na dag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti luagu aba weyu. Lari ginyan, dale la chiru rupai hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gu lagu gibe timabe ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari. Aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago lun aba hada gen. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu na gel luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyanu ha tatiru banyagumu honi kei na fayiru nu laduga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto, hagia ba furumi yetin. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumu honi. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia, haluago bem uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Que lubai harihini, amuderei nawa em Jerusalem, lenhembro lubai na deregerua aule uguri garuvergoti, haun habuti go hafadir nego hurio, lumhon arufo da tinha liluru do Moisese. Alun banyan hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon ha mama banyan huri yulun henhera hanau. Afara hamana me, aba mehadara gunina luago gurua gamalumo na sarubalidange oveni luago lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang ha lisanigu zebedeo lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun
0: kaba buserubai.
1: Aba tarinha gulun
7: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri agai igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinha gu.
8: Gayara wabai.
1: Aba larinha gu hon.
0: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubai na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariangu hon.
0: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenye nubiyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinya ga.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba hadeni hagrigia hon luhamanisho. Ligia tima haguara gu.
9: Wabure me. Ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinha gu hon.
0: Kahabusen rubi nadugu hon.
1: Aba harinha gu lun.
10: Wapureme, buseti wa warihi.
11: Aha wapureme, flese ibawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyi nyin lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin nyi adumara ti hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu duba nya la.
1: La sustere duba ilira lu lagum filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
12: Ariya gafuma lung uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bukuni, wariyo lanaga wagu aba murigi, wariyo luagu aba lirada burigi, animalu anahati ilan.
1: Aba haudi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha haringa.
9: Uwele guni.
13: Nuga wagu uruwe dari. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
9: Uwele guni.
13: Uwele guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
8: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
8: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyin bayo. aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensunye luma hala ha alugure hebanya unhu aba larinha guhon
0: larinha harebung yoti dalereno luba na fure duni ligia batiri nuba ahi huguya baruhu marukei haba hiverutin
1: aba hayabi fio mariti hama danima te lumo Jesus unye tempulurgo aba larei da guagadunye Dale haribali habuti ki fadiri gu hamarufu dhe tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha iraha yi tempu lurgo.
14: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinya gu lu Jesusu.
4: Agambu bunti ale harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisanti dale renu bungi ulenye lubai larinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buweri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyebunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba larinha gutu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweri du hanigi. Aba harinha gulu Jesusu.
4: Ida liansa tasagri bi tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, ahon afinha legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi ton tidibu igu toga yara huma adug. Gayara bi harinya gu lugu bule, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me la suseretun. Son megin ye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin ya finye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uguriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gu lun.
4: Harinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, ka ichi gu bali ubafu le bun.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dugin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinha gu hon kala au bafu na dugi buri kate ile. Kauna abalin huang abatise. Bungiyo, odi wugurinha.
1: Aba hagumester wa dimure en hama gu aba harinha gu.
4: Ahin warinha ga, logo bungi la ona habali, larinha gu hon kala wogu mafinha bailun. Logo hona hala wugurinha, ouser gu wadi wagriga uribala dugi afinha tinha sun mutu, logo profeta la.
1: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
4: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinha gu hon.
0: Marinha gu nubay ginya ti hon kala au bafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Na bagda gwa aba akate hon. Harinha gu himen nu ida linya la harinha lo. Nyenye aba uguri biyam ya nulisani gu. Aba larinha gu lu aba hata gen. Nirao. Baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Abalarinya gu lisani loon, mabusen roti na nidi. Larigien, abalasans regularita gu abalidi na dagi mi. Larigien, abalidi uchi le arihi le aba, arinya ga inale le meme larinya gu baibuga loon le furumi ati loon. Abalona bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kamalumu midi iti. Arinya gu humaiti no, kagi hadagi biyangu bayadugu balile labusen robai uchi le.
1: Aba harinha gu.
6: Le furumieti.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago shori ti malanhe belo no agubra hatinha licenso na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala ligabri habagaritun. Mafinha nuntun lun. Ahanya ti ha agubra habanya licenso na gumati hama horu afinha ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira. Masan siragunti higabiri lun hafinya rulon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari ruku. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilu labiricha waguntire bebe lidon. Lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle lachilu rada lunwa luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge nadagi mitinya. Aba riga, harigudu niya nadagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar homai aba hilagu bai chamugu wahagi ya dubu luagu le aba aba ya lona halabure mechari gi betimati ya sigo hau ha lona habanya furumi ya ligi ya meme hadiga nadagi meitinya hong lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong dale harinyi bali nadagi meitinya lira aba harinya guhamagwa ani ha bale resi bire ya laga wafara li hilagu bai rede wa mamu galau alaga aba te harigu duni aba hasagaru ni lidagi ichari aba hafaru ni hilagu bai
1: aba lalaga daha hesusu lariyaga
0: dame ti liabi labure me ichari kabage ladaga hauna dagi miti hage
1: aba harinya golu
6: lafara gubai salufri te hage hilagu bai magude me habu bai ho aba me laha yani ichari ho amu nadagi miti ya halutia Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
1: Aba tilarenya gu hesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuwago. Dubu leme he aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerenya gube hon luwago lagida ruwa bala laruwe ha bungi huwe. Hugele weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani larue ha bungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ke ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai hesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumese ru Jesus wa dimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oga ya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ni ya amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niwa afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lison kate ilumari, aniya misra houti ya hagura, maduna matinya lono hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra hautia. Aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nye. Aba larinya gulun, numada. Idali nyagi ya bebelu nubi nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humi lugu di luma luhubu. Fui humi lidon luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini ha melari.
10: Aba larinya gu hesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutia lu hebelu ru lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutia.
1: Aba houdi fariseogo. Aba howare du ariha kabala gayara la hadiga. Lu hariyaga gaduni hesusu kate le waguti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigu, uwar hama hadage lanigu erodesi, ariyaga lu hesusu.
15: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariyangu be. Luagu gin arufu dabani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luweri gu grigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wasensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Ariya gulinya Hesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biyan watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu nagumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulun, dan la rihi balin aba lalga dunia.
0: Kai yawa le lau bai sensu le, luma ire le buruwa nyu bai luago.
1: Aba harinya gulu.
15: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
16: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lung gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan, aba lamare idun le furumi eti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon haseden. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu, gamule nuguatinya ha, larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga le bidinye toa uti lereno bungu in hon ni luagu te lubafu bungu yo. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luagu sara hama hilanya luya habagari don, Malinga humagi li sanle larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi yu te bwe Avramo, lubungi yu te Isaku, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubai te, ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya guti hamuga bungi yu lagu habungi yu te lan, ladiga mama habungi yu te hilagu anya bungi yu, habungi yu te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dan le hasubu diruba le fariseogo luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogo, aba hondarago. Nyeng aba hadage le rufuda hati le durdo Moisesi, abu seruti lauchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida li lurdo bungiyo?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi la babure me le bubungiyo te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabe, furumye tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele biya ma lida weri guni le nege le, itara linye. Hinsi hama bibiri gubun ke binsi gwa bungua. Biyago madi le, lige ebu be lun son li lurudu Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu be li buguri Kristu le lanuma di rubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
1: Aba harinya gulu.
15: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yulu na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga niyo labu giyon bugudi. Idalubati ladiga wagu la Davidi Kristu ahi walubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
1: Uwati ni aba, Luna bu ni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiya aruhu ta tiya liluru do Moisesi hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le harinya gu penhon, gama lumo mafala ra humai le hadiga bai, ladiga harinya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa, ayin hagiya, madiga tiya ni kata lunhita ra guniya gurigia, luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawago. Hadiga ni sun kate lunharihi ni gurigia. Hinseti hon lun hichu gun tirahin yi gafu lau lereru bungi yu hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawgo to dururutu. Usenti harga dunia lubui duaga yu baru lidan egini luma halag le hala weiri gutinya tidan haligilisi. Usenti lun habusura gun gurigi hon lau sarago yi nebe sei umada. Lugin lagu waruni wa hon maestro. Ain huguya migre humalu lania wagun wa hon maestro. Ladiga son huguya abahabu ani abargin ginye ha maestro au le Cristo bay. Maniega humagin luni aba uguri bogu nugu chilita ligabri haguaruni bungi le cielo bay nuguchi. Migru huguya melon lania wagun wa hon abuti ladiga Cristo gunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligia weri gutima bay hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bay loi hebelu ron amu. Me belu hugu ya ti migru lon hebelu ron habu senba nye hebelu ron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Luti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurigi elu hanigume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadugini ya gurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihintinya. Ariya gatun luagu lela gurigie ichi guti dimurei. Ahin afino tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao marihi kagia weri guti mabai. Golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Ariya gatun ginye luagu ahin la ichi gurigie dimurei lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahin la afino luagu kate lea dagara guduo bai luagu lataru. Ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihin kagi weri guti mabai. Kate le luagu bai lataru o di lataru le adigo bai linkate ligia lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamari ginyin luagu lataru lafinron. Lafinu ya ginyin luagu sun le ligibo bai lataru. Le ginyin afinu bai tuagu templo, mamari ginyin ginyin tuagu templo lafinron. Lafinu ya ginyin luagu bungi le agano bai tida. Legin afinu be luagu cielo, lafinu niagin luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru be luagu halaligi. Pugiabu gu hugi aruhu tahtinya li luru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi. Ani mebene sinatun lau aruhu dani le weri kutima be li dan li luru do bungi. Keiburi, richagwa gudeme habu luma gagambadi. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitinya hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tatinya li luru do Moisesi hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uweru luma siye dole hachibu bai bogu diginya libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hinya lauburi iweru ni luma igaduwa. Fariseo gu marihitinya. Haruma gu da humei weru luma siya do loragiru gugin furumie. Aba meginya la ruma du bogu digin libiti. Hugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moisesi hama fariseo gu. Biangu watigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti lari hin. Ahin loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hinya. Bogu digin hibiti ma lupidu hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna degen hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugu ya arufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya gu. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira subudi watu hongwa. Luagu hadiga wagunya dun la haafara gubali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachiuba nya au, hama arufu tatinye hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligilisi huriyo, eiba ha humaya me lida sonfu lazo. itara loba labra ha duru huwagon luago son hita le aviru bay hadage son wagani ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bay dari lumo sakarias le lirao bere kia si le meha hafaru bay tabadna wa templu luma latar. Ni naru hao luago labra ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate le. Huwia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Chegou a rugia debu hawagon halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago weia su nalugo nondaro no keitondaro ni a gaio tiranha ni labugin taruna. Mahatan. Wetote, terederan huba maluga. Aninarinha haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinha gon. Biniwati lenyibu bay lidan liri wabure me bungio.
2: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati aruiha ni lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Barutin ha buden lau gasi baugu din loile lida bai halampo. Kei si te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kei bri luago amidi ariabu, liga lagambuni wa gua raguni, ani te adari, furihu mai resi birei. Aba ha saron sun urinya ni buri ingin hagia, aba hagume seru aranse hei halampo. Aba haninya guha maranse rumbanya, hon ha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, laduga lenya gu chawalampo. Aba harinya go haranse banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo me hon. Hei bago bay lenyelu bay la lura hoa agayin ha humamo go hongwa. Dante, anyangra la ha maranse ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ru luma lidon mariye, aba ladorunu abena. Lari gien, ligia hachilu no hibri urinya ni buri ingine hagia, aba harinya go, wabure me, darabay bena waba, aba larinya go hon, ni narin hao ibidye tono.
10: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso, aba lagu waru hon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu labu gion haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagie, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi biru bai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi biru bai bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resi biru bai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi biru bai sengu milu fiadru, aba ledere garo ni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun, ni yubu diri, biyan yin milu fiadru bichi gun no, ani ha biyan milu naganyiru ligibogon. Aba larinya gun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubay milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salofuriti, mauniti. Subudi gubay binyali, luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna. abuta ha au lenyi lubei mashaga hana ni kata. Ligi e lunti lubei yebe hamuga bichigu ni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bei luei, ruhu me ilun le lau bei disi milu. Ladiga le adiga wei buiti lau le luma bei, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahele madiga bei buiti lau murusun le luma bei, lagi daruwa ba luei. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bei, le nyemba lubei la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagun, ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gu nau. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banya ligibu ga bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ga bungi luwege banya nubona. Nariya ga me hon ha luwege banya nowene. Igogo, uge le bini la libe nuguchi, resibi humai arui ha ni le aranse la libe huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladaga dale analama shubai, rutu eigini no, dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai kei chiludugati, rutu muna no. Dagati madagra goni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadaru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagia wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa duna bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin rihabu. Aba meti narinya go hon, ni narin hau, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada gya namule no. Kala luna bumbay, nun ginye hadugay. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugi ele lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watuga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnubay, michuntun duna no. Ebuga tina kechiludigutu michuguntun muna no. Mege tina dagwa michuguntun no. Sandi tina, dawa au miditon arihana aba me harinya go uriba tin hagi yanu wabure me ida bugagi wariha bulau ilau mo o magrabu kechiludu gati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidere go amani bu nanya go me hon ni naru hau lago furumi wari gna kate le madugu hubai hon gurigia kala luna bu bai madugu humuti ginyanu aba meti haudi ha mafio gati luha sufiru nye lun sunda Hameti rishago banyi ligibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
1: Dalaruga dube, aba hadamri dago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mrusu pulata ligia hon habuti gu fadirigu luma hon gugiria wairigutia, aba la rinya gu hon.
17: Afigo uhadini, lau nederegiru aba ugiri madunu ti lulonwe.
1: Aba harinya gu lon.
18: Kamia gele wama, bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
18: Sienti vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
1: Aba hawaradu, lo lagayen hon lo fulasu aba wugiri le adigibay kate lo timuwa lo sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile lumo dan le. Itere lia lagun fuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
19: Baruga buti darandi murusu fulata ligia. Ebegi le hichipo Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lo fula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria nuli nabuhe menu.
1: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. le alga da gubali, larinha gahon.
20: Bugunya saharu e tabai horiu.
1: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanarigu arinha gubali.
1: Da buriti hichigu habuti gu fadirigu hama ugurinha weirigu te liduru, mouna butiha Jesus unikata. Aba te larinha go pilato lun.
20: Magabu bumuti sale harinha go ibuago.
1: Mouna buti Jesus unikata. Aba te taweri dun lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
20: Kahabusa rube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha gua Cristo.
1: Liri do bali guia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni. Aba tauna ha lumari yarinha galun.
21: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavene du tinabuga. Aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama ugriya weiru guti hadon gridiya lu hamuriya ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gridiya hagia. Aba lariya gu hon.
20: Kahata ge biyangu be hapusara gu nigira gu dihun.
1: Aba hariya gu.
22: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba lariya gu pilato hon.
20: Kabatin na digalaw Jesus leong bay larinya gua Kristo.
1: Aba hong na busungo bay, aba harinya gua.
23: Dago bay lagu guru.
24: Aha, dago bay, dago bay lagu,
25: dago bay.
1: Aba larinya gua pilato hong.
20: Kati huri batin na digi bay.
1: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
23: Dago bay lagu guru.
25: Aha, dago bay la guru.
1: Dale larihi bali pilato luago sian la ladiga nikata luediga chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibuge gridia aria dena
20: mama ulube narihi lau lowe ungir maduro tle hukui ya lu harihi lau
1: aba haria gusun gridia
26: wagi hama warahi wanegba frumi erugwari guduru wago ugu luago lowe
1: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba degu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
27: Kabaga ila haru ete huri.
1: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu lue, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Nyein hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houchori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itere liye la gunfli ruleme he laburi ha bai profeta.
28: Aku reda tinya ubunuruni lu hani ikaba la hadagi ere de la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loudia li chigu ne nyei lu bai lariega kala li duru bai. Itere liya aburi honi ligia.
20: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwa raluma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. haburiti asigri banya yengia aba hanabuni aba hahingi chuni hachigu ariyagina
3: bugiele ganyara bibagulu no templo aba ye barara magudulu lidaluru weyu salba go babungua ahin lirubu bai bungi lariba loige guru
1: itere liegie hehera ha habuti go fadiru go hama rufu teleluru do Moises fariseo go hama wogiri weiri go telao aba haria go hama go
16: salba tiam ahin lungua siati la salba ragu ahin ligia lube haru te be israelina rarila loige gurua afin mamamu galuagu Rula la fine lago bungi, salba leiti bungi weto, ahi nao ni lubai lago hisi elalu, kei ania galali lubai won, lago lido la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwa duti ha, dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidiru gu dari la dengri iru robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu hesusu heri, lariaga.
5: Eli. Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
26: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe. Aba linchu no lun no lato, gama lumon, aba hariango ha hibiri.
25: Ingira bay, wariha le ahinyumbi elia sa salbare.
26: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba agua raguni herete, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyugian lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou handubu. Aba lahun chagun umuha. Agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungi hameha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lidage hamuha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Le yen lubei harihaya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ele asusare dubai, aba hanufu de dago sarago, aba hariyago.
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguyen deyna lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti hose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba ti lariangu Pilato lulichuguni walun, aba lanuguni hose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, Aba lichiguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, lau aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubali weri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri guhama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
5: Wabuti, aritogo omuti lwagu ariyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yu lidage oweni. Ouna hagubo iba achorure umuuhu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame hariyegu hongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigula ole frumeti.
1: Aba lariyego Pilato hon,
20: barihma fiu sudara, Heba choru humai umuahu le lubui duaga I huarats.
1: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine lia weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato Aba Maria arihei umuha. Sodini, Aba ladagaru Aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru Aba lani wabure me angeli sieluhi. Aba liabi luagu umuha, Aba lagidaru ni dubule obe ladourua, Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei Aba labirihe niga, keabi ladagaru, ma lanari metiharu. Dale harihi bali suda.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba hodi wuriyan hagiya, ofu da gwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariyagayin hod disipulu. Sunti anyaha laan luwago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadulun. Aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
2: Manufu de dehuma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon. Lagunye bala harihana.
1: Dale hodi lubai wuria, ligia hodi hada ye sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurye wairigu te lida hafia hurio, luhebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariagu hon.
3: Harinya ke melo agu dan la leung hala arumugari bu abala haya bilani Jesus disciple bu aba hibe rohani lu ai la subu dira guma di matika tele wadim re habalu malu agu fule si lu madug la nikata hau
1: aba ti heresi biruni sudar hage sensu aba haudi adiga ile wagu belarinya wagu hon itarelia harinya goni huriyo chilulumo dan le aba loboiti haudi unsu disciple go Galileon luagu wubule mehe wagu belarinya ga Hesusu hon lu houdin. Danti le hari bali Hesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logwati hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Hesusu hawagu, aba larinya gu hon.
2: Rula alinsun upafu nun siye luluma ubowaku. Heba lubayti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubuchile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
4: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Hesusu. Kapitulu Aba.
5: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
6: Nona hanyen nona gile bubaragi lularan segani uma luba biabi. Agambu oti aga umala lirinda fulasu makenda bati larinya ka. Aran seguma uma luba baburebe. Daraku makuma suruti luba.
5: Ani itara linya liyambi ibo inhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lungu hasakuri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambu la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruninya huan lidan duna legiri ibo ihordan. Lauti meha lura kameju la daira guwa huan, Lauti gueru lagir galiranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
7: Anite bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dinana ni lun nelemuchu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna nabadisaran. Ahin legia labadisaribadun lau sefrisandu.
5: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Hesusu Nazareti ginye fulasu le lidan bilimuha Galilea. Aban labati seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Hesusu duna rugu ginye. Aban ladara gun sielu. Aban larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larinya gun aba umalali sielugi.
8: Ugi niru le isi bini, le aube ome bulan ugunda.
5: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Hesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Hesusu biyan mi veyu nye hagana gwa anima lugu gana.

0: anyuti aba ti louche guni mafu ya nye lari nye aba hajabu yangeli gulun heservi duun lun lari nye ladaru nuwa huwa aba lidi hesusu galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi aba lari nyangu
1: siluha lidan jarafa li larua ya bungi asakri ka huma afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni
0: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini, Simon Luma Andresi, le lamule. Eseni hani, luboibuga, awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
1: Igogu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
0: Aba higirunu, haseni furese furese, aban haudi luma aba ti leibugun Jesusu murusunja aban larihini Santiago leliru sevedeu luma Juan le lamule tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesusu Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyegupe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyeyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
2: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san lubagiri chugunniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira bungyu le sandubay.
0: Aba ladenga Jesusu lung sifiri uribati ligia larinyaga lung.
1: Maniba, furiba lida agnya gurigia le.
0: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
3: Kata isale? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
0: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiyanti limien di Simon, tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandinyong lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Danle lali dungweju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amu yegwenerigu luoyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Danle hadari rubali aba harinyagu lun.
4: Anyahin tesaragu girigi aluwa hagu.
0: Aba larinyagu hon.
1: Keimo lidon buri fulaso le jarafabe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladiga lun lira niyabi ubowegu.
0: Itara linyan lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sun fulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. aba liabuin aba grige sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragun lun lariñak.
3: Gayarati varei dagwagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun.
1: Busentina arei dagwaba.
0: Kai lariñagu itara aba larei dagosanditi ligi. Abati launahani Jesusu nyingye lari ginyegua ariñegaina lun.
1: Mabahu dagwa baiti ya nikaun, nyudurigo barufu dagwa bongwa lunha fadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma don kaisi lariñegunu liluru don Moises. Itara luba harihi nigurigya luago ari dagwa hatibula.
0: Aba arigulidi, aba labahu daguni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
5: San Marcos capítulo 2.
0: Atiribeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larihin gunlun le sandibwe.
1: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nyinye nun hadagin arufud hatinya lilirudu Moisesi, ha nyun banya nyin, aba hasaminaru.
6: Kasa wagu la dimre he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba lariñagu hon.
1: Kasa wagu hasaminaru itara, kate timasa mene gubi lariñagu nwa lusandi tile, ferudu na wali bifigon o lariñagu lun, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewarigoti luferut na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit.
1: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyo.
0: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo ariñagayin.
7: Manihi nyahagi di wakate yitra buritika ile.
0: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayarafa dunba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nyengi lubaye. Lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
1: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyun luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
3: Idalinya san legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
0: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
1: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
0: logo ama veju danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufu lirun luma bungiu aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galun
6: kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma bungiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
0: aba launa bunia Jesus
1: kayera tifunage hayuna ruwa misro hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama Anya ni lubai adari nye sinyati hayunaro luti haygi la chilu rubada lula nugunu wa adari hamagi ligia meti hadani lu hayunaro mafa da hotu dogo binadu haro tau gamisa iseri la duga le meme tife gamisa to iseri gi rubon ta heri da gubon to binadu haro bon da mele ta din rogon la weri ta tima ba heri meseru wa tuginya diwi to iseri gi lidon aba agai weru le binadu hali La diga tabou chegou pei diwen e sere uero binado dame le tinhuro. Fere di meti diwen, fere di me uero. Ligue lubei ti luti teseruno diwen e sere lidon uero e sere.
0: Logo aba lue juremera agoni, eibugui na linha Jesusu, haulani discípulugu, labad na guanade, aba hatu ha lani discípulugu, tirigu, dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
5: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yure mera guni.
0: Aba an larinya gu hon.
1: Malay hagi dun luwagu leme ha ladugubi David luwagu abadan. Dale lalama chumbay, lige ya haw son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri we le inyu timabay. Aba legi nun feinto sagrobon, Tomaha wa bon heigu no amu gurige hawaidige fadiri go segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurige haluma banya.
0: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
1: Lungu guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu bay luwe yu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle uguri garo warguti luagu luwe yuri emera guni.
5: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebeluru Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
1: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
0: Aba lalugu duninya hahibiri larinya ga on.
1: Kalumbi la dugunu lina luwire mera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya guniya Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lun wuguri ligi.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fariseugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileenu. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudea gine, Jerusalem gine, idu mea gine, lobo afuru guginye duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe Hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larei dagua gudun. Sunsandi tinya aba haguragu hongu waluagu lurungu haguruni lun larei dagua gudun. Danti hale larei harihini hagawagu banya sifirigu uribatinya. Aba hahuduragun ligibu ginye. Aba haguaragun sifirigu hadagye harinya.
2: Lirau pungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyin luboye laguara hon ha umbanya labusen danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagin lun luma banyalan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su wugurin hagi Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha le ranjun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira le ranjun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse rukuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu giri genyi dari lu madani hamani lu haigi dan le hasugu diru bali lidunyu Jesus kala susere bai aba hayabu lu yebe anuguni laduga hariye go giri ge logo lulu halila lao Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem yegi aba harinyangu.
6: Wugiri le, anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halarinyangu.
1: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu, fulmi aguari garuwi hanile afani raguti luma, Again da guhama gua, laguni chakuba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahan ya afani na gua. Ahin hamugati afani na gua mafia, lagain da guame luma gua, sinyabe iladurano, lagumu chakwagu le regube ilira. Uwa tiniyaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago, ahin magura gu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
8: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
1: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
1: Anya ha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda abongi yu. Agia namule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
9: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grigi ele nyin lubay. Ke gibe nyin lubay grigi nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grigi laru duna. Aba ati larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti, aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labo chumfurese ladiga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasur kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malu buidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
0: Aba ti larinye gun hon.
1: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan le lerede rube Jesusu labu gwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibirilanigu aba haligudunii kala lilaba ihempulule aba lariya gunhon.
1: Huguya, subudigu dalali bungi yu kati ya ramu dogwati le lani na larua ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu lariya waguwa kati iluagu ti larua ya hon. Lodame la harihi, ibidi ya lamu gohon kala lanichi kupi kati ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamu gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lubungi yu lunferudu no wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
1: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungi yu. Ayen gurigia, itar hanya kelela nadu le abur habu ilidun uma aba hagambuni lereru bungiyu, larige hagambuni aba leabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya ke ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambuni lereru bungiyu, aba heresi biru ni lau ukundani, gamalumon ke malag le lubai medere buguntia, Nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luwege lereru bungiyo aba heferi diruni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube ilagana kwa hiyo aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumo, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon Hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahigia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni, alubo huwa tikati buiti hada agia, kaili le nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, uuru wa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, Lagu dabu la lichi guwa lula ruwa nga dagu dun, muna da. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamo, lau baginye hamisura hoa. Ruwa ru ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubaiti, Legamati, lichi kuu balaun lun, ahiti le mamati, ibi ni murusu le lumabai lagida ruba loi.
0: Ariya katiginye Jesus.
1: Itara linya laruwa inhabungiyo, ke le Jesus ardube lun aba uugiri le abu nube lila nadu lida amua. Ligia meme lun aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ariya bulaye be, o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi yeti lun abu naguti ida linya la susiradu. Mua kwa narigu arandarati. Furumie aba lafri dun idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labunchu ila we lau ila. Dati le funali lila nadu aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega be laruwa habungi. O kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu no, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyonga le lichi gubai.
0: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruwe habuengi yu mayusuruga hempulu. Aba la fura wagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lania gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Kemo lo bafuru gu lagunu.
0: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
10: Maestro, me parece que tú pasas la agua a ti, pero guala.
0: Aba Lázaro, Jesús, aba la tenja, lun carabali, aba la riña con lun lagun.
1: Manipa, derecha de guapa.
0: Aba la galuma de un carabali, aba darangi la la asuncate, aba tilariño con hon lani discípulo.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu anufude. Aba halgidagun hamagu.
4: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
9: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarug lafri dun Jesus utidange uguni aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu grigia ligia kapu santu ge lafri ladiga nyi la laganoa ani uati ni aba ngayarati lagira guni ni lau gringri lau sun grago anya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati Lagalo maruni. Suwa daha laibugu aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri huwibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laibagu lubaru. Aba lahuduragu ligibugi. Aba laguaragu lung.
2: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lirau bungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
1: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesusu.
1: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
2: Lehiu ninya, ladiga kipetiu.
0: Aba ayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mauna halani ya bau gudin luai flasu ligi. Kaiti nyai nyanu lubai saragu buiruhu, aiga nyai logu wibu. Aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
2: Una bawa hadu buiruhu hara, rupa umamu luwe beliru hadu.
0: Aba tilitu bu Jesusu ima hon. Aba hafri dun luai gerigia ligia, aba hebeluru hadu buiru. Nyanu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagi ya hongu aluwe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigye lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuiri hu, on. Aba ati hayumuragu luha susu, lun, lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba layumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, Lung lidi lung, mahati Yesus, hari ini geragiti lung.
1: Bayi babu biu hamun biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugu bayi babu reme bungi ubuagu lau lugu deme habu bun.
0: Aba lidi, aba lagu me serung abahu dagui sun lela dugu bayi Yesus, lugu lida sun fulasu deka polisi. Aba tawiri dun hanigi sungu bayi. Dan lela giri budu bayi Yesus, tida uguni lugu bafuru gugiye duna. Aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyehi luboi. Aba lerederu nyehi laru dunu. Aba tiliabu ya aba hadagen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
11: Anuhi nirau towe, kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga, ani gabagiri tuguyame.
0: Aba leading Jesusu luma, Saragu hanya grigia afaluruti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hadanti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lau lesen hajito utidagi. sufri haru saragu hamagen surusiyagu anivesitali sunle tumat marei dagunt gaun guenerugu ligia tisandu abata gambu la dumure hon logo resusu abatia bue la naga agen hada saragu grigi abata gunru nu la dairu la diga tarinha gutun guarugu
12: lauru gumena guru nu la dairu narei daguba
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba ta sandira gutungua logo areido guaula aba ti la sandira un jesus logo areido guago dalila grige la ulubaf aba la gara ragu hawagu grige ha la naga gien banya aba la ligda ha larinya
1: kaguru bitwa una dora go
0: aba harinya gu lani disiplu gulu
4: Aria gupinha te luki be grigia ya alvago muru gitanya la. Algo da hagi di bukala a gurubi wa.
0: Aba laria gu jesusu ke yegu lao. Alu haka la a gurubi luago. Aba tiabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudu. Subugi yun te ile asuse redube itu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba laria gu jesusu tu.
1: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda ranglo, arida gunyulida ge bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha, lige hayabu in lubi again, wuguri lebuga nyumbui boy, ogui, logo tisandi lero. Aba hariangu lun tuguji, irahu tuguya.
10: Hilati bira, igerugube be maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesus sule hariangube. Aba lariangu lun wuguri ligia.
1: Manuvu de daba. Afinha ruguba.
0: Mahati houdin amu luma, luei digia, Fedro, Santiago luma Juan le la mule, Santiago. Dan la chilurumbae lubion uguri ligia, aba larihini chagagu hama, grigia ha, ayahuanya, agora. Aba lebelurum, aba larinagum, on.
1: Casa wago harencha, ayahu aburi hukuia itera. Bom etutia irahuto, tarumu garugunha.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudunia Jesusu sungu boi nyingi. Aba lanugu ni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyingi tubai irahu. Aba larugudini tuhabu, aba larinya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uharu, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
9: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligi lisi huri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
8: Aliafuna san la frendere grigi le sunle. Kasan luwe rilichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginyan litunu.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nye. Loidiga lichu gu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibu guni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan, aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu, maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati genye hon.
1: Namele rebelo ruti don aba muna pusura, Rei de Rumanya entida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi dui Roma lida aba fulasu, maha hagie me hagambunu, urih manyegi aba me hafur duni kali ke lwege hukudi lisein me magunda ni haulil na fullasu ligi igir humanya kai hadari ragu honwa ne naru hau lagu damela la chilu no lwairu bungi lo lagu sera go dunia songorigia ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kailila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafridu, aba hapuri chinha hongrigia logu lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi, ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chiluru, Larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
13: Saraya huwale abati sehba ilida geoweni, lige lueni bailubafu.
0: Hibiri ariyaga.
8: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
14: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba lariyagu.
13: Huwale meha nadira gudiba ichigle, saraya ilida geoweni.
0: Le meha susera dubai, au nahali meha erodesi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luon erodesi.
13: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudala lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio ugalun gaba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinuni erodesi tichansi, dale lagufulirumbo erodesi iruni. Aba la dugu fedu hong kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia wairi kutin ha galileba. Aba tebelu runtiro erodiasi nyingi lubai fedu le. Aba tabina ha. Undati erodiasi ama sunha nyingi nya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
13: Amuri habai lebabusa runuma nichukuku.
0: Lulu mutilereru tun logo lichu gubailan furumia gwayo gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyangu ni tun kugushu.
15: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyangu tun.
15: Amuri habi lichigu huwa le bati sayhabe luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe aba tarinyangu lum.
15: Busena lu bichu ni lichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigu huwalu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida ge hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu wemera walidama fulasu le darangi ilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdi, tida aba uguni lidon aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ingon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
4: Tarika litia, eni uoti ya agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu kodi lido buli lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinya gungu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gungu.
10: Gayara tifunagi ya wodi ya gai hapei hon. Usea wa tehamuga, lebegi tinya asawe yu wadagi manu, luta gai hapei hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atri nyonge fein humu, hei bari hon.
0: Dale harihi baru, aba harinya gungu.
3: Sengu fein hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gungu hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubo. Hama bia uduru ha, aba larihi sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larigi, aba lamuru sohunu, lulichu unu hon lani disipli. Luha fare hanu hada gurigi hagi. Fare ingwa hama nyaginye bia uduru hagi hada sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larigi, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein luma uduru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawei urinya hama irahunyo. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suani halaa ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni hau disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, aba larihi logo herengu hali la hon luun Hehe ha, ladiga abaru nyila garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagu aibu gaina mjibu wa gutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harini bali aibu gali gibu wa gutuna. Aba harita gun logo ufi yungla. Aba haguwa ragu. Ladiga sunha gia hariha hamutu. Aba hanufi dedagu. Aba ladimu rea hon. Aba lariyangu.
1: Ganiku huma wei. Manute da huma. Aule!
0: Aba ladinu ibu uguni hamu, aba lagalu maru ngarabali, aba tawairi duhanigi lau. Adiga uwa gili lan kufuranda hamani milagoro, lela tigu baita ufeni, logo gabafu lan lusun kate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro uguni duna, aba hachiluru hena sareti. Aba hagirunu uguni laru duna. Kaili au bai hareiragu, tidage uguni, Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaa hasanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura umurugu yebe lirahu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ya haa. Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
9: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datien lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagabori aguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihimburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Aba tihali kuduni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesusu. Harinya galu.
3: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesusu.
1: Linaru profeta Isaiasi talen larinya guboi huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare. Gurigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino. Ahu tuhaniki. tisa tu noi. Mala te hau duragun no, la daga lehani ganyin hakuma din wuguri yang harufu daha.
16: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale lukuma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari binadu gariki. La shibunu wa saudi ya ro, wero luma kate libe ina lera. Maestro gugin ya buiti huguya. Igre humuti lukuma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere gu nipo, latiga sonle numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi gu aregun la le arinya gu ti itara, mama le la lun ti litere gu niya lagubri gu. Laulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du bayi titange la nige gurigia ligia vya da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagiya, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
1: Uwa ti sa kufuna ta humana. Uwa ti sa kufuna da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga ilugun le belura, nyengien abaya lafridon lidangien.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
1: Anati le afridobe lidaga gurigia, via da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lita agen gurigia o tita agen hanigi lafru da lagubri saminu agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tita agen hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Abalitu Jesusu nyengen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nidara guniya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaye isani gu lutisi guno hong only.
0: Aba atona buni tarinyaka.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagua bon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure hasi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo aginye tiru. Aba lasigrun sidon aginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyeigien lau Hawaii dridi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyeigien lau arure. Aba laringi siyalu. Aba laguaragun, aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba dikiligia. Aba tahili chunyenye, nun ladimu rehabuidu. Aba larinyo gu Jesusu honlu, mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinyo gu honlu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinyo.
8: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
9: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gu hon.
1: Gudeme tinha grigia hanu, la dega urwa we you how no maya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahnya nona ha agu yugu meigiga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega nyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
14: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubuingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige ni halumu Jesus. Lunti, au choguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ni nari hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Gouni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu hadangwa.
10: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gu hama li san, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
0: Aba harinha gu.
3: Duhus.
1: Agi dale na farin habaron sedu fei hada gadiru milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinha gu.
3: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
8: Ariha no muti ya uguri. Gama lumo, narihi ni akai titi buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu. Aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
1: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu upei meluni abanyi.
0: Lari igie. Aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nirohi inflasu le geyegubui lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali kudunia lani disiplugu larinye gahon.
1: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
3: Anyahin harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
14: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigute. Weiri bay hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo meberese ni nao. Itra lubagin hauseru ni na habuti gufadir guhama arufu da tinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu na faruwa balahi lagu bayi gama lomo na saru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinyagu nile hon, aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinyi hawagu lani kisipulugu. Aba lepe chuni feduru, aba larinyagu lungu.
1: Dice Banoy Maf.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Minero Bungi,

0: Nibe Jesus logo fresa ti mahalila aki be dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba lariangu
1: sifri magamba dite mania gati ania gati na bundu bafridon igre beira hile anime belo radigia ba lidon
0: aba lagua ragun sifri aba elowe hagduni ira huligia aba lafridu aba lere deru ira huligia kama hilal saragu hanya ria gutin logo hilala aba largu duni Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ron Jesus muna don aba halugu duni lani disiplu gu danle habu goro ga nya luma aba harinya gu lu
2: kasa wa gu sinya wa bali sifri uri batelgi ya sagara
0: aba larinya gu on
1: lugundo libe sifri le lauru gu ni furi gi luma yundaro ni lu bungyo ga yara la lafurito
0: danle houdi nyingi aba hasguru galileegi
2: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discípulo. Arinha gay na ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo origiti. Haha burugo vuguria uribati ani hafaru baila hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
0: Uati gufranda hamani le larinha gubuihon. Ani hanufu de tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesus, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinyagun hon.
1: Le abusenu tiligia la furumi yeti, Lunti agomo hon ni lan hadan songo bay ani lungin ele servidun hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamarugin aule resibir. Resibi lumuti gin nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
3: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniyagun Jesus.
1: Meweri dire humai. Ladugu watini aba le digati milagro lida niri lula dimre hauriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihuba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu guanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawen hama hewere haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligia watu. Ahabu gine lafigo gudabugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawen hama hewere menye kushadiligia watu. Ahabu gine lafigo gudabago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya wati lau biyangu bibago lenye lubai mowin hama hebero menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafar na umu gine, aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo le nyingi lube la boche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu luagun Jesusu, aluga ochaguni lao haligudini ahi mariba lube ilun iligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu. Arinya gati Moises si logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lichi kumbali Moises si kumadi lira hon laduga tidere hanigir. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaganonu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abane gugurigia. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Lige amon lubai lafane yin aguni uguri le laundu rubai pongi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igru tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gien tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen ginye.
0: Aba hana hagrigi ira hanyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalin. Danle larinya ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
1: Igre huma lu hayabi ira hanyo numo, mamahara huma, ladaga haitara manya, ke ira hanyo, Agi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lido laroa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba laligu duni larinya galun.
5: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chadit.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligie.
5: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya guni lun.
1: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai son le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru damu. Aba lidi lau iru ni laduga gibeti buga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagu unsungu bai, Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La narime san lene gu rebelu nun risi te lidon laruwe ha bongiyo.
0: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le larinya gu bai. Aba ye larinya gu hon.
1: Nirahin, lene gu san lebelu runu lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyo aba agusa segu lau lebelu nun aba risi te lidon laruwe ha bongiyo.
0: Da hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
6: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya guni ya Jesusu, lariya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi mbongiyo, gaela ti la salva runia laduga uwa ti ni kata lansi ya rubongiyo.
0: Aba ti lariya gu feduru.
7: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariya gu Jesusu.
1: Ninaru hau. Lagu furmi warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
0: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falarubalinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, Awe hibiri grigi, aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
1: Ke lau bai hari hei, wa muderi ya lon Jerusalem, le nyemba lubbe ina dere geruwa au le wuguri geruwa rugute, hon habu te guha fadiri un, huri yo luma hon aru datin ali lurdu Moisese, ha lubbe in hasia dorunina lun nome, aba mehe dere gerunina hon ha mama bai in huri yo lon heheran nao, ha bai chubadina, Asu era gubatina, aba me hafaron na hilago bay, lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
3: Maestro, busenti walumba digan aba fulese iwon.
0: Aba ti larinye gun hon.
1: Kagi habusen robe luna digan ni hon.
0: Aba harinye gun lun.
3: Lun dame la barueha lausun bueirigun, lun banyura gudaniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
0: Aba larinye gun Jesus hon.
1: Ibide ti hon kala hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau badise le lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
3: Gayara wabai.
0: Aba larinyagun hon.
1: Lon ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugie me lau badise le lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongeo.
0: La lehagambu ba liha hibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
1: Keha sobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le serbi dunia hibiri. Furumia warigu hitagia le abunsa erutu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiriga rowarigu te, luna serbi duniwa, niabia luna serbi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lidage flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
8: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
8: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
1: Wahuma lun, lun liyabi ino.
0: Aba haguwarun lun marihin tiligia, aba harinyagun lun.
9: Rege bagurasu, saraba, laguwa hayabun.
0: Aba lachirun ulidogu, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
1: Kaba busarube inadugun bun.
0: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
8: Maisturu, agi wagi da bay narihin no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Kaya rati bidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuago.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihin tiligi, aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya luboy lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu. Aba lariyagu Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
1: Iba li dan lirere audu le wagibugine bay, tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, Haria game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugu dube lan furesa.
0: Aba houdin, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena. Ba ugudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
3: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
0: Aba houna bunia kailarinyagu Jesusu hon. Aba higiru ni alun houdin lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serung aguara.
10: Uwairigu ni lu bongiu, biniwa tiwagiri le nyembe bilidaliri wabule mebongiu,
1: Biniwa ti aruwe hene le nyimbibe le lubo itrela keisi meha la ruwe hawagu chi Davidi uwele guni lubungyo li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine aba lebelu rung Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanyo hao duu su disipulu gu la dhiga taru halilan. Laruga, dan le hafuri dumbo Betanyo gine aba la lama chung Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga umama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilu rung Jerusalem, aba lebelu rung Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hongurigia. Luma hala ha alugu habanya un. Migiru tiha lung hasi gurungurigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gung lida larufu dha hong.
1: Larinya hare bongi yotida lereru. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tiku fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinyan luwey. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agien meme ima ligiye. Aba harihinu titibu igu logu sega lan lumagin tilagul. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
7: Maestro, ariha bantu titibu igu to binyera gu bugunyari sega.
0: Aba larinya gu Jesus hon sunguboi.
1: Afinya huma logu bungiyo. Ninaran hau, logu furume warga lan le arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lagu lagun fliru balan le larinya gubay itara loba. Ligia narinya gubay hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubay lagu resibi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihin lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna humay lugin ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungyo le siyalo bai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dan le aibu gina luboe Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa weiri kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
8: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu arinya gina ligia hon.
1: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nereko behun kala au ubafu na duga iburikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
7: Aha waniyaga, lagu bungi la auna habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, haunabu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyangu lung Jesus.
7: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gien laniyangu Jesus hon.
1: Maniyangu nubai gien hon kala au gubafu na duga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagumese lung Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu. Aba larinya gun hon.
1: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adika ligia aba agay dino lularibi chawa gun tira baybe lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani li shari hona dagmi itinye. Aba lidi gawaya son. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habule seruni, aba hauna hanilari gong, michu tiyan ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. aba ha chamuro go dubu luago bogo ha mai lichigo anaba ha mai aba ya lona ha labure me ichari aba ya aba ha faruni hilago bai lari gi aba lona ha sarago ulese ha mai hibiri afar wa hibiri hilago bai ani watibu ga aba lu lona ha ne aba lero hinseti lo lago mohon ora aba lona ha ne aba larita go lago inebe bela hon la dugalira la aba harinya go na dag me tinya hama hua ani halen lube libini alaga wa fara li hilagu bai wagi alamu ga labuni ya sunkate aba ti harg duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gnya fulasu ligi
0: aba ti lalg da ha Jesus
1: kaba ti la diga labure me chari liabi ba aba me la fara gunia na dag me tinya hilagu bai aba me lichi guni ichari hon amu malinha humaglisa letarinho ubelereno bungio dubuleme ya auboy me beresen hama abu na gutinha legia li dubule tima tima ati abure me adegu bali kateile ani weri tu wanigi lao
0: aba habuse ru yebe hadaru ni hesusu ladug hasubu diru ni logu hawagu la la yusro ejemplo le kai hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo Jesusu lun harinya gu guduni somkate le gayara ti hitu gu liduru ulao aba hayabui aba harinya gu lun
10: maestro subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won buiti za lula fae hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu
0: Subuti ilmuti Jesus logo binya wala hagipa aba larinya gun hon
1: kame sahicha hasadara no ba baru ma aba lida ke sensu ligi no ari hana mube
0: aba hanugu ni lu ta le larihi ni aba lali gu duni
1: kagia iya waluma iri le lwagu bai
0: aba harinya gun lu
10: liya waluma liri uru we roman
0: aba larinya gun hon
1: ruhu meti lani uru we lu uru we Ruhu meme lani bungi lo bungi.
0: Aba tawari duhanigi la uligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gunlu.
3: Maisturu, aburu hati meha moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboy hagia tuma uwa tini aba garauti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagboy walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le watun ladaga le bidye tau ti lerenu bungi hon. Ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari dohaba, michu kwa hamanya mehasani gulu marie keisi mamari dohama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari don, malinga humagiru san liluru don moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagi aba bubu goti durungu umuti, larin hanre lun, au lubungi te boya aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu, ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yetaralinya lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
9: Kate salida ge liluru du bugi weiri gutimabai.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelin, wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weirigu timabe, anilele bia malida weirigu ni le nege le furumieti. Insia la bibiri bo ke bisin kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lu.
9: Buit baninya guni, maestro. Binari luagu abarikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisia la bungi umo tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisia hama wabiri guwon, keisi mishia kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibuge bungiu, sigi lausun watakara gudu, lu, luma sun kate ile agudubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
1: Madise adibuluwe lila na ba laruwe habungi.
0: Aba maniki henya la lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya saharinya gubayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba loege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Insi ati hon lon haibu ngon tau dawa ududuru tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatita haligile sinhuriyu, luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migine guti. Wiri bai hasufiri un lagu sun le hadigu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria gue hicha hagrigi ya senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ije tiabu aba fijabu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
1: Ninaren hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau son ha ichu gu banya senso tido un gafu to. Laduga son ha gia, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tugui ya, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesusu templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
3: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le au baita duguwa. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha gun hiya san lun tanari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun liya luboy Jesusu nyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi, aba hariengu lun hagie guaregu.
7: Businti valu bariengu nivon, idame la la susre da sunle tu templu to. Kaba sa seini lo agu chiluha li la danu la gufliru sumburi kata ile?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni gi huma, meyeda gwa lao ni aba, laduga sarago haba nyubi iti han harinya game au Kristu bai, ani sarago haba hegedu, hugu ya, dame le hagambu ni la yanu hon lo agu uribu jarafa hon lumo uganu lo agu tiburi, uribu tise huwei, manu dedagu wa huma, laduga nyembi uribu sunwa da, Gama lumo, mama gilime lagumu chun buba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lumbe ila sufri runiwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere geruwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gine. Itara luba gayara lan hadimre hanuwagu hakibu gine. Lubana gie lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. e derege robanya wuguni hamule no hama habu wenya lu hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go, hakara bagu bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go duba lu sun ubau nuwegi, le hafa go titari lumu lagumu hon ligia ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tamele harini kati ligia le nyelu bai maulan lu nyen lan, le aliha bai, Kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lunti meti ya hanura haluagun wubu. Grigi habogu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara abu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugu mewurinya hadagina telidun wei ligia hama hagaranhi nyutinya hagaraginya. Amuri hahuma luma bungiyo, luma malagunuburugu lasusere da sunle. La daga lidani bai asufri ni kele masusra dugi li luma gen la daga ni bungi yu obou. Masusra nu dugi ya li megi yen lari gen yen. Ahin hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefruti. Gama lumon, la daga gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahin ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha kristu bai. O aningi ta, mafinyera huma. La diga hayabi be yeha ti aniya ga hawo go lagu Kristo la hagia. Hibri aniya ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibi ni hanu dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran se ni huma. Aniya ga nali hon lu bara me giu. Lido me veyu ligia, la rigia me asufri uni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigo duba warugu masielu gien. Aba me latada garon son cielo, aba meti nari hinua, aule uguri garu uruguti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubau, luma gia lidisi age ubau dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba labo chuntubana, aba tihasubu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubarege home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubudirei. Lunti lubai ti aransi anyu huma, akago du anyu, afuri ida lun bungi yu. Ladagai bidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegia, aba lichi guni sun kate haa burungun lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule lagu bai bena lun lau nigiron. Akago du anyu huma lubai ti, ladagai bidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ariye bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariye ga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
4: San Marcos, capítulo 14.
0: Bian riga aliweyo luba alweyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Hesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
11: Marigda umayli da fedu lo ihafudu grigi.
0: Betania nying Hesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Abati abi aba uri lau aba budeni, buin lau ibiye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya anyin banya. Aba harinyo gun hamago.
12: Kame sale feri diru ibinye heme tile. Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinso. Lu hidera ugugu demetin.
0: Aba hebe chumi. Aba larinyo gun Jesus.
1: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyimba ya lagu demetin huma lun hidera guniya da le abusero. Ahin au, mawa ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku waru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. ane ni narin hau lwagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sumu bau. Lenye ilu muti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugu.